lagi, Neng.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

0: Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Assalamualaikum. Sampurasun Pasundan. Masih bersama kami di Perempat RRI Bandung, kaum dangu, di acara Sampurasun Pasundan di Perempat RRI Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugi ya. Dara Ramang Sadayana, Dara Ramang. Dinten ieu dinten Jumatnya ping 15 Mei 2020 genep. Enjing ieu nu sakitu cerah merona panon poe kata wis pisan manceran kaum dangu raos sigana teh pami wayah kieu teh olahraga sambil moyan. Kumaha tadi wengi kulemna tibra atau kulinggasahan wae. Kaum dangu mudah-mudahan dina enjing ayeuna urang tiasa gugah seger deui, tiasa aktivitas sabihara-sabihari. Sorna teh pami ayeuna mah aya nu libur, aya oge nu henteu. Mohon bade nu libur, bade anu henteu oge mangga lah. Pokona mah wilujeng aktivitas pami nu libur meureun aktivitasna di bumi, di luar kantor, di luar padamelan. Upami anu tetep mancen mudah-mudahan teras semangatnya sok sanaos anu sanes libur. Kaum dangu sing sareha sadayana urang nawetuan ku bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat berkah-berkah kang urang sadayana, amin ya robbal alamin. Salam sehat wae ti Propat RRI Bandung kang kasadayana. Kaum dangu anu toleh satia satuh di AM 540 kHz.
1: Sampurasun Pasun.

0: Sahabat budaya, Indonesia sangat kaya akan keberagaman seni budaya dan adat istiadat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Seperti halnya Kampung Mahmud. Mungkin banyak di antara sahabat budaya yang belum mengenal tentang Kampung Mahmud. Padahal kampung ini berada di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih. Sampai saat ini, masyarakat Kampung Mahmud masih memegang adat tradisi leluhurnya. Rumah asli Kampung Mahmud berbentuk panggung, berdinding anyaman bambu atau bilik bambu, beratap genting tapi tidak bertembok. Selain aturan adat, warga di sini juga dari dulu sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan tidak saling menonjolkan diri. Keberadaan Kampung Mahmud ini dikelilingi oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Citarum. Sahabat budaya, mereka yang tinggal di Kampung Mahmud sebenarnya mempunyai beberapa pantangan. Tetapi sekarang sudah banyak yang dilanggar. Kami pun mencoba menemui tokoh masyarakat Kampung Mahmud, yaitu Haji Syafei, untuk lebih mengetahui pantangan-pantangan adat Kampung Mahmud dan akibatnya beliau pun menjelaskan.
1: On margina kampung anu seueur di pantrangna ku eyang. Teu kenging ngadamel sumur. Kapungkur ieu. Margi Citarumna herang. Kapungkur mah ngadamel sumur, sapula wargi akibatna teu damel. Teu kenging nganggo kaca jendela. Teu kenging nabuh bedug. Teu kenging nabuh goong. Tekengeng ngingu mek ngingu soang. Kadamel bumi gedong, apakah rumah tanggana baronta.
0: Sahabat budaya, Kampung Mahmud adalah salah satu kampung adat yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Kampung Mahmud didirikan oleh Mbah Eyang Abdul Manaf, keturunan dari Syarif Hidayatullah, seorang wali dari Cirebon.
1: Syumah Eyang Kanyi Syarif Hidayatullah, gaduh putra Eyang Abdul Rahman, gaduh putra Eyang Pangeran Atas Angin, gaduh putra Kanjeng Depati Ukur Agung, gaduh putra Eyang Raden Wangsanata, gaduh putra Eyang Dalem Nayasari Cimanganten Garut, gaduh putra Eyang Dalem Nayadirga, Unsun Tak Dulang Ujung Belung Utara, eta Eyang Dalem Nayadirga, gaduh putra Eyang Dalem Haji Abdul Manaf, Makom Mahmud ketujuh.
0: Makom Mahmud. Demikian tulisan yang terpampang pada plang nama Kampung Mahmud. Dari tulisan tersebut, sangatlah jelas dan tersirat ada sesuatu yang istimewa dari Kampung Mahmud ini. Apa sebenarnya keistimewaan dari Kampung Mahmud?
1: Keistimewaan anak-anak di Kampung Mahmud, nah, ayah makom karoma.
0: Adat istiadat leluhur Kampung Mahmud masih tetap terjaga walaupun beberapa tatanan kehidupan mereka sebagian ada yang berubah karena kemajuan zaman. Potret kehidupan masyarakat yang bersahaja masih terlihat di sana. Selain keistimewaan, ada juga keunikan kampung ini. Walaupun dikelilingi oleh Sungai Citarum yang sering meluap, ajaibnya kampung ini belum pernah tersentuh oleh bencana banjir. Makam Abdul Manaf selalu ramai dikunjungi para peziarah di sana di bulan Maulud, bulan Ramadan, bulan Syawal ataupun hari-hari yang penting dalam agama Islam. Entah apa niatnya, tapi beberapa dari mereka yakin bahwa pada saat tersebut, segala doa yang dipanjatkan melalui leluhur akan sampai dan dikabulkan. Mereka datang dari berbagai daerah, seperti Bapak Hermawan yang sempat kami wawancara untuk berziarah.
2: Kira-kira berkunjung ke Kampung Mahmud itu untuk apa, Pak?
3: Tidak ada lain, hanya untuk ziarah. Dan ya alhamdulillah, kalau menurut hitung-hitungannya mah, ulama pembuka agama Islam lah.
0: Sahabat budaya, dampak dari sesuatu yang baik tentu mempunyai imbas yang baik pula. Khususnya di Kampung Mahmud yang dengan adanya makam Abdul Manaf sebagai turunan Waliullah, warga dan para pedagang bisa merasakan dampaknya, terutama dampak perekonomian warga masyarakat Kampung Mahmud. Karena setiap hari ada saja yang berkunjung, apalagi hari Kamis malam Jumat.
4: Dengan adanya seorang wali Allah, ya, jadi kita bisa kepeceretan kebaikan dari karomah itu. Gitu. Omset ya bisa dibilang lumayan kalau malam Jumat.
0: Sahabat budaya, masyarakat Kampung Mahmud dalam hal agama tampak penekanannya kepada apa yang mereka percayai. Warga Kampung Mahmud adalah pemeluk agama Islam yang taat menjalankan ajarannya, namun dalam kehidupan sehari-hari, unsur tradisi budaya, khususnya budaya Sunda, mewarnai kehidupannya. Kita berharap Kampung Mahmud akan tetap lestari dengan segala tradisi dan keunikannya.

0: Sampurasun Pasundan di Pro 4 RRI Bandung. Komdangu bangun di pagi hari ini merupakan salah satu gaya hidup sehat dan memiliki banyak ragam manfaat. Bangun pagi yang dimaksud adalah bangun antara pukul 4.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia. Mana wehnya? Kaum dangu, pada sebagian orang bangun pagi merupakan rutinitas otomatis yang bisa dilakukan tanpa usaha. Benar enggak sih? Bagaimana halnya dengan Anda bangunna sok enjing kene atau napi sok siang? Namun sebagian lainnya bangun pagi masih menjalani hal yang begitu sulit untuk dilakukan. Yuk diajar yuk. Selain dipercaya menjadi kunci kesuksesan seseorang, bangun pagi ini memiliki begitu banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan mental. Memang sih tidak semua orang ya bisa dengan mudah kaum dangu bangun pagi. Namun setelah melihat manfaat bangun pagi, pasti akan tertarik. Naonoe atau cenah manfaatnya? Manfaat dari beberapa hal positif yang bisa didapatkan dari bangun pagi diantaranya itu bahagia. Di sini bukan berarti merasa senang ataupun gembira dalam waktu 15 menit setelah bangun pagi, tapi ini membuat suasana hati seorang lebih bahagia secara umum. Ya, setiap harinya bangun pagi juga ini bisa membuat seseorang lebih bersemangat untuk olahraga dan menghirup udara segarnya. Pami itu siang mah atau udah parah nas teuing olahraga na oge. Pami enjing-enjing mepan segar ya. Yang berikutnya, bahwa seseorang yang bangun pagi ini akan memiliki suasana yang lebih baik dan dari mental yang lebih lebih baik dan mentalnya akan lebih optimis. Mereka juga lebih mudah untuk merasa puas. Sementara orang yang terbiasa bangun di malam hari dan tidur di pagi hari, meski dikaitkan dengan kecerdasan dan kreativitas, cenderung memiliki suasana yang negatif seperti perasaan depresi dan pesimis. Yang berikutnya, bagi pelajar atau mahasiswa yang sering bangun pagi ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang suka bangun siang. Benar gak sih? Dan bangun pagi ini membuat seseorang lebih produktif. Hal ini karena orang yang bangun lebih pagi memiliki waktu untuk menyiapkan pekerjaan dibanding mereka yang masih tertidur. Waktu yang cenderung hening di pagi hari baik digunakan untuk berkonsentrasi. Ya, itulah kaum dangu manfaat bangun di pagi hari. Mudah-mudahan anu biasa bangun na siang sok aya nama diajarnya gugahna enjing kene ulah siang teuing.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: よ。
1: Brokenback Suara Budaya Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Ya, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Kaum dangu, pada sorotan pagi hari ini, alhamdulillah kita telah tersambung dengan Kang Dery Albari. Beliau adalah seorang dosen dan juga seorang konten kreator. Kita akan ngobrol ngapangkong terkait tentang challenge budaya, bagaimana cara baru mengenalkan warisan, mengenalkan kearifan lokal. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Kang Dery.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Kabar baik ya pagi hari ini Kang Dery.
1: Alhamdulillah damai.
0: Iya, alhamdulillah. Kabar terima baik. Kasih telah menemani kami nih di Pro 4 RRI Bandung dalam sorotan pagi di AM 540 kHz. Kang Dery, berbicara tentang challenge budaya, cara baru mengenalkan kearifan lokal. Ini namun sebelumnya Kang Dery, iyalah sapa heula pendengar Pro 4 RRI Bandung, sahatea cina Kang Dery teh mangga dihaturanan kaum dangu sebatanana teh.
1: Halo Pro 4. Kenalin aku Dery Albari. Kalau nama bekennya di media sosial atau di manapun itu disebutnya Dery Ardi. Aktivitas sekarang saya mengajar aktif di ISBI Bandung sebagai dosen di jurusan seni tari. Selain itu juga saya aktif sebagai koreografer dan konten kreator di TikTok dan Instagram.
0: Wow, ini dosen muda yang begitu inovasi sekali ya Kang Dery. Kang Dery, menurut Kang Dery sendiri apa sih tantangan terbesar dalam menjaga relevansi kearifan lokal di tengah arus globalisasi dan digitalisasi sekarang ini?
1: Kalau kesulitannya itu mencari pasar, terus mencari ruang-ruang yang memang bisa masuk di kalangan Gen Z global sekarang gitu. Kayak mereka kan sekarang lagi hits dengan apa, Velocity, kalau sekarang lagi hits Velocity, terus modern dance, K-pop dan lain sebagainya. Nah aku berputar gimana caranya aku bisa duduk di tengah arus global dengan sajian bentuk tradisi gitu. Nah aku punya temen sebenarnya yang buat musik-musik tradisional Restu Muara Bagja, tapi dimix dengan musik-musik global yang sedang hits masa kini gitu. Terus aku coba mix, aku cari kedudukan itu, gimana caranya aku bisa nempel di Gen Z gitu. Dan mereka selain lihat musik apa tradisional atau musik modern gitu, mereka juga bisa lihat bentuk-bentuk tradisional dari koreografinya seperti itu. Itu sih kesulitannya, mencari something yang mereka suka, tapi aku harus bisa juga apa menyelipkan bentuk-bentuk tradisinya gitu.
0: Oke, sejauh ini menurut Kang dari sendiri animo generasi muda bagaimana nih Kang Dery apa mengenalkan ya dengan musik kekinian tapi menyelipkan budaya Sundanya sejauh ini bagaimana menurut Kang Dery?
1: Kalau animonya sekarang alhamdulillah sudah 50-50, 50-50 dengan modern gitu. Kesulitannya itu dibangun dari tahun 2019. Bu, jadi dulu tuh lagi musim-musimnya K-pop, terus kayak juga cenut-cenut yang kayak gitu-gitu. Nah aku tuh mencari pasar aku, terus meraih anak-anak sanggar, meraih siapapun itu, hayuk mulai bergerak di konten kreator, upload apapun yang kalian lakukan di sanggar, apapun yang kalian ketika pasang diri atau apa, upload di TikTok gitu. Nah seiring berjalannya waktu, sekarang tuh di TikTok alhamdulillah ternyata dapat efek yang sangat besar gitu. Jadi 50-50 sekarang kalau aku scroll dan teman-teman scroll, banyak yang mengikuti DC-DC aku misalkan, terus banyak juga yang anak-anak sanggar yang aktif sekarang gitu.
0: Okay.
1: Terus anak-anak modern pun sekarang karena mungkin banyak tuntutan budaya, terus banyak juga ketertarikan mungkin karena musiknya modern tapi dikasih kendang, mereka juga tertarik juga. Dan ada beberapa di piringan video atau piringan musik yang aku scroll, wah ternyata efeknya alhamdulillah nempel di mereka dan mereka tertarik gitu.
0: Iya, dengan kemasan yang menarik pasti ya. Alhamdulillah ya, bagus. Alhamdulillah. Gitu. Nah, Kang Dery, dalam proses pelestariannya nih, sejauh mana sih batasan antara menjaga keasliannya dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan masa sekarang agar tidak punah, Kang?
1: Nah, strateginya karena pasar aku udah kan engagement-nya tergantung dari apa yang kita bangun di awal. Nah, aku udah bangun di awal modern dengan tradisional. Nah, strateginya aku biasanya 3 kali upload video yang mereka yang hit sekarang, lagu-lagu yang hit sekarang kayak misalkan dangdut, DJ dan lain sebagainya. Terus nanti di tengah-tengah aku biasanya menyelipkan ini loh bentuk musik tradisional yang sebenarnya, ini loh mincid tradisional yang sesungguhnya ketika di match dengan bentuk musik yang sesungguhnya tuh seperti ini gitu. Itu aku selalu selipkan di antara 3 video aku selipkan yang asli, 3 video lagi bikin lagi yang lain. Seperti itu. Jadi tetap engagement tradisionalnya masuk di mereka, terus mereka yang tidak apa ya, tidak masuk dengan engagement tradisi, tetap mereka bisa scroll lihat oh ini gitu, kayak gitu-gitu. Kayak misalkan aku selipkan tari-tari sonteng, misalkan kalau enggak lagu-lagu tradisional kayak misalkan Pacaca Sumantri dan lain-lain, itu aku selipkan juga.
0: Oke, sejauh ini mungkin yang namanya dalam kehidupan ada yang saling berdampingan, siang malam, perempuan laki. Nah, ini juga dengan adanya ide-ide kreatif dari Kang Dery, apakah ada yang pro dan kontra? Pro-nya seperti apa dan kontranya seperti apa? Bisa disampaikan?
1: Pro-nya tentu saja mereka yang memandang umum, tradisional secara umum. Tapi ketika mereka sandingkan dengan antara gender laki-laki dan perempuan, itu menjadi kontra tentunya. Apalagi aku konten-konten di TikTok sama di Instagram itu kebanyakan kan engagement yang nempel di masyarakat itu engagement tarian perempuan. Nah, itu yang jadi kontra. Jadi mereka tuh kayak banyak yang hujat. Enggak banyak juga sih, 20%, 70%, 25%-nya yang hujat kayak kok laki-laki nari perempuan kayak gitu-gitu. Kok laki-laki geol, ya banyak lah. Cuman aku filter itu dengan aku tunjukin bahwa ini loh, aku juga penari laki-laki, terus buat koreografi laki-laki juga. Cuman karena kebutuhan media sosial, aku jadinya ya mau gak mau aku harus mengikuti, karena kebutuhannya udah berbeda. Bukan lagi mengejar bentuk, tapi mengejar hasil dari engagement-nya gitu. Yang tadinya non komersil, jadi aku sandingkan dengan komersil. Jadi enggak juga, kita butuh ya Bu ya.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Ya, namanya pro kontra itu pasti ada ya. Tapi terus, alhamdulillah ya, bagus responnya.
1: Terus dari respon, ada beberapa respon dari pokoknya empu-empu lah. Empu-empu dulu gitu, para seniman ya memang kontrak juga. Cuman pada akhirnya karena mereka butuh juga kedudukan mereka di media sosial, dan akhirnya mereka melakukan juga gitu.
0: Nurutan akhir namanya.
1: Iya, nurutan akhirnya.
0: Oke.
1: Di poyoknya diambil. Oke. Di kita harus mengikuti arus global. Gak bisa kita diam di tempat. Terus ini kesenian ini percuma kalau misalkan kita publish-nya nggak benar gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu aku semata-mata bukannya bersyukur mereka dikenalkan, bahwa toh di Indonesia tuh atau di Jawa Barat khususnya ini ada ini gitu. Tapi ya gitulah.
0: Ken, itu mungkin memang proses ya Kang Dery, karena ya awalnya mungkin ditolak, itu naon cina merunan keluar tinu tetekon tinu tradisi, tapi akhirnya mungkin kebuka pikirannya, ya kalau dengan cara bukan dengan cara ini susah ngenalin kepada anak muda zaman sekarang, akhirnya mah ngempelak mamane we gitu, ngadukung we
1: juga sekarang apa ya, para para penikmat media sosial udah pada cerdas kok.
0: Betul.
1: Tanpa kita harus menjelaskan juga mereka mencari. Tanpa aku ngomong ini tari rakyat atau ini tari jaipong atau ini tari apa, mereka udah ngomong sendiri. Wow, penari jaipongan bagus banget. Bisa dilihat pemirsa semuanya, nanti di komen-komen itu pasti mereka ungkapin selipan-selipan celetukan tentang tari jaipongannya bagus atau tari apa. Secara nggak langsung jaipongan itu teh melambung, tari rakyat itu teh melambung gitu. Okay. Gandrung itu teh melambung kayak gitu kan. Harusnya membaca ke arah sana, tapi ya gitulah.
0: Keren. Pokoknya mah tugas Kang Deri mah hoyong nanjirkeun, hoyong ngenalkeun tradisi nah, kearifan gitu. Lokal eta weh urang mah nya gitu. Kurang. Kang Deri teu karaos si waktos teras nyererek pisan, mungkin ada statement terakhir yang bisa disampaikan Kang Deri nih, terutama untuk para pendengar yang masih muda nih terkait tentang pengenalan budaya kearifan lokal urang-urang Sunda Jawa Barat Indonesia, pokoknya masuk mangga dihaturanan.
1: Oke, buat teman-teman semuanya yang sekarang dengan perkembangan arus global yang sangat wow, pokoknya kalian jangan pernah melupakan tari tradisional, budaya kalian masing-masing. Jangan, pokoknya jangan pernah lupakan itu, jadikan itu sebagai pondasi kalian buat konten, karena di enggak-enggak juga budaya itu menjadi apa ya, ciri khas kita gitu. Ini budaya kita, itu harus kita kenalkan ke semua gitu. Jadi yuk mari kita ngonten, semangat, kita kenalkan tradisi kita ke kancah global.
0: Ya, hatur nuhun Kang Deri. Waktosna sehat teras, mudah-mudahan seni Sunda tetap nanjer. Ulah kasilihku tisisi tigigir ken wae. Kalau misalnya ada dari lain juga, tapi bisa memperkaya budaya kita. Okay. Mohon ya. Aya deui ayat bilih aya nu kalangkung atos wae?
1: Atos.
0: Atos mangga. Hatur nuhun Kang Deri, atos, salam sehat. Assalamualaikum.
1: Hatur nuhun, tos diulam. Waalaikumsalam.
0: Hatur nuhun Kang Deri Albari. Di sorotan pagi hari ini di Pro 4 RRI Bandung telah menemani kita semua. Dan untuk Anda kaum dangu, tetaplah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Liburan sekarang kita kemana ya?
3: Kali-kali kita ke luar negeri yuk.
2: Bosen tahu lokalan aja. Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
3: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
2: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi, yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
3: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
2: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
3: Oke deh kalau gitu.
4: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.

Sampurasun Pasundan di Perempat RRI Bandung. Kaum Dangu mengenal makna janur kuning dalam kebudayaan Sunda. Dalam setiap perayaan acara kebudayaan Sunda, biasanya janur kuning itu selalu hadir. Benar nggak nih sebagai tanda? Janur kuning tinggi, melengkung. Ini hanya sebagai tanda adanya suatu acara, tetapi memiliki makna dan filosofi dalam budaya Sunda. Janur kuning melengkung yang sering kita lihat sebagai penanda hajatan, hajatan pernikahan ataupun pokoknya hajatan wehnya, telah lestari dari dulu hingga kini yang diwariskan secara turun-temurun, terutama di wilayah Jawa Barat. Janur kuning ini secara khusus telah menjadi identik dengan acara pernikahan, juga acara-acara kebudayaan Sunda lainnya, Kaum Dangu. Dikutip dari laman cerita sejarah kita tentang janur dan penjor sebagai properti hajatan. Ini menjelaskan bahwa janur merupakan sumber kehidupan, kesuburan, dan kesejahteraan. Ia juga melambangkan kejujuran dan kesucian. Struktur janur yang terdiri dari dua bagian utama mencerminkan keseimbangan dan keutuhan dalam pernikahan, mengingatkan pasangan untuk saling melengkapi dan menjaga harmoni. Warna kuning pada janur ini dimaknai sebagai sabda dadi atau harapan dan keinginan tulus akan terwujud, dan warna putih sebagai doa agar cinta dan kasih sayang di antara mempelai dapat selalu muda layaknya janur. Oh gitu. Sebagai bagian dari tumbuhan, janur juga merupakan simbol bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam dan harus menjaga keseimbangan serta kelestariannya. Janur yang berbentuk kembar, ini kembar mayang, merupakan simbol penyatuan dua jiwa yang berbeda menjadi satu dalam ikatan pernikahan, serta doa agar rumah tangga yang dibangun harmonis, bahagia, dan penuh berkah. Seperti itu ya. Janur dalam bentuk umbul-umbul atau penjor di daerah Jawa Barat ataupun daerah Sunda ini berfungsi sebagai penanda lokasi hajatan, melambangkan keramahan dan penghormatan kepada para tamu undangan. Sedangkan gapura janur melambangkan gerbang menuju kehidupan bagi para pasangan pengantin, dan untuk memperkuat nuansa sakral dalam prosesi pernikahan, ini menandakan momen yang penuh berkah dan restu.

0: Bawang adalah salah satu jenis tanaman yang dianggap kuat dan keramat bagi masyarakat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, secara empiris di Kerajaan Sumedang Larang, sebagai penerus Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1578 hingga tahun 1610, Hanjuang dijadikan sebuah totonde, yaitu tanda atau alamat kemenangan dan kekalahan dalam peperangan. Oleh karena itu, di masyarakat Sunda, tumbuhan Hanjuang selain sebagai tanaman hias dan obat, juga dijadikan tanda keberadaan sesuatu, pembatas ruang seperti sawah, ladang, kebun, pagar rumah antara milik pribadi dan orang lain. Warna merah tanaman ini memberi kesan yang mencolok, namun harmoni di tengah-tengah warna yang lain. Dan hijau melambangkan kesuburan. Makna filosofis dan nilai sosiokultural untuk masyarakat Sunda adalah mengisyaratkan kekuatan, kekokohan, dan memberi pesan bahwa setiap manusia harus bermanfaat untuk yang lainnya dan tetap selaras dengan situasi sekitar.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia, kaum dangu, edisi spesial hari Jumat ya, diisi dengan istri Binangkit. Dan alhamdulillah di studio juga telah hadir, beliau adalah Nyonya Dr. Dr. Aulia Rosana Sution SHM MHUM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Anu.
2: Saya manggilnya apa nih? Karena terlalu banyak ini.
3: Panggil Mbak aja ya.
2: Mbak Aulia.
3: Ya.
2: Oke, ya, terima kasih Mbak Aulia. Sama-sama, telah menemani Mbak. Kami nih di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan Ngawangkong Pagi edisi spesial Istri Binangkit. Kaum dangu, spesial hari Jumat kita berbicara tentang perempuan, tentang istri ya. Punten untuk bapak-bapak, jangan merasa tersisih ya. Insya Allah ini juga untuk apa ya, untuk kebaikan kita bersama. Nanti ada kerjasama perempuan dan laki-laki. Untuk hari ini jam segini mah pokoknya untuk perempuan wayah. Nah, terkait tentang topik kita, yaitu tentang peranan perempuan sebagai anggota Persit dalam menghadapi tantangan global di abad ke-21. Mbak Aulia, mungkin pendengar pengen tahu nih, sosok Mbak Aulia itu sebagai apa gitu. Sambil menyapa pendengar lebih dahulu untuk memperkenalkan, mangga sebatan nate pendengar nate kaum dangu. Yo, mangga.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Dr. Aulia Rosana Sution, mewakili dari Persit Cabang 5 Amsterdam PD3 Siliwangi, sekaligus merangkap sebagai Ketua Seksi Organisasi Dharma Pertiwi Daerah C Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih sudah diperkenankan hadir di sini bersama Mbak Ano. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini kita bisa sharing ilmu ya Mbak ya, terutama berkaitan tentang perempuan dan juga kiprahnya di dalam organisasi, khususnya di organisasi Persit Kartika Chandra Kirana dan juga di organisasi Dharma Pertiwi.
2: Bentennya kaum dangu berbeda kalau kita bicara dengan sosok seorang yang titik-titik mah. Alhamdulillah, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Ini bisa bertemu langsung dengan Mbak Aulia nih ya. Kita pengen tahu nih Mbak, peran perempuan Persit dan Dharma Pertiwi di era global sekarang ini seperti apa?
3: Iya, baik Mbak Ano. Jadi

0: jadi satu. Jadi skupnya jelas lebih besar.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi mungkin perannya memang begitu Cina kaum dangu, membantu keberlangsungan anak. Ya. Jadi kalau bapak-bapak tidak dukung oleh ibu-ibu,
0: betul sekali.
1: Tidak ada apa-apanya.
0: Benar sekali.
1: Karena di balik sosok figur seorang pemimpin itu pasti ada di belakangnya yang ikut mendorong.
0: Betul, betul sekali, ya. Pak.
1: Nah, Mbak, kontribusi Persi sebagai wadah pembinaan perempuan yang tangguh dan adaptif. Ini mungkin bisa digambarkan kepada para pendengar nih, seperti ya, apa?
0: Iya, baik. Jadi memang kita ini masuk di era abad ke-21 ya, Mbak. Di mana semua zaman ini berkaitan dengan teknologi. Nah, kita sebagai bagian daripada Persit ini maupun Dharma Pertiwi, kita harus juga dapat menyesuaikan dengan modernisasi ini. Kita tidak boleh tertinggal dengan perkembangan yang ada. Sebagai contoh, misalnya Ibu Persit zaman sekarang ini, tentu kalau dalam berkegiatan itu juga kita juga sudah punya IG sendiri ya, Mbak, ya, yang disiarkan juga. Kemudian seperti kemarin kita mengikuti acara Persit Bisa di Balai Kartini yang baru saja selesai 3 hari yang lalu, yang dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum kita. Nah, itu juga di situ Persit ditunjukkan mampu untuk terlibat langsung dalam kegiatan UMKM, baik dalam pengenalan wastra, kemudian tenun, songket, batik dan sebagainya, bekerja sama juga dengan stakeholder yang lain yang ada di sekitaran Jakarta untuk level yang lebih besar. Artinya di sini kita sebagai Ibu Persi dituntut juga tidak hanya sebagai aksesoris saja di dalam rumah, tetapi juga berkiprah, menunjukkan kemampuan, karya, talenta dan bakatnya di berbagai bidang. Karena kita ini banyak sekali, Mbak Ano, dari pelosok dari Aceh sampai Papua, kita ini ada di mana-mana. Tapi ketika kita melaksanakan kegiatan, kita ini sangat solid, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini tentu membawa manfaat yang positif untuk kita juga sebagai anggota daripada Persik maupun Dharma Pertiwi.
1: Oke, kalau kita tahu misalnya ibu-ibu Persit itu dari berbagai daerah di Indonesia, ya, termasuk ibu sendiri pun ten, bisa disampaikan asalnya?
0: Saya asal dari Sumatera Utara, Mbak.
1: Oke, dan lama di Bandung sudah berapa lama nih?
0: Alhamdulillah mengikuti suami berdinas di Kodam 3 Siliwangi sudah jalan 1 tahun 3 bulan, Mbak.
1: Oke, jadi kalau Mbak Ula itu ini ya apa berputar ya?
0: Iya, mengikuti kemana suami bertugas, ya kami berkeliling saja
1: Ini mungkin ada pasti ada suka dukanya, tapi nanti kita ngobrol itu.
0: Boleh, Mbak.
1: Ini sebagai peran ibu-ibu Persit. Kalau sekarang ini kan memang betul sekali IG teh kedah punya, harus punya,
0: harus.
1: Facebook harus punya. Nah, apakah memang kalau seorang awam emang gimana sih cara membantu kaum bapak-bapaknya? Emang seperti apa dengan media sosial seperti sekarang ini?
0: Ya.
1: Seperti apa?
0: Iya. Jadi kita pisahkan dulu ya, Mbak, antara membantu bapak-bapak dengan membantu ibu-ibu yang memiliki bakat dan talenta melalui tadi media sosial. Peran kita sebagai istri prajurit dalam membantu bapak-bapak ini, tentu tugas utama kita itu kan adalah di rumah tangga, Mbak. Bagaimana menciptakan situasi yang harmonis dengan suami dan anak. Karena kan suami kita ini, Mbak, alat negara, 24 jam setiap saat dipakai oleh negara. Maka kita berikan dukungan moral, doa, motivasi untuk suami dan anak supaya tenang ya, Mbak, ya, di rumah.
1: Jadi di rumah harus diciptakan sebagai surganya. Ya,
0: supaya suami betah pulang ke rumah.
1: Udah capek, udah stres di kantor.
0: Iya, betul.
1: Pas ke rumah lihat istrinya manyun aja.
0: Itu bagus. Untuk peran kita membantu suami. Nah, kalau yang tadi Mbak tanyakan mengenai bagaimana peran perempuan ini, kiprahnya tadi melalui media sosial, kita membantu bagaimana ibu-ibu Persit saat ini yang memiliki UMKM terutama yang banyak mempromosikan karya mereka melalui kegiatan-kegiatan seperti kemarin Persit Bisa dan juga banyak kegiatan lainnya ya, Mbak, ya. Dan juga IG ini kan, dengan ada IG ini kan melalui media sosial kita kan cepat jadi tahu, oh ini dari karya daerah mana, ini dari daerah mana, kita cepat tahu dan mempromosikannya jadi lebih mudah. Dan memang banyak sekali, Mbak, ibu-ibu anggota kita yang memiliki usaha mandiri, baik secara online ataupun dia berjualan secara langsung, dan itu sangat banyak sekali tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan itu yang sekarang sedang digalakkan supaya mereka tetap terus berkesinambungan, hasil karya mereka juga bisa bermanfaat untuk membangunin tadi perekonomian nasional kita. Kan salah satu unsurnya juga dengan kemandirian perempuan kita menciptakan ini tadi kreativitas wanita yang ada dalam organisasi Persit ini, seperti itu, Mbak.
1: Jadi kita bukan hanya bersandar ke suami tentang masa materi saja, tapi kita juga bisa membantu.
0: Betul.
1: Nih, apa ya, pemasaran UMKM ibu-ibu Persit, apakah ini hanya untuk ibu-ibu Persit atau bisa juga untuk diperuntukkan untuk umum?
0: Bisa juga untuk umum, karena kemarin pada saat acara Persit Bisa itu, Mbak, sebagian besar yang hadir antara tidak hanya Persit dan juga ibu-ibu dan mertua, tetapi juga hadir orang umum juga banyak. Jadi produk-produk mereka juga banyak yang bisa dipesan, bisa dibeli, dan itu segala macam, Mbak, baik dari wastra, songket, tenun, batik, apapun yang mereka bisa hasilkan, mereka memiliki karya di situ, mereka bisa jual di situ, mereka buka stand di situ, dan

0: memang betul-betul diakomodir di dalam organisasi Persib supaya bisa dipasarkan barang mereka seperti itu.
1: Nah, ada hal yang menarik ingin saya tanyakan. Ya. Identiknya kalau yang namanya ibu-ibu Persib pasti nage disiplina teh kuat.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, tapi ibu-ibu identik deui dengan molornya karena riweuhnya. Banyak kegiatan yang harus bisa membedakan atau memanage waktu di rumah.
0: Betul.
1: Dan di kegiatan Persib ini.
0: Ya.
1: Menurut Mbak Alia bagaimana cara memanagenya?
0: Waduh, terima kasih, ini sangat challenging bagi saya ya. Itu kembali ke bagaimana kita memanage waktu, Mbak. Mm-hmm. Hampir sebagian besar ibu Persib ini tidak hanya di rumah, tetapi juga banyak yang bekerja. Jadi Mbak bisa bayangkan mengatur waktu untuk menyiapkan sarapan di rumah untuk suami dan anak mau berangkat sekolah, kemudian ikut kegiatan organisasi, belum lagi kemudian ikut kerja. Nah, itu kan ada tiga waktu yang harus diatur. Itu pandai-pandai kita mengatur bagaimana supaya semua selaras. Karena kalau misalnya kita mendelay atau kita mengabaikan salah satu aja, saya yakin itu nanti akan berantakan. Oleh karena itu, pengaturan jadwal memang kita harus mampu melakukan itu secara disiplin, sehingga tidak ada yang terbengkalai. Karena bagi saya itu penting tiga-tiganya, mengurus suami dan anak, ikut kegiatan organisasi, dan juga melaksanakan pekerjaan kita seperti itu.
1: Jadi mungkin tiga-tiganya itu adalah prioritas.
0: Dikatakanlah harus dijalankan secara selaras dan seimbang. Prioritas tentu suami dan anak yang banyak, karena kita kan tentu profesi utama adalah sebagai ibu rumah tangga.
1: Tapi di saat misalnya satu saat harus dua, mana yang Anda prioritaskan?
0: Ya, tentu kita bisa lihat juga lebih urgensi gimana. Kalau misalnya memang pada saat itu ada kegiatan organisasi yang menuntut kita harus hadir, sangat penting karena berkaitan dengan kedinasan suami, tentu kita prioritaskan di situ dulu, Mbak. Dan pekerjaan kan tentu kita bisa sampaikan juga kepada atasan kita, mungkin saat ini kita belum bisa hadir. Artinya bagaimana kita mengkomunikasikan yang baik dengan lingkungan kita, baik ke dinas maupun dengan pekerjaan kita, dan juga tentunya kepada anak-anak kita. Seperti itu.
1: Intinya komunikasi yang baik, benar. Apapun juga kalau misalnya niatnya baik, komunikasinya jelek tidak akan tersampaikan.
0: Betul, Mbak.
1: Ini juga menjadi pembelajaran nih untuk kita kaum dangu. Sanes Ibu Persib wae, sanes Mbak Aulia wae, yang seperti ini kita juga harus bisa memanage waktu. Kadang sok bingung. Alah, nyuci belum?
0: Iya, belum.
1: Ini belum. Masak belum, tapi saya harus hadir nih di sana. Ada akhirnya apa? Beli aja, nggak usah masak, beli aja gitu. Ya bagaimana pintar-pintarnya kita aja ya.
0: Iya betul,
1: ya.
0: Mbak.
1: Oke, dah kita perempuan sebagai pilar ketahanan keluarga dan pembentuk karakter generasi muda. Mungkin statement ini sudah sering kita dengar ya, Mbak Aulia.
0: Iya.
1: Tapi mungkin para pendengar juga ingin tahu nih, kumaha sih penjelasannya seperti apa sih Teh Ano, mumpung ada Ibu Alia.
0: Iya. Jadi begini Mbak Ano, saya juga prihatin dengan kondisi negara kita saat ini yang begitu banyak masalah, terutama untuk remaja. Kita dihadapkan pada tantangan seperti persoalan kekerasan seksual ya, LGBT dan sebagainya. Nah, peran kita di sini sebagai istri prajurit adalah bagaimana menciptakan ketahanan keluarga di rumah kita sendiri. Semua berawal dari rumah kita. Dengan pendekatan iman dan takwa, pendekatan keagamaan, pendekatan ilmu dan pendidikan kepada anak-anak, maka diharapkan Ibu Persib di rumah itu juga bisa mendidik anak-anak untuk mencetak generasi yang berkualitas dan unggul serta teguh dalam iman dan takwanya. Karena tantangan yang kita hadapi di luar ini, Mbak, luar biasa saat ini, mungkin beda dengan zaman kita dulu.
1: Betul.
0: Jadi kita harus kuat sebagai perempuan untuk memberikan itu tadi, rasa nyaman di rumah, supaya anak-anak kita itu tidak mencari kesenangan di luar dan bisa dekat dengan kita. Dan tentu harus ada waktu yang berkualitas antara orang tua dengan anak. Maka sebisa mungkin, walaupun bapaknya sibuk, sebisa mungkin di saat weekend mungkin ayah dan ibu itu bisa berkumpul dengan anak di rumah. Karena ibu juga sebagai filter untuk menghadapi ini tadi Mbak, tantangan yang saya kira sangat membahayakan juga ya Mbak, yang terjadi di luar sana. Oleh karena itu memang kita sebagai ibu di sini harus kuat mendampingi suami dan anak. Dan apapun itu, kalau kita kembali ke rumah, itu adalah profesi yang paling mulia, karena kita adalah lentera dalam rumah tangga kita. Demikian Mbak.
1: Tapi mungkin bisa dikatakan tantangan mungkin enggak Mbak ya. Kalau zaman sekarang itu enggak kayak dulu. Kalau kita kan banyak kebersamanya dengan keluarga.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau sekarang mereka bersamanya dengan gadget.
0: Dengan media sosial.
1: Jadi kadang ada hal-hal yang tadinya akan kita sampaikan tapi terlewatkan kepada putra-putri kita. Ini mungkin harus ada solusi
0: Ya, betul.
1: Tips khusus?
0: Saya tidak bisa memberikan solusi karena setiap orang kan punya cara masing-masing ya, Mbak.
1: Ini,
0: ya.
1: Gak apa-apa kalau mereka seperti itu. Kalau Mbak Alia sendiri bagaimana nih?
0: Ingat saya pengalaman dulu, waktu anak kami masih SMP itu memang saya jatah, Mbak. Untuk weekend penggunaan handphone itu hanya berapa jam. Setelah itu kita sibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain, misalnya seperti les bahasa Inggris, Mbak ya. Kemudian ikut lomba-lomba tingkat nasional atau tingkat internasional, sehingga pemikirannya itu dia tidak hanya
1: fokus ke gadget
0: gitu. Dan juga kita melibatkan kegiatan olahraga, kegiatan fisik, karena tentunya kebetulan putra kami laki-laki, Mbak ya, jadi harus banyak dilibatkan kegiatan-kegiatan fisik ya, yang bisa menghabiskan energi tapi di arah yang positif. Jadi kegiatan olahraga, ikut les, belum lagi kegiatan di sekolah yang saat break itu, Mbak, sangat padat, sehingga pulang ke rumah itu mungkin sudah habis dengan kegiatan itu, pulang ke rumah istirahat, tinggal istirahat seperti itu. Itu mungkin dari saya tidak tahu, mungkin ibu-ibu yang lain di luar sana tentu punya tipe yang apa, punya cara yang lebih baik daripada saya. Tetapi paling tidak kita sebagai ibu berusaha menjaga anak kita itu dengan hal-hal yang positif, libatkan dalam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, saya kira seperti itu.
1: Oke, ini juga mungkin kalau buat Anda para pendengar, ibu-ibu muda khususnya mama-mama muda ini bisa bisa menginspirasi ya, Mbak ya, karena mungkin kalau bingungnya gimana nih anak anak kita kok main handphone melulu setiap hari teh gitu, termasuk saya sendiri. Pengalaman sendiri, Mbak.
0: Iya, Mbak.
1: Kadang kalau anak itu susah apa ya? Kalau zaman dulu kan kita kata orang tua kita, "Neng, jangan itu ya." "Oh iya, Ma, udah." Tapi kalau zaman sekarang beda lagi ya, Mbak ya. "Oh, ibu juga."
0: Ibu juga berani.
1: Jadi kita mungkin sebelum apa protes ke anak kecil, kita harus pintar-pintar introspeksi dulu sama diri kita ya,
0: betul,
1: Mbak ya.
0: Betul.
1: Apakah Mbak juga pernah apa ya, pengalaman mungkin bukan Mbak sendiri atau yang lain pernah meminta saran dari Mbak yang menghadapi putra-putrinya seperti itu, pernah enggak?
0: Pernah, Mbak. Karena kebetulan kita kan di cabang di Amsterdam kita punya anggota ada sekitar 23 orang ibu-ibu yang rata-rata anaknya juga sudah remaja, Mbak, bukan anak balita lagi. Persoalan yang kami hadapi sama, bagaimana menghadapi anak remaja saat ini yang mereka cenderung lebih berani, kritis, dan menghadapi pergaulan di luar, kemudian menghadapi apa, teknologi dan perkembangan di luar. Ya kita menyikapinya juga harus tidak bisa seperti cara dulu ya, Mbak, dengan kekerasan mungkin. Ya kita hadapinya juga harus dengan, saya kira, lebih bijaksana. Kita ikuti perkembangan mereka, tetapi kita tetap ingatkan nilai-nilai atau values yang penting untuk mereka, supaya mereka terhindar. Mana yang baik, mana yang buruk, itu selalu kita ingatkan. Dan tentu di dalam komunitas kita, di dalam persen itu, kita saling mengingatkan bahwa saat ini apa saja yang membahayakan, apa yang harus kita lakukan. Itu tiap pertemuan 2-3 bulan sekali kami rutin itu, Mbak, melaksanakan kegiatan pertemuan dengan ibu-ibu. Dan selalu kita topiknya itu memang khusus kepada bagaimana peranan kita dalam menjaga anak-anak ini, seperti itu. Dan itu kita saling sharing, Mbak, di ruangan itu pada saat pertemuan. Karena memang sebagian besar anak-anak di bawah Persija cabang Amsterdam ini sudah remaja levelnya, sudah kuliah, bahkan ada yang sudah kerja. Jadi itu suatu hal yang challenging menurut saya, tetapi tidak berarti kita harus pesimis. Kita harus bisa ngadapin itu tentu bersama-sama ya, bagaimana ya, bukan hanya dengan doa saja ya, Mbak ya. Kita sebagai ibu juga turut langsung ke lapangan, bagaimana melihat anak-anak kita berkembang dan memberikan itu tadi, nilai dan values itu semaksimal mungkin, sehingga mereka mengerti, oh kalau saya melakukan ini nanti dampaknya bagaimana untuk saya.
1: Kasih
0: terus
1: pengertian
0: ya, seperti itu. Jadi mereka juga diajarkan berpikir secara mandiri. Jadi bukan hanya kita, kalau zaman dulu kan mungkin dengan kekerasan atau dengan pukulan, kayaknya kalau zaman sekarang udah nggak bisa seperti itu, Mbak. Dan diajak komunikasi dan diskusi, Mbak.
1: Menurut Mbak Aulia sendiri, tingkat kesulitan menghadapi anak meningkan yang agak gede atau meningkat? Yang masih kecil.
0: Oh, yang agak gede ya, Mbak, yang udah remaja. Karena dia kan mau bertindak sendiri, dia sudah punya komunitasnya sendiri, dia mencari kesenangan juga di luar. Ya, itu kita atur saja. Mungkin dia hari ini ada jadwal dengan teman-temannya di luar. Tetapi dia juga ingat bahwa tempat dia pulang yang paling aman itu adalah
1: rumah.
0: Di rumah. Maka saya selalu berpesan kepada ibu-ibu, terutama di bawah kami ya, Mbak, cabang Amsterdam itu, bahwa rumah itu adalah tempat yang harus paling nyaman. Ketika anak-anak sudah lelah, suami sudah lelah, maka pulang itu adalah ke rumah, bukan ke rumah teman atau bukan curhat sama teman. Pulang adalah ke rumah, berkumpul dengan ayah dan ibu, dan sempatkan waktu duduk bersama di meja makan, saling bercerita, saling menceritakan aktivitas pada hari itu. Walaupun mungkin hanya sekedar 10-15 menit, tapi saya kira itu adalah waktu yang sangat berkualitas, di mana kita bisa saling sharing. Dan di situ kita secara nggak langsung, Mbak, menjalankan fungsi kita sebagai ayah dan ibu, saling mendengarkan. Karena kan tentu kita mengalami aktivitas yang berbeda dalam satu hari itu antara bapak, ibu, dan anak. Tapi kalaupun anak misalnya sudah tidak bersama kita, Mbak, mungkin ada yang sudah kuliah atau kerja, kan sekarang sudah ada telepon, ada apa ya, video call, kita bisa komunikasi, memantau. Bukan berarti kita seperti PM juga ya, Mbak, ngawasin anak kita kemana-mana, nggak akan mau juga anak-anak seperti itu. Tetapi paling tidak kita jaga komunikasi kita setiap saat seperti itu dengan anak-anak kita. Itu sih, Mbak.
1: Ini menurut Mbak Ulia sendiri, jadi tantangan terbesar untuk Mbak Ulia sendiri sebagai seorang ibu ya, juga sebagai pimpinan dari organisasi perempuan ini dalam menanamkan nasionalisme dan kepedulian sosial, apa itu kira-kira?
0: Baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali saya kira dari Mbak Ano. Yang pertama tentu, Mbak, ini perkembangan zaman yang luar biasa ini. Tidak bisanya kita sikapi dengan kita hanya duduk diam di rumah. Kita harus tahu, kita harus mau update apa yang terjadi saat ini di luar sana. Seperti saya katakan tadi, sekarang banyak terjadi kekerasan seksual. Jumlah LGBT yang semakin meningkat. Itu adalah tanggung jawab di kita juga, Mbak, sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, untuk mendidik dan membekali anak-anak kita dengan pendidikan ilmu, iman, dan takwa agama, supaya mereka juga tumbuh dengan menjadi generasi yang tidak, generasi stroberi yang banyak, tidak lemah, tidak rentan, tapi dia menjadi manusia yang kuat. Nah, itu tentu faktor dan peran yang paling kuat itu dari seorang ibu. Kenapa saya katakan demikian, Mbak? Suami-suami kita kan 24 jam sudah dipakai negara. Pulang itu hanya tinggal istirahat. Berarti ibu di sini harus strong, harus kuat menghadapi problema-problema sosial, dan anak jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Ditambah lagi dengan ada media sosial, Mbak, ini nggak bisa di-stop.
1: Betul.
0: Kita nggak bisa, Mbak Ano, menyalahkan teknologi, menyalahkan media sosial, tidak. Itu akan berjalan terus. Tetapi bagaimana pengaturan waktu dan manajemen waktu itu tadi, penggunaan medsos, ya mungkin bisa diatur seberapa banyak dia menggunakan medsos dan konten apa yang dia buka.
1: Betul.
0: Itu mungkin kita bisa mantau, kita bisa dikomunikasikan. Karena maaf, Mbak Ano, sekarang semua konten kan bebas beredar di media sosial.
1: Walaupun kadang ada yang lewat yang enggak.
0: Walaupun negara kita ini sudah ada komdiginya seperti itu, tapi enggak bisa. Kita ya juga sebagai orang tua harus rajin memantau, rajin bertanya apa yang mereka cari di situ, di konten itu. Makanya saya katakan sekali lagi, buatlah rumah itu yang paling menyenangkan, sehingga anak-anak itu sekalipun dia membuka media sosial, tapi dia kan tetap apa ya, Mbak, ya, di rumah dia tetap bisa berdiskusi, dan kita pun bisa berdiskusi konten apa yang sedang dia cari, kita bahas gitu, Mbak. Misalnya mungkin dia membahas konten fashion, model, oh sekarang yang lagi ngetren misalnya seperti, ya kita bahas aja, Mbak, namanya kita menyesuaikan dengan perkembangan anak kita yang sudah makin dewasa, seperti itu saya kira.
1: Ya, kalau biasanya anak muda zaman sekarang penuh kepenasaran. Kalau kata kita orang tua, Dek, awas ya, jangan buka-buka situs ini. Justru mereka itu, kenapa sih mama melarang kita untuk, dia biasanya penasaran gitu.
0: Tapi saya kira itu hal yang wajar, Mbak. Namanya dia di tahap perkembangan ya, apalagi remaja, dia ingin tahu semua segala sesuatu. Saya kasih contoh, maaf, misalnya pendidikan seksual ya. Saya kira itu bukan hal yang tabu dibicarakan. Justru itu harus diperkenalkan dari sejak dini oleh kita sebagai orang tua, supaya dia mengerti. Ini contoh, Mbak, ya, bagian mana yang boleh dipegang, bagian mana yang boleh dipegang. Kemudian kalau di tempat umum, bagaimana kita harus mengantisipasi anak kita. Itu kan bisa diajarkan sejak dini, tetapi dengan cara yang baik, cara yang positif ya, Mbak, bukan dengan konten-konten yang seronok. Nah, yang kita khawatirkan sekarang yang masuk di media sosial ini kan konten pornografi beredar dengan sangat bebas. Maka itu perlu kita edukasi, bukan hanya edukasi dari sekolah, Mbak, tapi juga kita sebagai orang tua juga wajib update. Oh, apa yang terjadi saat ini? Nah, bagaimana memperkenalkan itu tadi, pendidikan seksual itu dari sejadinya kepada anak, supaya dia mengerti maksudnya, menghadapin itu bagaimana. Jangan nanti dia bertanya ini itu kepada temannya, mereka saling bertanya dan tidak tahu solusinya. Itu gunanya kita sebagai orang tua, sebagai apa ya, Mbak, sarana komunikasi untuk anak-anak, menjelaskan itu tadi, apa pendidikan seksual itu bagaimana. Karena saya ngerti mereka sangat penasaran dan mereka selalu ingin tahu, kan rasa curiousnya sangat tinggi, saya kira seperti itu. Jadi lebih bagus didiskusikan dan dikomunikasikan, tapi dengan cara yang positif seperti itu, Mbak Ano.
1: Ya, itu peran keluarga ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau Mbak Lulia sendiri ini di keorganisasian ini, kumaha kan, karena mungkin anak buah kita tidak semuanya manut, tidak semuanya lurus.
0: Betul.
1: Ada juga yang ada belok-belok. Bagaimana cara untuk meluruskannya kembali mungkin?
0: Iya, kita dihadapkan pada beragam karakter ya, Mbak, ya. Bergaul dengan senior dan junior kita, disitulah kita diuji dan ditantang bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan baik. Karena memang yang kita hadapi kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi di situ melatih kita untuk bisa lebih, apa yang menurut saya, lebih bijak dalam menyikapi lingkungan pergaulan kita, baik yang di atas maupun yang di bawah. Kadang-kadang juga kita bertemu dengan junior yang mungkin dia lebih kritis, dia lebih, apa yang bayar, lebih berani. Tetapi saya kira kita nggak perlu takut menghadapi seperti itu, karena namanya perkembangan zaman, Mbak. Bahkan generasi Ibu Persit sekarang mungkin kebanyakan yang Gen Z yang seperti itu. Sebenarnya kita kan generasi dulu, jadi kita hadapi dengan tenang, dengan bijak, dan saya kira kita ajak diskusi dan komunikasi saja. Karena saya kira cara-cara seperti dulu yang menggunakan, apa maksud saya, kita tidak bisa memperlakukan orang dengan cara-cara kekerasan. Itu tidak akan ada manfaat. Lebih bagus diajak berkomunikasi, berdialog, supaya mendapatkan titik temu. Mereka maunya bagaimana? Nah, ini tuntutan organisasi seperti ini bisa atau tidak dijalankan. Makanya di organisasi itu saya kira sangat penting untuk melakukan komunikasi tetap muka secara langsung, Mbak. Jangan lewat WA, telepon, atau media sosial, enggak jelas.
1: Arti, ya?
0: Iya, nanti bisa salah arti, jadi salah maksud, salah tangkap, jadi misinformasi. Jadi memang saya sangat bersyukur bahwa di Persit itu memang selalu diagendakan kegiatan 2-3 bulan sekali untuk bertatap muka dengan seluruh anggota, supaya itu tadi, Mbak, melaksanakan kegiatan itu kita sambil silaturahmi, ya Mbak ya, kemudian kita berkomunikasi, dan kita juga menjalin persaudaraan saling asah, asih dan asuh, sebagaimana motonya Persit ya, sepanjang Persit itu kan saling asah, mengasah ilmu ya Mbak, saling asih kita juga, namanya kita sebagai satu keluarga besar ya Mbak, dan saling asuh, kita membimbing, mendidik mereka. Berdayakan ibu-ibu Persit yang memang memiliki kemampuan atau talent untuk bisa diberdayakan di organisasi Persit ataupun juga Dharma Pertiwi, supaya bisa bermanfaat juga bagi orang banyak, tidak hanya untuk lingkungan di dalam kita internal, tapi juga keluar. Jadi kalau ada ibu Persit yang maju itu sebaiknya jangan dibiarkan begitu saja, dimanfaatkan di organisasi itu supaya bisa berkembang dan manfaatnya bisa dinikmatin oleh orang banyak, seperti itu, Mbak. Apakah dia berkarya dalam bidang UMKM kah? Ataukah dia seorang dokter kah? Ataukah dia seorang, karena profesinya sekarang ibu persen itu banyak sekali,
1: betul,
0: Mbak. Seperti itu.
1: Termasuk Mbak Alwi, Oge, ini teh Kom Dangu, beliau itu banyak sekali aktivitasnya selainnya di Persit ini. Mungkin bocoran sedikit aku, Mbak, gimana wae?
0: Iya, jadi kami selain aktif di Persit Cabang Amsterdam dan sebagai ketua seksi organisasi Dharma Pertiwi Daerah Aceh, Mbak, kami juga mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan Darat, di bawah Ditkum Angkatan Darat di Jakarta, dan hampir sudah 15 tahun kami berkecimpung di situ untuk membimbing dan mendidik para perwira TNI yang sedang menyelesaikan S1 dan S2 khususnya di bidang ilmu hukum militer. Demikian, Mbak.
1: Wow, bangga sekali aku ketemu sama Mbak Aulia di pagi hari ini, Mbak. Tapi sayang waktu kita ini teh, padahal mah sempit banget nih. Mungkin ada di penghujung acara kita ada statement yang bisa disampaikan oleh Mbak Alia nih, terutama untuk para pendengar Pro 4 RRI Bandung, para istri-istri Binangkit. Bagaimana sih harapan untuk terhadap peran perempuan Indonesia di masa sekarang dan masa depan?
0: Baik. Harapan kami, Mbak, selaku bagian dari Persit Kartika Chandra Kirana dan Dharma Pertiwi Daerah C, bahwa kita sebagai istri prajurit tidak hanya bertugas di balik layar, tetapi kita mampu menjadi perempuan yang tangguh, yang bisa berkarya dan berdaya guna dengan kemampuan, dengan bakat yang kita miliki untuk memajukan keluarga kita, bangsa kita, organisasi kita juga, dan untuk negara kita. Karena kita ini sebagai perempuan yang, Mbak Ano, adalah pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Dan kita inilah yang menciptakan peradaban kelak, karena kemajuan suatu negara itu bergantung pada tiangnya, yaitu pada perempuan. Kalau perempuan itu sudah lemah, maka negara itu hancur. Tapi kalau perempuan ini kuat, Mbak, insya Allah negara ini juga berdiri dengan stabil, karena didukung oleh perempuan yang kuat yang menciptakan rumah tangga yang baik dan harmonis di lingkungan keluarga, dan juga membantu organisasi untuk menjalankan roda organisasi dengan baik sehingga berdaya guna juga untuk orang banyak. Saya kira demikian, Mbak.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Kita semua bisa menjadi wanita-wanita, perempuan-perempuan Indonesia,
0: insya Allah, amin,
1: yang membuat generasi muda menjadikan Indonesia lebih maju.
0: Ya. Tentunya.
1: Hatur nuhun, Mbak Aulia.
0: Hatur nuhun, Mbak Anu. Menemani
1: kami nih di Pro 4 RRI Bandung. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali ya.
0: Insya Allah, amin.
1: Tekenging kapok, gak boleh kapok kalau suatu saat diundang lagi ya. Terima kasih, Mbak Aulia.
0: Terima kasih, Mbak Anu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkong Pagi dalam acara Sampurasun Pasundan, edisi spesial Istri Binangkit bersama Mbak Dr. Aulia Rosana Sution SHM HUM ya. Banyak sekali obrolan di pagi hari ini, meskipun singkat, mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, terutama untuk kita semua para istri Indonesia. Kaum Dangu, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit dalam acara Sampurasun Pasundan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daun masih kena disadangkan kupropas suara budaya Bandung dina siang iya tabu salapan langkung tilu menit atau ngelajengkeun hancagarapan urang dina acara propat ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio propat suara budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireueusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum. Bah Oom. Nah, jadi Bah Omonya. Bah Oom caketan nikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio propat. Sok sanaos urang neme pisannya, tetepannya alhamdulillah sehat denya Bah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik, ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Kang Nijar. Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos
2: naona.
1: Maestrona gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
2: Nah, nyukir sepuh ke pungkur.
1: Gitu. Tak karasan kamu nunggu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayeuna nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tapi wanoha teh kana barongsai. Ai barongsai mah kan sanesti Sunda asli pangentenya. Sanesnya.
2: Salah Sunda barongsai
1: sanes. Oh, kitu tah ieu kada diangkat itu caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan ni caketan.
2: Malu urang Sunda gitu disakae kesenian batur.
1: Oh, kitu teh teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti Kong Hucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanes satu ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang misalnya upami aya Imlek. Aya barong sai.
2: Sana sekarang ngiringan.
1: Oh, nya panginten nya. Kedaya nya teterang imam mun Abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda gitu.
1: Tah ayeuna mah Kang Krisna cing sata acan ngaguar nya. Kang Krisna aya kadatan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Ieu perbedaanna barong sai sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barong sai nya eta ulin-ulin patok barong sai mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pakai yeah. Patok mun. Yeah. Teras alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda panginten. Kemudian barong sai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Pertos kitu anu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Tesaru mana barong sai jeung barong nu asli Sunda kitu maksud teh sanes hartisna bade nyaruakeun teu kan beda-beda ieu na beda wilayahna kitu na wilayahna
3: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barong sai tumuwuh di tatar Sunda misalna malahan anu pacampuran nya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda kitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduh
1: pisan. Gaduh nyaeta barong.
3: Barong
1: Sunda. Ulin barongnya. Sanes.
2: Sanes.
1: Sanes deui. Oh, tah. Ieu maksud teh. Abdi oge teu acan uninga. Komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi kanggo diinformasikeun ka masyarakat ta antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sejenis celempungan sarang sajana teh gamelan sarang celempungan kan hampir mirip cuma waditra nu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-bentennya janten ieu ka kabeungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu kanu perkawis barong nya. Sanes ulin barong. Ema
4: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
4: Ari barong Sunda geus sebatkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur tumurun tumurun geun ka pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui.
1: 58 teh.
4: Mun aya ngadamel pun bapa. Kenapa di sekolah malahan nggak ada orang lagi sana tangga jutan tidinya di masa pan bangkit. Nah, ayo nama seur, bukan kah jantan 18, ayo nama bukan kah ayo nate.
1: Pesatnya perkembangan.
4: Perkembangan namun. Pesat gitu. Khusus tahu gak punggul itu segitu.
1: Nah, 18 ayo nate. Nah, bet KM hutan itu sepuh kapungkur terang hoyong ngembangkan barong Sunda
4: lah. Mohon hoyong jadi kapungkur ayat turunan teh,
1: bener. Oh, turunan.
4: turunan sesepuh gitu mana kerate. Yang tentang saya ayat di dituna gitu. Yang tentang tabuhan aja benten barong saya sih nama ku Golempang. Sar musik lagi itu seur atau
1: kapungkur mahnya.
4: Nya mohon ku ketuk, sana goong, teras kenang, trompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
4: sakit tuh eh di kapungkur kita kaya nage hari etama kesempatan
1: nama
4: di ayat tamahan-tamahan itu iya kalau barong Sunda mah
1: barong Sunda mah jadi sakit ayo numayana anu mayana seuran itu
4: ya etama pami numayana mah ya kirang langkung aja lah 20 bar sarang kuda lumpi sarang momonya tanana gitu lah rupi-rupi dah sarang debus nama gitu
1: tah ayo nanti ngagalih deh ngagilih gitu deh nya ayo nanti di urang teh di Jawa Barat aya di reak. Mulai, tah, ieu iya teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat mon. Teh bilih dicapurkeun gitu. Nya aya aya reak kan aya debusan ok aya non. Aya momonyetan gitu. Aya momonyetan, aya kuda lumpi.
4: Mun eta ge eta kangomarenganana.
1: Tah, eta.
4: Ibingna
1: naon gitu. Janten nu disebut barong mah benten sareng eta. Cakannya. Jadi masyarakat subarus teh saru gitu. Tesaru kesenian tapi kan beunghar tapi ulah di kokek daun kan kan beda-beda iya beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
4: teh jadi sejarah masing-masing
1: itu kanggo kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
4: watesan nu nyiptakeun
1: kapungkur gitu komo abah turunan sabar aya abah
4: nya upamitan mah tipun akeh mah kaopat tipun akeh anu gaduh mah anu kapungkur gaduh barong mah kaopat.
1: Ya di bentuk ieu na mun urang mah wajah barongna kumaha eta?
4: Ayeuna mah teh sada sae teh benten ka pungkur
1: sae ka ayeuna mah. Bentukna teh nyanak tinu naon eta? Inspirasina.
4: Sebatkeun orai sanes, tamat jalmi sanes gitu. Janten da satoraut teh saurna mah
1: gitu. Janten upami eta mah
4: pangajian. Katingal lagi sapotong jeung di rautna teh. Itu kapungkurna teh di rawut kidul.
1: Janten eta mah asli titinggalan sepuh
4: sejarah
1: gitu. Sejarahna
4: Sunda gitu.
1: Orang Sunda teh yang di laut teh aya samadaya kitu.
4: Kapenaknya dia bilang alun sepuh menanya rajin orang jieune keur hiburan. Kang ngiri anu sunata.
1: Kapungkur teh buka pungkur mah teu sagawaya mah nya. Teu sagawaya. Bisa ninggal ayeuna digamarkeun kitu nya. Digamarkeun kitu. Duh kituna teh ayeuna Kang Sa. Kang Rijal selaku pelakunya.
4: Pelaku
1: pelestari.
4: Penerus.
1: Penerus nah itu aya kaitan apa inten?
4: Aya.
1: Punicu atau kumaha?
4: Sanes ana generasi muda
1: ya nama. Generasi muda.
4: Generasi muda
1: Kang Rijal. Tah kumaha numutkeun Kang Rijal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mitanya.
5: Alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah. Benten sarang kapungkur gitu kan. Kapungkur mah namanya aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah tos makin seueur gitu nu ngagaduhan teh
4: di toko
5: bubur khususnya di toko apu gitu di Campaka Mekar.
1: Seueur. Oh, berkembangna teh di toko
5: apu Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu anu ti ditu wilayah
5: di
1: barong.
5: Kolaborasi. Ya.
1: Oh, kolaborasi.
5: Kolaborasi.
1: Ayeuna anggotana teu seueur pangindahnya.
5: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji gitu-gitu di toko kapu.
5: hampir 18 paguronnya lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami lebih ya, anggota ya. Setiapna 50 misalnya.
5: 50.
1: Ya, sebenarnya generasi ngoran nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atuhnya anu kitu mah.
4: Share penerus gitu. Tengah wetan opat.
1: Generasi kitu nya.
4: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atau tapi alat-alatnya digunakan ini naon Kang Dija?
5: Alat-alatnya nu tadi saur si Bapak.
1: Masih kene tetep.
5: Masih kene tetep.
1: Jadi
5: campur-campur ngerobi
1: gitu. Teu ngerobi masih kene ngajagi kita nya pentingnya. Nah teu hayang ngangge drum atau ngangge naon
4: gitu. Ari generasi muda mah ayeuna mah moal ayeuna mah rame ayeuna mah. Benten jar enggak punggul ayeuna mah di atas.
1: Eta mah ieu mah nu ieu na pangintenya anu tuturunna kitu kira jaga. Aya teu nilai keramatna bah?
4: Nya aya ka punggul
1: ayeuna. Dugi ka jiga dijaga kitu gitu. Aya misalna
4: ritualna aya. Dina ngadamelna kitu sambarangan ari ka punggul mah. Make dirajah heulah terus diibakan 100 lembar teh. Disusukan di ya. Dibahkan dicai
1: si barong
4: nate main dina solokan gitu.
1: Di barong si barong eta
4: mun main dina solokan
1: gitu. Aya tata carana ngomongna barong ayeuna gitu.
4: Nya tapi ayeuna mah teh aya baru da ka ayeuna dere-dere ka bungkur mah aya ka jaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha teh
4: nya. Ayeuna mah
5: benteng heula ka bungkur mah.
4: Nya eta gosok naroskeun ka si Abah sok sakrajeun aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
4: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
4: Nya da ka bungkur mah tong borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aja ngabentuk
1: gitu. Itu salah satu penghargaan mungkin yang makhluk makhluk teh lain kurang wae gitu. Taku mah ya ayeuna Kang Rija ku ayana mun urang malah aya kareus ngembangkeun
5: alhamdulillah barong. Nya geus lah ningali ge komo ieu sepuh aya keneng gitu kan ya. Ayeuna dina makin dia makin
4: penggemar makin seueur panongkon lagi makin seueur
5: alhamdulillah gitu
4: sana sepuh wae murang kali ya ayeuna sareng
1: benten di ditu teh nya
4: barangkayan waras tanan bae umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing
1: alhamdulillah eta aya generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
4: gitu penerusna alhamdulillah gitu teh punah
1: eta mah kana geus karena ngeus nilai ekonomis paling tenang ayeuna mah.
4: Alhamdulillah gitu
1: kan. Pemina beuh nu kitu sabar. Teu eta mah nya
4: paling
1: tenang. Teu di yeukeun gitu nya.
4: Pemain oge ya mah lah ngandukur mun kita ngandukur ngalestarikeun unggul sisi rama gitu. Benten sareng ieu. Alah kadarna tuh usus gitu.
1: Tapi
4: upami sanya budak ayeuna mah rame.
1: Kada ieu di sagena eta ari ku pelestari memberi Kang Krisna pinten tah perkembangannya kumaha ningal nuwutkeun Kang Krisna ayeuna barong dugi ka bisa janten warisan budaya tah benda eta nya aya teh
3: alhamdulillah lah upami di Kota Bandung nya eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abi sararesna wargi ka bahom teh ka Tagog nya eta ngadama riset itu abi ketahuk 2014 yeah. Nyata ayana barong Sunda yeah. Ternyata di 2014 nungku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang. Udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang dimana di Tagog Abu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya yeah. Dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehana teh beda gitu. Tabehana beda. mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu. Dan perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu, sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu, berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut. Nah, gitu
1: itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa bang yang misalnya anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal, nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos areueus ngabogaan gitu
4: ya. Memang dina musikna oge lah, daya tarikna musikna dari tos musikna. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Oh, eta nilai yeuna religina
4: peuneunnya. Ya, duka eta mah kitu.
1: Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
4: sana saya musik barong khusus anak
5: osan teh jidor gitu
4: jadi masih mana anu genep gamelan teh gitu musik itu
1: anu sempat ketuk tilu sana gitu
4: sana sebenarnya sederhana
1: nama alatna
4: ketuk yang terus kecerek goong kenang torompet bedug
1: eta nya
4: bibitnya
1: gitu tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
4: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sok terus kenang pencak
1: gitu. Bang Bung Hidung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Bang Bung Hidung.
4: Alhamdulillah. Aya wae
1: gitu. Ini lain historis. Aya wae eta gitu. Biasana teu di mamana nya.
4: Aya pamete saya. Gua kawung ah bari dina trompet eta anu yang buhun ya
1: seukeurna mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
4: Eta trompet teh pamete aya trompet mah.
1: Nya.
4: Sepi.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
1: Awal mulanya gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
4: orang
3: sekelah orang sekelah kepungkurna nyana kesenian kali itu gitu. Jantan memang ada keterikatan ada keterikatan cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana
1: justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tebeng yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
3: Mohon kaitan.
1: Itu akan mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
3: Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
1: jadian teu kaya urang teu pas kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
3: Mohon.
1: Ieu mah lain gambaran gitu bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji, saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
4: Ya.
1: Orang Sunda mah sok pasea itu teh, gitu tah mun te pacaruk teh, te patema-tema.
4: Ya.
1: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis, i gamaran kata, iya ge mun ngahiji. Harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkar.
4: Alhamdulillah, ada
1: anunya.
4: Jadi oke di sana di sekolah kali itu, jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah ya nama.
1: Kebengharan itu nya.
4: Nami kebengharan.
3: Kosakata mungkul serta kosakata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya sama ceritanya gitu, sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu karena di Tagog itu kebanyakan orang kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama gitu. Karena barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng barong Sunda kedah maju bareng gitu.
1: Nah, filosofis eta nami bah kasih abahnya.
3: Mohon mangga.
1: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. aya barong ya. Baju barong itu barong. Iya. Juga buta gitu barong tadi di mah ai Bali mah.
4: Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk buta.
1: Heeh, teu impenasi eta teh disebut barong teh nya.
4: Bentukna gitu.
1: Itu ta. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
5: Abi 30.
1: Anom keneh hatunya. Masih keneh ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tah ayeuna aya kegiatan naon ayeuna? Anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
4: Aktifnya sebareng nabe gitu, masih kene berjalan.
5: Iya, ianya berjalan. Tiap seminggu sekali aya lah gitu.
1: Tah upami nabe gitu. Pemi hoyong terang ulin barong mah ka sekelwa nya. Ari barong sunah mah di
4: Togogapu.
1: Kakang Dangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa tapi ngalangguan WhatsApp di 08 18 56 13 54. Ke kedepan urang andeg heula nya banyak. Kedepan urang teraskeun deung ke hancang garapan adina. Obrolan kacida.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru jadi sekolah? So, ngaku ke emak.
7: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh, Asep udah gak sabar pengen ke sekolah, mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay, emak.
6: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
7: Tahu gak, emak?
6: Apa?
7: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, emak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, mak.
6: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
7: Iya, mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, mak. Tapi sekarang, mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
6: Wah, syukur, alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, mak jadi nggak khawatir lagi sama Asep.
7: Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
9: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nunggu di mana wae ayana, masih di sarenganku acara Obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sareng bahwa Om Oge Kang Ijal, Oge Kang Krisna. Tabah ayana perkembangan anak di Togok Apumah marurang kali dwi ka antusiasna luhur panjenengnya. Eta nah aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi atau min cara kumaha ngawanohkeun ka urang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabab teu aya naon duka kumaha eta mah kaluati nyalira teu sugan piwaran teu urang kali oge. Jangan terus ayak hasrat anjangan tu ajak diajak ajak darong kape
1: gitu. Tak ayak iya tu ayak batasan usia upami hoyong ngiringan barong misalnya.
2: Upami kan barong mana ayak ge, tapi anu mereka ni oge ayak jangan dekat batas ayak.
3: Jadi batas lah, oh,
1: gitu, ayak batas. Mungkin
2: oge nggak ada barong alit,
1: jadi disesuaikan gitunya. Ayak cari main kenang kumah Kang Rijal. Di Cepeng atau kumaha?
2: Ya, ya dilebetin ka dieu.
1: Tetep di
3: ninggal-ninggal.
1: Ninggal. Gitu. Tapi dasar gerakanana eta tina naon? Jaipong, penca atau penca. Memang penca. Penca.
2: Ya gerakanana tina golempang Pak. Ketukan golempang ya.
1: Aya misalnya aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu.
2: Aya, atraksi mah aya.
1: Jadi aya nu khusus gitunya.
2: Ya khusus. Anu ada jalan tenua gitu dibandingkan ini. Pemain utama na ya kena ya sudah atur.
1: Progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal aya henteu niatan kanggo ngumpulkeun barangkali anu raresepeun kanggo teras diseriuskeun gitu diajar eta kanggo regenerasi.
2: Atau
1: syukur,
2: barangkali terus wah upamina beuh teh barangkali hoyong nabeuh gitu.
1: Sanes maksudna eta dikempelkeun nya. Dilatih itu dilatih khusus bisa disangar
2: iya.
1: Gitu.
2: Oh iya, oh, iya. Sangar pernikah iya. Dinyo sok menarabu gitu beri kebebasan
3: makannya tuh daya acara nanaungi marulang kali itu senang pak
1: ngiringan
3: abing ngiring senang iraha latihan
1: terus diajak kan berartinya atau sekedah
3: iya deh sekedah orang ngajak gitu
1: iya
3: darongkap
1: tinggal orang siap ngelatih nanya iya tuh sumber daya nanu ngelatih nak
3: sumber dayanya
1: anu ngalatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opti
1: anu khusus gitu jadi aya kan

0: Ditukeun
1: yeah. Gitu. Aya lagu anu khusus pina khusus lagu aslina gitu.
0: Nya ada apa Bang Sabuah Kawung gitu Kembang Gaduh.
1: Dina tabeuhanna.
0: Dina tabeuhanna ku lempang ya. Itu teh aya langkungna anu genep eta parabot anu genep sakitu-kitu. Bentar sareng budak ayeuna waduh sareng gamelan. Tempat panggamelan wayang dianggo ayeuna.
1: Oh, gitu.
0: Iringan abeul.
1: Kitunya
2: jaipongkeun
0: jadi musik nanti jantan kumaha jaipong lain bingung
1: lah bingung tugas Kang Ija ya nu ngategorikeun gitu musik iya khusus musik barong gitu,
0: nah, gitu.
1: Musik barong iya tong masana teu aya nu teu kacampuran naon
0: gitu
1: nah
0: gitu,
1: gitu
0: abah
1: mah sareng kitu aya nu kieu ieu mah aya nu pakemna gitu ya. Pakemna nya
0: pakemna mah golempangan
1: golempang
0: parabot ulah ditanya apa mi eta pakemna mah ieu apa mi dalengkung teh sanes pakem
1: golempang nam pang doding pang papan sieu sanes
0: raos jadi raosnya ibingna teh ibing kenor sirat kenor sanes pakpuket tu paradugu gitu santai
1: ibingna nyantana
0: golempang mah santai gitu
1: nyantana nya can ka gambar gitu margi can nonton itu
2: share di YouTube ge.
1: Oh gitu. Kayak orang tinggalnya barong Sunda nya.
0: Terus
1: tak ka undang mangga boh bilih bade maeran di 7217043 atanapi di line WhatsApp di 08218516534. Tayana mah bah panginten progres ka payuna bah. Bade di kumahakeun deui ayeuna barong Sunda anu ku Abah dikokolakeun. Kapayuna nah geduhan program misalnya ah rek masuk sakola misalnya rek diwanuhkeun ka barudak sakola rek ka sakolaan gitu nyieun road show misalnya
0: terus ngawitan ayeuna oge
1: mah ayeuna
0: di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola
1: teh maksudna ge kieu lebet ka sakola gitu ah lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu
0: pertunjukan sekali-kali atau ge masuk
1: ka sakola
0: masuk ke barulah kan yang dihibur di sekolah
1: no.
0: Di aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seseueur anu
1: ieu anu nalungtiknya
0: nya nalungtik seseueur di universitas dia mah budaya
1: seueur jenten upami Kang Rijal maksudna teh kieu upami nguruhan grup eta teh kurang ngawanohkeun ka SD mana gitu tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngawanohkeun weh ieu aya barong ieu misalna kerja sama sareng guruna
2: Tacan
1: sih,
2: bagi kadinya mah.
1: Ayo Kang Krisna, kumaha Kang Krisna?
3: Kalau untuk di Bandung, di Ulin Barong, udah beberapa tahun kebelakang sudah melakukan hal tersebut, apalagi di kurikulum Merdeka, di ada kegiatan P5, di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler dan sekarang kita lagi sebentar lagi udah 75% itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong gitu. Ya ini hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah, nanti alurnya nanti seperti ini.
1: Ya,
3: nanti mengenalkan ke beberapa sekolah karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah. Itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu. Lebih ke promosi gitu. Selain kita bermain di media sosial, ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu.
1: Itu mungkin satu strategi.
3: Ya,
1: strategi kamu ngawanohkeun yang ieu barong Sunda. Kabudak SD misalnya, SD.
0: Itu terangnya.
1: Aik Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang tos warisan budaya tebenda mah kudu dipertahankeun teh. Maka kan kudu dikembangkeun nya.
3: Kudu dikembangkan
1: dengan cara
3: mengenakan
1: supaya teu leungit, lamun leungit geus di blacklist.
3: Ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi gitu. Dengan Kang Nijar, Bang Om, dengan seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Cempaka Mekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kedah bareng orang Sunda teh nya majuna kedah bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa, istilahnya beda nama tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama. Kan saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah

0: keseniannya sama gitu.
1: Sama
0: ya. Sama keseniannya barong ya di Jawa Barat di gitu, Jawa Barat. Seperti itu.
1: Bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari ulin barong, barong Sunda, ini akan seimbang nanti.
0: Iya.
1: Dua nana masuk WPTB-nya.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Mudah-mudahan ya, bisa
1: tapi
0: terwujud.
1: Tapi beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, ya nah, bentuknya, bentuk ya. Pengemasannya.
0: Pengemasannya.
1: Gitu. Pengemasan itu akan jadi hasanah budaya. Iya, Benghar Jawa Barat teh gini.
0: Biar ya kaya raya lah. Kayak kaya akan budayanya.
1: Bandung. Oh, khususnya Bandung, Bandung, Kabupaten Bandung. Seueur gitu dina segi barong.
0: Iya. Ya. Oh iya, barong ini pernah ditulis di Korea gitu, di sama Korea sama mahasiswa Korea itu yang di inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupa iya. Kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya. Jadi sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
1: Karena memang lihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain.
0: Iya.
1: Ya, ciga lauk lain, ciga
0: terinspirasi
1: naga. Lain lagi. Ya, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khas.
0: Punya ciri khasnya.
1: Nah, iya Pamungkas pengen Mbah harapanna ka payuna Mbah kumaha Mbah?
2: Kanggo
1: ka payuna barong ieu. Iya. Nah, dikembangkeun aku kumaha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkeunna barong.
2: Ya dilestarikeun mah kandung ngadidik ke ieu ka barudak dilestarikeun ka puna. Dari orang upami hayang tetap lestari mah tetap ulah di robi-robi gitu hayang ulah di robi ulah di tamah itu hayang asli
1: asli
2: gitu eta mah kacana ku hanesana khusus buhun gitu
1: nya khusus di kuatan katanya
2: kuatan eta kitu mah jadi upami ngarobah mah abdi hawatos ka suku kabungkul
1: lajeng Kang Nijar kumaha harepana terhait barong Sunda
3: panannya biasa lebih maju deui. Kompak meureun nya ku ayana seueur. Komunitasna biasa iyalah guyub lah sadayana kitu ngahiji. Urang sasarengan ngamajukeun gitu. Budaya urang nya khususna nya barong Sunda panginten. Biasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
1: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sadayana kumaha?
0: Ya khususnya
1: harapana mohon buah biaya nu badi dugikeun
0: khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Takuk Apu kemudian di Campaka Mekar tambah lestari kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong itu bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
1: Nah itu mungkin ya kitu bah harapana ulin barong atau barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda gitu. Yeah. Jadi masyarakat teh uninga sakabe komo sakuliah dunia
2: mereka gitu. Mereka yang aku generasi muda mah geuning rangkung di
1: sanjeun gitu. Heeh,
2: eta pun nya benten sang siaba hari siaba mah pakem ari mah kaena pan di
1: sanjeun. Tapi teu ngaleungitkeun nya nu aslina kitu nya. Tang nu leungit. Kitu geuningan obrolan teh Kang Krisna, Kang Nijar, ngapa da kumargi waktos mah upami obrolan mah dipanjangkeun panjang, diponokeun ponok. Nah, atos dugi bilih nu sampaikeun deui bah. Kang Nijar. Milih panasaran Kang Krisna. Cekap, alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di obrolan kacida mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil kalabulahna oge barong Sunda oge ulin barong teh tiasa sabeungkeutan amin sabeungkeutan kanggo nanjeurkeun kabudayaan sanes seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan poko dianggo hiburan nami-nami penghasilannya hatur nuhun bah hatur nuhun Kang Nijar hatur nuhun Kang Krisna mudah-mudahan orang biasa ditepang gendih dina waktu sarang kesempatan sami kamu nanggu dimana we ayana sakitu obrolan kacida dina siang ya mudah-mudahan orang biasa ditepang gendih dina waktu sarang kesempatan salajengna simkuring undur pamit sementawis cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
5: Dek, Nih, Mama beliin HP canggih loh.
6: Wah, asik. Makasih, Mama.
5: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
6: Oke, Mama.
5: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
7: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
6: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
5: Adek, sini. Ini bagaimana ini, nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
6: Jangan, Ma. Jangan.
5: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
8: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro Obat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Wilujeng siang, enjing kesiangnakeun pangintunya kaum dangu, masih kena diserangan di Propat RRI Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu diserangan ku runtuhan lagu-lagu pop Sunda Islami. Dugi katau selas engke kaum dangu dinten ieu mah khususon dinten Jumat diisi nganggo lagu-lagu pop Sunda Islami. Mudah-mudahan sanes muku lagu kanggo hiburan hukumnya nanging dina hiburan ieu aya tuntunan kanggo urang bilampaheun sapopoe kanggo langkung ajek nangtung dina Jalan Agusti.
1: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Komda Ngu, ada satu objek wisata ini yang dikenal dengan nama Palutungan, terletak di Desa Palutungan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemandangan alam yang memanjakan mata ini menjadikan tempat ini begitu indah, ya. Objek wisata ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang selalu ramai dikunjungi, terutama saat musim liburan tiba. Keberadaannya yang strategis, hanya sekitar 11 km atau sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota, membuat Palutungan mudah dijangkau oleh para wisatawan. Terletak di kaki Gunung Ciremai, Komdangu, ini kenapa namanya Palutungan? Berasal dari kata lutung, yaitu satwa sejenis kera yang dahulu banyak ditemukan di sekitar kaki Gunung Ciremai. Tidak hanya menawarkan pesona alam yang menakjubkan, objek wisata ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk liburan, seperti penyewaan tenda dan berbagai permainan seru, termasuk playing fox yang menambah keseruan bagi para pengunjung.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: buah sebelum makan atau sesudah makan? Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Parebe nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagede ngeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

0: Rengsek kapi hatur, lagu-lagu pop Sunda Islami dina acara gelar kawih pasundan di Proobat RRI Bandung. Komdang, kamu salah jengna baris gadukikin acara anu pamungkas di Proobat pagi, nyata teras UMKM. Anu dina siang iya baris gadukikin paket ka pengker-pengker di sarangan kukang Bini Hardiansa, topik nanti ngenaan bantuan produktif usaha mikro. Komdang, kureng sena acara teras UMKM, rengse oge simkuring pun anu mugia nyerengan komdang. Di Proobat pagi kang salah jeng nangke di Proobat siang rekan Rusyanti Mustika komdang nguningaken engke oge sareng sena teras UMKM Proobat baris gabung sarang Pusdai Jawa Barat kanggo ngadugikeun khotbah salat Jumat di Pusdai anu nguningaken oge wirah azan lohor kanggo daerah Bandung sareng sabudeureunana pancek dina tabuh saulas langkung 48 menit simkuring pun anu mugia. Undur pamit, cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perompet Suara Budaya Bandung Kaum Dangu tepat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Obrolan UMKM hadir menemani Anda. Tentunya seperti biasa menghadirkan narasumber dan tentunya Anda yang menyimak begitu ya di pagi hari melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz atau di aplikasi RID Digital, Anda bisa juga berinteraksi atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita yang saat ini sudah terhubung di line telepon. Ada Ibu Hani Amelia, kita sapa dulu. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kang Benny, apa kabar?
0: Sehat, apa kabarnya juga nih Teh Hani, saat ini sehat juga ya?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Hani, kita berkenalan dulu nih, lebih jelasnya Teh Hani ini keseharian aktivitas di mana Teh Hani?
1: Saya selain jadi anggota PBA juga ya Kang ya, saya juga kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi praktisi di salah satu universitas swasta di Jawa Barat gitu Kang.
0: Baik, jadi praktisi lebih ke dosen atau gimana?
1: Iya.
0: Baik, dosen juga ya, tapi juga ini hubungannya dengan UMKM gimana nih Hani? Ada ini juga usaha juga sama?
1: Ya. Saya juga sebagai anggota UMKM ya, tepatnya adalah Koperasi PBA. Itu di sana merupakan satu perkumpulan dari kelompok-kelompok UMKM Kang.
0: Oke, jadi sehingga ini sangat tepat ya kalau kita ngobrolin masalah bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM ya, Teh Hani ya.
1: Betul, Kang. Wah. Bagus sekali
0: ini. Iya, baik. Nah, Teh Hani, sejauh ini memahami kebutuhan dan juga kendala UMKM gitu ya dalam menjalankan usahanya. Sejauh mana ini bantuan untuk UMKM ini bisa diterima begitu?
1: Oh iya. Yang pertama itu kita sudah kenal ya Kang ya, yang namanya UMKM adalah bentuk dari usaha-usaha rumahan ya, yang berasal dari usaha rumah tangga, perorangan, yang kemudian ternyata itu berpengaruh besar dalam perekonomian negara kita ya Kang ya.
0: Ya, betul.
1: Itu sangat terlihat dalam kejadian COVID kemarin Kang. Nah ya, ketika kita dalam posisi lockdown, itu ekonomi kita tetap tidak terpuruk dengan adanya UMKM yang saling melengkapi di dalam lingkungan lockdown itu Kang.
0: Oke, baik. Nah, ini sudah teruji ya. Sudah teruji struggle gitu ya di tengah-tengah COVID kemarin ya gitu ya.
1: Betul sekali begitu seperti itu Kang.
0: Baik. Nah, sejauh mana nih bisa diterima, diakses begitu oleh para pelaku usaha UMKM nih, Teh Hani?
1: Dalam perjalanannya UMKM itu ternyata banyak sekali ya fasilitasnya Kang dari negara setelah melalui ujian kemarin ya, terutama di dalam COVID itu. Pemerintah kita kemudian menyediakan berbagai fasilitas untuk mempertahankan kelangsungan dari ekonomi yang berasal dari UMKM ini Kang. Salah satunya itu ya yang sekarang ini Kang, BPUM itu.
0: BPUM ya itu ya.
1: Bantuan produktif untuk usaha UMKM Kang.
0: Oke.
1: Jadi sangat diperlukan sekali bagi para pengusaha UMKM itu untuk selalu update informasi dari banyak tempat ya, terutama dari media sosial dan juga dari literasi lainnya Kang.
0: Baik, efektivitas program BPUM ini gimana nih untuk membantu UMKM nih Teh?
1: Oh banyak sekali Kang, banyak sekali bisa kita ambil untuk menjadi landasan memajukan dari UMKM ini Kang. Selain dari para pengusaha UMKM itu juga harus terus ikut dengan perkembangan-perkembangan. Salah satunya dengan ikut komunitas dan juga mengikuti penyuluhan-penyuluhan Kang.
0: Baik. Oke, kemudian gimana menurut Teteh sendiri ini BPUM ini sudah sangat istilahnya sempurna begitu Teh untuk membantu para UMKM saat ini, program ini menarik begitu buat para UMKM, bermanfaat juga nggak sih Teh?
1: Sangat bermanfaat sangat bermanfaat.
0: Baik.
1: Ya, dimulai dari para ini saya mau menjelaskan cara mendapatkannya nih Kang Mi.
0: Ya boleh silakan Teh.
1: Dimulai dari usaha kecil dan menengah yang berasal dari rumahan, usaha-usaha rumahan ya Kang.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian pelaku tersebut selain harus mengupgrade pengetahuannya ya melalui semua literasi, kemudian juga setelah melengkapi persyaratan-persyaratannya, maka mereka bisa mengikuti program BPUM ini Kang, yaitu program bantuan produktif usaha mikro atau disingkatnya BPUM. Begitu. Kemudian ini merupakan program pemerintah Kang yang bisa memajukan pelaku usaha mikro usaha menengah dan usaha mikro untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang dapat menunjang usahanya Kang.
0: Baik, sejauh ini yang bisa mendapatkan program ini siapa saja Teh?
1: Nah, ada syarat dan ketentuannya Kang, kriteria UMKM yang berhak menerima BPUM gratis nih Kang. Ya, di antaranya adalah tentu saja harus warga negara Indonesia ya Kang ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada mereka bisa membuktikan punya usaha mikro.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yaitu calon para penerima usaha mikro ini adalah yang dapat membuktikan mereka mempunyai usaha melalui surat keterangan usaha Kang. Ya. Itu pasti para pelaku UMKM sudah tahu ya. Salah satunya adalah memperoleh surat keterangan usaha dari desa dan kelurahan melalui SRW tentunya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian mereka juga tidak sedang mendapatkan pembiayaan lain Kang.
0: Baik. Istilahnya memang ya, baru saja baru ini gitu ya.
1: Oke. Oh iya betul. Banyak sekali sehingga untuk pemerataan ini diharapkan tidak ada yang mendapatkan pembiayaan lebih dari satu kali bahkan.
0: Oke, nggak boleh double gitu ya Teh ya?
1: Iya betul Kang.
0: Baik. Nah besarannya kira-kira berapa Teh yang didapatkan?
1: Bervariasi juga Kang, tergantung dari jenis usahanya.
0: Baik. Dilihatnya dari jenis usahanya begitu ya. Dan yang pastinya mungkin pelaku usaha yang mendaftarkan untuk pinjaman ini atau bantuan ini mereka juga sudah punya patokannya berapa-berapanya begitu ya Teh. Baik.
1: Di dalam keterangan Kang ya dari dana BPUM ini, ini pelaku usaha bisa mendapatkan sampai dengan 2,4
0: 2,4 juta 400 ribu. Iya.
1: Ya, 2,4 juta kan.
0: Oke.
1: Dan bisa didapatkan secara sekaligus ya. Tentu ini untuk usaha mikro ya Kang ya.
0: Ini sifatnya pinjaman atau gimana Teh? Jadi usaha program ini atau semacam hibah jadi untuk pelaku usaha gitu.
1: Ini namanya dana bantuan Kang.
0: Okay,
1: dana bantuan ini tentu saja setelah adanya program seperti bantuan sosial ya Kang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dengan nanti dibayar gimana nih cara pembayarannya? Nanti dibayarnya dengan dibuktikan betul tidak ada bukti penggunaan dana tersebut dan kemudian ada pembukuannya. Seperti itu Kang, itu tidak berat kalau menurut saya ya.
0: Oke. Okay. Nah, selain ini selain tentunya lewat koperasi tadi ya gitu. Ini informasi tentang BPUM ini ke siapa saja Teh bisa dapatnya Teh informasi ini?
1: Pasarannya tentu saja bidang UMKM-nya yaitu usaha mikronya ya Kang ya. Usaha mikro ini kemudian untuk keperluan berbagai usaha, misalnya untuk pembelian bahan baku, peralatan atau untuk ekspansi Kang.
0: Oke.
1: Kemudian dana ini juga mencakup keperluan sehari-hari seperti untuk biaya sewa, biaya usaha listrik atau transportasi. Ini dimulai dari 2,4 juta. Kemudian bisa di upgrade apabila memang sesuai dengan data yang diberikan gitu Kang.
0: Okay.
1: Ya jadi bukan data yang abal-abal ya Kang
0: betul.
1: Ya. Bilangnya seperti apa ternyata usahanya tidak ada gitu Kang.
0: Nah itu dia. Jadi
1: dengan melalui keterangan usaha Kang.
0: Baik. Mulai dari 2,4 juta ya tadi ya.
1: Betul Kang.
0: Baik. Oke. Okay. Nah, ini harus yang memiliki NPWP teh begitu saat menerima BPUM ini.
1: Betul. Bagaimana nih jika tidak memenuhi syarat misalnya ya, yang itu tentu saja syaratnya yang apa namanya kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian juga surat usaha dari kelurahan desa ya,
0: rekening,
1: dan nomor rekening Kang, karena itu nanti diberikannya melalui nomor rekening ya, tidak diberikan secara cash. Lalu bagaimana nih yang tidak memenuhi syarat, seperti apa yang tidak memenuhi syarat? Yang tidak memenuhi syarat itu sebetulnya yang memiliki usaha tetapi sudah lama vakum gitu kan.
0: Oh iya.
1: Nah itu kemudian beliau juga sudah pernah menerima dana
0: sebelumnya gitu ya.
1: Program yang lain.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian juga usahanya itu tidak apa namanya perputaran usahanya itu tidak dibukukan Kang.
0: Baik. Tidak ada catatan sama sekali begitu.
1: Iya, kan? Gitu sehingga itu akan menyulitkan untuk penilaian nantinya Kang.
0: Baik. Oke, Teh Hani udah ada yang nanya nih, nampaknya sudah ada yang tertarik dengan program ini Teh Hani.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya. Ini dari 0877 77 2528 sekian. Ini dari Sani namanya ya, Sani. Oke. Ini apakah katanya boleh mendaftar BPUM jika sudah menerima bantuan lain? Tadi sudah disampaikan ya sama Teh Sani ya. Sama Teh Hani ya. Perihal ini, jadi bantuan ini jadi tidak boleh di apa namanya double ya teh berarti ya teh.
1: Betul, tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro yang lain dari badan lain gitu kan.
0: Oke, nanti kalau misalnya pendaftarannya sendiri ada batas waktu khusus atau tiap tahun atau gimana nih teh program ini atau berjalan terus menerus berkelanjutan?
1: Ini merupakan program baru Kang, ya ini baru dimulai.
0: Oke.
1: Dalam judul yang ini ya, dalam judul BPUM itu setiap setiap ganti pemerintahan kan biasanya ada program-program
0: yang namanya
1: lain-lain. Namanya lain-lain. Intinya sih tetap bantuan untuk usaha Kang, walaupun judulnya apapun. Dan yang BPUM ini syaratnya lebih mudah Kang. Ya, syaratnya lebih mudah, hanya diperlukan KTP sebagai WNI, kemudian kartu keluarga, kemudian SIUM ya, surat izin usaha mikro dari desa kelurahan, kemudian nomor rekening, sudah Kang, itu saja.
0: Itu saja ya, jadi modal awalnya mengajukan modal gitu awal. Ya. Baik.
1: Betul Kang.
0: Oke. Okay. Nah, itu semacam seleksi gitu ya teh ya saat pelaku usaha apa namanya istilahnya memberikan proposal ini gitu ya teh. Ada tes begitu teh?
1: Iya. Pastikan seleksinya itu nomor satu adalah dari KTP elektroniknya Kang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, KTP elektroniknya sudah terdaftar atau belum, sudah aktif atau belum. Itu nomor satu. Karena nanti akan nge-link dengan data dari bank. Ya, nanti akan ada seperti apa namanya pengecekan juga dari bank.
0: Okay,
1: gitu. Tapi bukan survei ya, bukan survei, hanya pengecekan melalui iKTP.
0: Gitu. Jadi KTP sangat penting juga ya nih di sini ya.
1: Bank yang di kerjasama dengan BPUM ini diantaranya adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, ya, Bank Tabungan Negara dan Bank Pembangunan Daerah. Jadi pastikan juga yang bersangkutan punya rekening di sana, Kang.
0: Baik, ada pertanyaan dari Ibu Nurhayati di 08211717 sekian katanya. Ini izin bertanya apabila mengajukan ini tapi punya cicilan di bank. Gimana nih Teh Hani?
1: Iya, gimana ya? Syaratnya adalah sedang tidak mendapatkan bantuan lain, Bu. Ya.
0: Tapi ini bukan bantuan, mungkin pinjaman atau apa, mungkin kredit dan lain sebagainya, begitu?
1: Oh, kalau misalnya bukan untuk yang sama, dicoba saja.
0: Oke. Misalkan kredit motor, misalkan begitu ya?
1: Iya, ya. Kalau memang kredit motornya itu bukan untuk atas nama usahanya, tidak masalah ya.
0: Oh, baik. Jadi atas nama usaha, bukan atas nama orang pemilik usahanya, gimana teh?
1: Ya kalau itu kan nanti tidak akan berkaitan dengan data bank juga ya, Kang ya. Jadi yang akan dicek itu adalah memang berkaitannya dengan usaha dan pemilik usahanya.
0: Oke, baik.
1: Yes, ya, kalau misalnya saya punya cicilan rumah atau cicilan mobil nih, tapi atas nama saya sendiri, bukan atas nama usaha saya, dicoba saja. Okay. Mudah-mudahan bisa.
0: Iya, mudah-mudahan jadi jawaban ya buat Ibu Nur Hayati, silakan dicoba saja ya, kalaupun misalkan punya cicilan di bank perihal yang di luar itu begitu ya, di luar usaha, silakan dicoba ya, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kemudian ada biaya pendaftaran nggak teh biasanya di BPUM ini?
1: Sejauh ini tidak diminta Kang, hanya diperlukan data-data yang memang valid, memang real, ada usahanya, kemudian silahkan didaftarkan.
0: Baik. Nah, kemudian kalau waktunya sendiri sudah ditentukan teh sama pemerintah, agendanya seperti apa? Kapan kapan permohonan, kemudian kapan kelulusan, artinya lolos begitu ya secara administrasi dan lain sebagainya. Kemudian kapan bantuan BPUM ini cair gitu diterima oleh para pelaku usaha?
1: Iya. Melalui Kementerian Koperasi nih Kang ya, ini adalah dari program dari Kementerian Koperasi, sebenarnya sudah dimulai dari tahun-tahun lama, itu kurang lebih di tahun 2020, hanya saja namanya berubah-ubah ya Kang ya, sesuai dengan pemerintahan yang berjalan. Nah ini memang harus update, para pelaku usaha harus rajin membaca Kang, mengikuti informasi-informasi penyuluhan-penyuluhan dari Kementerian Koperasi. Selain itu juga bisa dengan cara gabung ke PBA, sehingga itu informasinya terupdate terus Kang, ke komunitas-komunitas UMKM terutama PBA, itu bagus Kang.
0: Oke, jadi lebih baik sih ikutan komunitas dulu kayaknya, jadi informasi dan segala sesuatunya juga bisa lebih cepat
1: dengan
0: ya
1: komunitas itu. Iya, dengan komunitas itu selain dari informasi juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, banyak sekali keuntungannya Kang.
0: Baik, jadi kalau misalnya untuk yang umum sendiri itu misalkan pribadi, secara pribadi tidak ikut komunitas gitu, saat ini sedang mendengar kemudian berminat mendaftarkan gitu teh, gimana? Ada kemungkinan dia bisa lolos?
1: Bisa Kang, bisa. Bisa juga karena memang ini walaupun kita ikut komunitas ya, sebetulnya pendaftarannya secara pribadi Kang. Jadi nanti di komunitas itu hanya diberikan informasi, ini ada pendaftaran, ada pembukaan dan lain sebagainya. Dengan demikian kan pelaku usaha tidak terlalu repot harus membuka websitenya. Tapi kalau misalnya di luar komunitas, silahkan harus rajin-rajin mengecek ke websitenya Kementerian Koperasi dan UMKM Kang.
0: Oke, baik, jadi sudah jelas ya perihal itu. Nah, selama ini yang menerima bantuan dari PBA gimana teh? Teteh sendiri kan mengakomodir ya begitu ya, yang mengkoordinasikan dan lain sebagainya begitu.
1: Kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah daftar Kang. Ya, tapi untuk teman-teman yang lain sudah banyak yang mendapatkan bantuan gitu. Teman-teman apa namanya UMKM yang lain ada yang sudah pernah mendapatkan bantuan melalui kementerian-kementerian yang memang pada saat itu dibuka gitu. Kan ada juga yang tidak dari Kementerian Koperasi, misalnya dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya, itu ada juga Kang. Jadi bagaimana program pemerintah yang berjalan, namun yaitu kitanya pelaku usahanya juga harus update informasi. Jadi kalau misalnya kitanya hanya menunggu saja, menunggu pengumuman, ya kurang ini juga ya Kang ya. Nanti takutnya tidak pas gitu waktunya. Mendingan rajin-rajin. Misalnya dengan follow Instagramnya atau Facebooknya atau apapun itu yang dari masing-masing kementerian gitu Kang.
0: Oke, baik ya. Jadi harus rajin-rajin kalau misalnya mau jalur mandiri begitu ya teh. Syukur-syukur syukur-syukur bisa tergabung dalam komunitas ya, seperti misalkan alumni PBA ini ya. Baik, Neka Om Dago, sebelum kita lanjut lagi nih Teh Hani, kita rehat dulu sebentar. Kami mau kasih dulu informasi-informasi lain untuk Om Dago. Jangan kemana-mana, nanti kita gabung lagi ya Teh Hani ya.
1: Oke.
0: Baik, ya. Tetap bersama kami Om Dago di Perempat Suara Budaya Bandung di obrolan UMKM.
2: Tahukah Anda 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih kamu dengan Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama saya, Benny Herdiansa, menemani Anda di siang hari ini. Pukul 11 lebih 23 menit, kamu dengan tanpa terasa saat ini ya sudah hampir di pertengahan obrolan kita dan juga akhir acara nih kamu dengan. Masih perihal tentang bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM, usaha mikro kecil dan juga menengah, bersama dengan narasumber kita ada Tehani Amelia. Kita kembali sapa, selamat pagi menjelang siang Tehani, masih ada di sini?
3: Siap, ada Kang.
2: Baik, masih seputar tadi bantuan untuk para pengusaha begitu ya, usaha kecil dan juga menengah nih Tehani, menarik sekali. Tadi sudah disampaikan seperti apa BPUM itu, kemudian besarannya, kemudian juga tadi syarat ya yang harus ditempuh begitu seperti apa, dan saran dari Tehani sendiri harus ikut komunitas lebih gampang begitu ya. Ya, yang pastinya Tehani, ini tuh bantuan ini tidak berulang kali, hanya satu kali saja, berarti untuk satu pelaku usaha begitu ya Tehani ya?
3: Betul Kang, ini programnya adalah per tahun ya sebetulnya. Kemudian juga ditentukan untuk syarat-syaratnya, kemudian juga bagaimana jika terjadi kesalahan ketika mendaftar ataupun ada perubahan data, di sana lengkap semuanya Kang. Ada.
2: Baik. Nah, apabila misalkan seorang seorang pelaku usaha begitu sempat mendaftarkan namun tidak lolos teh di tahap ini, apakah bisa melanjutkan di tahap berikutnya begitu teh, di tahun berikutnya?
3: Bisa Kang. Bisa dengan memenuhi dulu syarat-syarat yang diminta. Ya di sini seperti ini Kang. Syaratnya itu adalah satu, warga negara Indonesia ya Kang ya, memiliki KTP yang aktif IKTP-nya, kemudian juga ada usaha mikro yang sedang beroperasi dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan ya Kang ya. Kemudian tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro lainnya.
2: Baik.
3: Berarti kan yang sedang berjalan ya Kang ya, pinjaman yang sedang berjalan itu tidak sedang menerima pinjaman mikro yang berjalan. Kemudian penghasilan bulanannya tidak melebihi dari 500.000.
2: Oh, jadi
3: dari usaha tersebut.
2: Baik, oh dari usaha tersebut. Jadi
3: iya,
2: memang
3: jadi
2: Jadi maksudnya sebagai penghasilan utamanya dari dagang itu ya Teh ya.
3: Iya, jadi nanti ada pembukuannya Kang.
2: Baik, baik.
3: Yang membuktikan itu. Kemudian tidak memiliki kendaraan dengan nilai di atas 100 juta.
2: Oke.
3: Kemudian juga tidak memiliki rumah di atas nilai 200 juta. Itu seleksinya,
2: baik.
3: Kang.
2: Baik, baik.
3: Lalu bagaimana nih jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran? Ya, apabila pelaku usaha terjadi kesalahan dalam pendaftaran pengisiannya, Kang, itu bisa menghubungi call center BPUM.
2: Baik. Nanti bisa
3: di 1500565 itu, Kang.
2: Oke, 1500565.
3: Iya, betul.
2: Kemudian Teh, kalau misalnya jadi tidak termasuk yang ASN, kemudian juga yang pegawai negeri begitu ya Teh, BUMN, BUMD tidak ya berarti Teh?
3: Apanya Kang?
2: Yang tidak termasuk yang mendapatkan fasilitas ini Teh, yang punya punya penghasilan dari sebagai ASN begitu ya?
3: Oh, tidak disyaratkan Kang. Yang penting adalah warga negara Indonesia dan memiliki usaha mikro.
2: Oke, jadi boleh juga seperti itu Teh, punya penghasilan.
3: Boleh Kang, boleh. Dengan syarat yang di sini ya, yang tadi itu, dan punya keterangan usaha dari desa atau kelurahan.
2: Baik, tapi tidak mengapa, karena memang kalau misalnya udah ASN pastinya penghasilannya lebih dari 500.
3: Tergantung golongan kayaknya.
2: Oh gitu, bisa jadi ya. Jadi sebenarnya masih bisa, jadi mungkin ini kalau penghasilan secara mungkin dari yang lain bisa mungkin ya Teh ya, lebih dari itu. Tapi kalau misalnya penghasilan dari dagangnya sedikit masih bisa diajukan begitu ya Teh ya.
3: Betul, oh, betul. Okay. Seperti itu kan nanti seleksinya juga dari pusat ya Kang ya.
2: Ila, jadi istilahnya
3: Mangga. Ya, jadi nanti setelah pendaftaran itu apa namanya akan diseleksi di pusat, yaitu melalui caranya itu tidak ada kontak secara apa namanya berhadapan gitu Kang, semuanya itu by online.
2: Iya. Supaya itu adil begitu ya Teh. Baik. Oke. Jadi seleksinya tidak face to face, artinya juga tidak di apa namanya tidak diketahui begitu ya Teh ya, secara online begitu. Jadi memang supaya lebih apa ya istilahnya, lebih adil pada saat penentukan lolos atau tidaknya itu apa namanya kewenangan dari tim penilai begitu ya Teh. Baik begitu. Oke, tadi untuk besarannya sudah. Nah ini silakan bagi Anda yang mau bertanya lagi perihal BPUM ini ya, mumpung ada Teh Hani di sini yang juga pakar begitu di bidang ini, kaum dangu pelaku usaha, silakan Anda bisa menyampaikan SMS atau pertanyaannya kembali di 08211856195. Ya, 08211185613 mohon maaf. Ya. Kemudian Teh Hani, nah ini tadi pelaku usaha yang sudah berjalan mendapatkan kesempatan ini sudah ada Teh Hani?
3: Sudah Kang.
2: Sudah
3: banyak ya? Itu bisa ya, itu bisa dicek juga di apa namanya di website-nya Kemensos. Google okay. Ya, bisa di sana.
2: Baik. Meskipun jadi sebenarnya sudah berjalan lama ya Teh, ada kurang lebih sekitar 1 tahun ini atau gimana program ini?
3: Ya program ini sebetulnya sudah dari Kementerian Koperasi itu sudah banyak dilaksanakan juga di tahun-tahun kebelakang, terutama itu di masa pandemi COVID kemarin 2020 ini sudah dimulai Kang. Hanya saja secara berjalanan pemerintahan itu mengganti-ganti judulnya gitu ya Kang ya, sehingga masyarakat itu kadang yang misalnya di program pertama nih namanya bantuan sosial, kemudian di program yang kedua itu judulnya ganti Kang.
2: Oke.
3: Kemudian ganti lagi sehingga mereka itu ada apa namanya harus mengupdate dan mendaftar lagi seperti itu. Karena program yang lama itu kan sudah tidak ada. Nah, maka harus diperlukan untuk update data melalui program-program yang baru. Seperti misalnya di sini juga di BPUM, caranya adalah bisa dengan mengunduh aplikasi cek bansos Kemensos di Google Play Store Kang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ini melalui Kemensos ya, walaupun programnya dari Kemenkop Kang.
2: Iya. Jadi bisa.
3: Ya, jadi.
2: Jadi memang itu ya.
3: Statusnya adalah bantuan sosial untuk berusaha ya Kang ya.
2: Okay.
3: Kemudian mendaftar dengan memasukkan nik, nama dan nomor KK. Kemudian setelah terdaftar apa namanya akan mendapatkan notifikasi atau OTP kepada nomor telepon yang didaftarkan.
2: Oke. Okay. Gitu, baik. Bagi penerima bantuan ini ada potongan nggak Teh? Misalkan pajak begitu dari total yang sudah disampaikan?
3: Tidak ada. Tidak ada untuk bantuannya Kang.
2: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan begitu ya, nilainya begitu ya, tidak ada potongan sama sekali.
3: Betul.
2: Baik.
3: Betul.
2: Baik. Oke, jika misalkan terjadi penyimpangan begitu Teh ya, ke apa namanya bantuan, secara kan bantuan ini untuk UMKM gitu ya, untuk usaha begitu ya, membangkitkan atau mungkin inovasi dalam usaha, ternyata dibuat atau dipergunakan untuk hal yang lain Teh, ini gimana nih Teh?
3: Sejauh ini belum
2: ada, belum ada kasus ya?
3: Seperti itu, iya. Ada, maksudnya belum ada yang ketahuan mungkin ya. Enggak, memang tidak ada ya. apa namanya, kita kan sudah dibantu nih sama negara ya Kang ya. Okay. Jadi sebisa mungkin ya jangan kita menyalahgunakan apa yang sudah disediakan ya, karena itu akan sangat bermanfaat untuk pelaku usaha yang lain yang benar-benar membutuhkan gitu kan.
2: Kalaupun ada sanksinya gimana teh?
3: Tentu ada Kang, nanti pasti akan ya mendapatkan apa namanya, semacam apa ya,
2: blacklist gitu ya teh?
3: Betul, nah seperti itu ya, sehingga nanti yang bersangkutan tidak akan bisa lagi untuk mendapatkan bantuan gitu Kang. Selain dari namanya mungkin nanti tercoreng juga ya, nama

0: Selain dari jumlah uangnya yang akan ditambahkan, mudah-mudahan dari hilirisasi-hilirisasi yang sedang direncanakan itu akan menyentuh ke level UMKM sehingga lebih baik lagi dan lebih besar lagi, Kang.
1: Baik, jadi lebih luas lagi ya. Banyak juga yang menerima manfaat ini ya, Teh.
0: Betul, Kang. Nah,
1: sejauh ini pemerintah gimana, Teh? Sudah lebih apa ya istilahnya, lebih memperhatikan UMKM saat ini menurut Teteh sendiri?
0: Iya, dengan program ini merupakan salah satu bukti dari pemerintahan yang tetap mempertahankan perekonomian rakyat di usaha mikro ini untuk tetap berjalan, Kang, dengan memberikan fasilitas kemudahan, ya baik itu kemudahan, kemudian juga pembiayaan, kemudian juga dari perlindungan hukum dan lain sebagainya, itu sudah semakin bagus, Kang.
1: Oke. Ada ini kasus nggak tadi mana ini ada yang mungkin ya ada terjadi penipuan atau segala macam penyimpangan begitu, Teh?
0: Oh, kalau dari kasusnya sendiri tentu saja itu tidak dibuka ya, Kang, ya sebetulnya dari seleksi dari penyeleksian itu.
1: Baik.
0: Sepertinya akan selalu ada usaha-usaha yang untuk mengakali pemerintah ya, Kang, ya. Tapi kita percaya bahwa pemerintah juga melakukan seleksi dengan sangat baik, dengan sangat transparan, sehingga akan tepat sasaran.
1: Oke.
0: Begitu, Kang.
1: Kemudian maksudnya ada oknum yang mengatasnamakan begitu dari BPUM sehingga apa namanya istilahnya mengiming-imingi begitu, Teh. Oh, kan akan seperti ini, akan seperti ini gitu ya. Bukan.
0: Ya. Karena itu maka program ini dilakukan secara online ya, Kang, ya.
1: Baik.
0: Tidak bertemu muka dengan tidak melalui perantara.
1: Okay.
0: Silahkan para pelaku bisa langsung mengakses ke laman-laman dari BPUM, Kemenkop maupun Kemensos ya, melalui unduh tadi di aplikasi dan lain sebagainya, sehingga itu akan meminimalisir penyalahgunaan dari informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan perorangan gitu, Kang.
1: Baik, kemudian terakhir nih, Teh, saran dari Teteh sendiri untuk para pelaku usaha UMKM yang ingin mendapatkan program ini atau manfaat dari program BPUM ini seperti apa, Teh Mangga?
0: Baik. Untuk para pelaku UMKM ya, pemerintah sudah menyediakan banyak sekali fasilitas sehingga yang diperlukan oleh para pelaku adalah pelaku UMKM ini adalah tetap aktif, tetap mengikuti perkembangan-perkembangan terutama dari perkembangan informasi-informasi bantuan pemerintah melalui situs-situs resmi yang disediakan, kemudian juga bisa melalui perkumpulan-perkumpulan ataupun komunitas. Salah satunya adalah komunitas perkoperasian ya, komunitas koperasi yang dimana saya ada di PBA, koperasi PBA, Kang, ya. Kemudian juga para pelaku bisa langsung mendapatkan itu tanpa melalui perantara perorangan karena pemerintah menyediakan fasilitas melalui online pendaftaran dan sebagainya. Silahkan untuk mendapatkan BPUM ini secara gratis dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan nanti akan ditransfer langsung ke pemohon, ke pelaku usahanya tersebut, gitu, kan. Tidak susah, ini sudah semakin dipermudah oleh pemerintah untuk persyaratannya. Seperti itu, Kang.
1: Oke. Dan apabila ingin mendaftar begitu supaya bisa lulus, Teh, ada tips mungkin, ada triknya?
0: Tipsnya adalah mendaftarkan dulu usahanya, Kang. Yang pertama, dapatkan surat dari desa kelurahan bahwa yang bersangkutan memang mempunyai usaha, ya. Itu nanti bisa dibantu oleh RW dari tingkat bawah dulu untuk mendapatkan surat pengantar ke kelurahan, sehingga nanti dikeluarkan surat keterangan usaha mikro dari kelurahan tersebut, Kang. Nah, setelah itu itulah jalan ninjanya, Kang, untuk mendapatkan BPUM.
1: Betul. Baik,
0: gitu,
1: baik,
0: Kang.
1: Oke, Teh, terima kasih sekali nih, mengingat waktunya tidak terasa saat ini sudah pukul 11.39 menit ya, Teh. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir, Teh, terutama barangkali bagi pelaku usaha yang ingin merintis, ya tentunya pengen punya komunitas juga bergabung dengan PBA alumni ini, gimana, Teh?
0: Betul. Ya, diharapkan para pelaku UMKM tetap konsisten ya, tetap istiqomah, Kang, dalam usahanya. Yang namanya usaha memang naik turun.
1: Betul.
0: Tapi juga kita tetap harus percaya bahwa setiap usaha pasti akan menghasilkan, Kang, ya. dengan bantuan dari pemerintah, dengan kita mengikuti

0: mengikuti peraturan yang ada, memenuhi persyaratannya, insya Allah kita akan tetap bisa bertahan, Kang, UMKM untuk perekonomian paling bawah.
1: Ya, betul. Oke, okay. Teh Hani, atur nuhun Teh Hani sudah berbincang bersama dengan kami meskipun waktunya hanya sebentar ya Teh. Mohon maaf nih.
0: Iya, sama-sama Kang. Masih pengen ngobrol Kang ya,
1: betul, banyak banget. Betul, terutama kan perihal bantuan ini salah satu kemudahannya yang bisa kita terima begitu dari pemerintah, kita bisa manfaatkan begitu ya Teh ya. Semoga ini bermanfaat, betul, juga informasi yang disampaikan oleh Teh Ani begitu. Selamat beraktivitas Teh Ani, atur nuhun.
0: Sami-sami Kang.
1: Sehat selalu ya, Teh Ani.
0: Ya, sehat selalu juga.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Kaum Dangu, obrolan UMKM dari Perobat RW Bandung untuk hari ini bersama dengan Ibu Hani Amelia ya, perihal bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM. Jadi sudah jelas, sangat jelas sekali tadi disampaikan perihal bantuan pemerintah ini untuk para pelaku usaha kecil, mikro dan juga menengah begitu. Kaum Dangu, silakan bisa dimanfaatkan. Anda bisa tadi ya mengecek informasinya ke laman resmi ya, misalkan yang tak pengen tahu lebih jelasnya silakan bisa dicek ke laman resmi dari Dinas Koperasi dan juga Dinas Kementerian Sosial juga begitu Kaum Dango ya. Saya Benny Riansa udah pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di hari besok insya Allah, juga akan hadir para pelaku usaha UMKM dan juga tentunya tema yang menarik yang akan kita bahas di setiap harinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan

jahiliyah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu rangkaian salat Jumat berjamaah di Masjid Pusdai yang kita sama-sama cintai ini, yang mudah-mudahan pada hari ini Allah meridhoi dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikut ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum azan dikumandangkan dan juga sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bagi jemaah yang sudah berada di dalam masjid, mohon untuk merapatkan saf terlebih dahulu, diisi saf yang paling depan. Dilihat nanti di sebelah kiri kanan masjidnya, tolong dikasih tanda untuk jemaah yang baru masuk, diisi dulu ke merapatnya ke tengah ya. Jadi diisinya bagian depan terlebih dahulu, kemudian merapat ke tengah terlebih dahulu, baru kemudian diisi saf yang berikutnya. Dan mohon dirapatkan dan diluruskan. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, untuk menjaga kekhusyuan kita dan menjaga adab dalam sholat Jumat, mohon HP atau alat komunikasinya dinonaktifkan terlebih dahulu. Kalau bisa tidak dimainkan selama khatib sedang berkhutbah, karena akan mengurangi nilai sholat Jumat dari bapak-bapak sekalian di sini. Jadi mohon yang membawa alat komunikasi atau membawa HP dinonaktifkan terlebih dahulu atau di silent. Yang penting tidak digunakan. Yeah. Kemudian pengumuman berikutnya, Pusdai melaksanakan atau menyelenggarakan beberapa program kajian, diantaranya adalah kajian Halaqoh Diniyah. Halaqoh Diniyah ini berisi berbagai macam materi. Yang pertama adalah materi tahsin, terbagi menjadi dua, yaitu tahsin dasar dan juga tahsin lanjutan. Insya Allah dilaksanakan untuk tahsin lanjutan, dilaksanakan setiap hari Senin jam 10 pagi di ruang seminar kecil Al-Farabi. Boleh diikuti oleh siapa saja yang mau mengikuti dan gratis untuk umum. Kemudian untuk tahsin dasarnya dilaksanakan setiap hari Rabu jam 10 di ruang seminar Al-Farabi, sama gratis. Bagi siapa aja yang mau mengikuti, silakan. Kemudian yang ketiga, kajian Quran Esensia. Kajian Quran Esensia dilaksanakan setiap hari Selasa jam 10 di ruang multimedia. Ini juga gratis untuk umum. Kemudian yang berikutnya adalah kajian Kitab Al-Adabul Mufrad. Ini setiap hari Sabtu jam 10, sama di ruang seminar. Semuanya kegiatan yang dilaksanakan di Pusdai atau program Halaqoh Diniyah ini gratis, boleh diikuti siapa saja bagi yang mau mengikuti. Apabila ingin mengetahui lebih lanjut, silakan menghubungi bagian Aksa Pusdai Jawa Barat. Pengumuman berikutnya, tak lupa juga Pusdai menyelenggarakan kuliah duha setiap hari Ahad, di Ahad kedua dan Ahad keempat insya Allah. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Dan juga majelis taklim dari Senin sampai Kamis di Masjid Pusdai. Kemudian BMPU dan Unit Pelayanan Zakat Pusdai menerima atau menyalurkan titipan zakat, infak dan sedekah dan juga wakaf. Untuk saat ini kami juga menerima titipan hewan kurban karena mendekati kegiatan Idul Adha. BMPU juga membuka titipan hewan kurban. Bagi jamaah yang hendak menitipkan hewan kurbannya, baik itu berupa uang ataupun hewannya, mangga silakan menghubungi BMPU Pusdai Jawa Barat. Infak Jumat lalu yaitu sebesar 4.500.000
Rp61.600. Dan saldo minggu lalu itu sebesar Rp5.312.100. Kemudian pengeluaran untuk pekan ini Rp3.800. Saldo saat ini sebesar Rp1.512.100. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menginfakkan hartanya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih banyak dan lebih berkah dan juga lebih melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk khatib pada Jumat kali ini, insya Allah akan dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Dahlan MAG. Beliau adalah Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk muazin akan dibawakan atau akan dikumandangkan oleh Ustadz Ainun Najib. Nah, mudah-mudahan beberapa saat lagi azan akan dikumandangkan. Tema untuk khatib untuk khutbah Jumat kali ini, insya Allah temanya adalah nilai utama bulan haji. Karena beberapa hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, jadi relate sekali temanya. Alhamdulillah, sekian pengumuman dari kami. Insya Allah, rangkaian sholat Jumat akan segera dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافهموا ما قال ربكم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وفديناه بذبح عظيم Sadaqallahul Azim. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Firman Allah yang khatib baca dalam As-Saffat mempunyai arti tatkala Nabi Ismail telah berusia cakap, Nabi Ibrahim alaihissalam bercerita, anakku, tadi malam ayah bermimpi. Ayah menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatku, anakku? Nabi Ismail putranya menjawab, lakukanlah ayah, jika itu perintah Allah, sembelihlah aku, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang bersabar. Cerita agama dalam Al-Quran ini sesungguhnya inti daripada makna bulan haji. Dari kisah ini khatib menyimpulkan bahwa nilai utama daripada bulan haji itu adalah ajaran akidah. Ajaran tentang kehidupan harus dibangun dengan dialog. Dan kehidupan dialogis itu jika menyangkut hal-hal yang krusial, hal-hal yang prinsipal, terutama pembahasan tentang kehidupan seorang manusia dengan Tuhannya, hendaklah dibicarakan dengan seorang yang saleh. Tergambar, Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat soleh, seorang yang cerdas, digelari sebagai Al-Khalil, karena ia begitu sangat soleh dan sangatlah cerdas. Tapi Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berada dalam kelebihan cinta terhadap putranya Ismail yang ia rindukan. Maka Nabi Ibrahim diuji untuk menunjukkan cintanya kepada Allah.
dengan menghilangkan suasana cinta yang seakan berlebih terhadap putranya Ismail, Allah perintahkan untuk disembelih. Sembelihlah putramu itu, duhai Ibrahim. Tentu sebagai seorang yang cerdas, yang begitu soleh, namun di dalam jiwanya terpotensi bawaan kuat dengan dimensi dialogis, ia ajak objek daripada perintah Allah itu, yaitu putranya, berdiskusi. Putraku, ayah harus menyembelihmu. Dalam mimpi ayah diperintahkan menyembelihmu. Karena Nabi Ismail adalah seorang yang soleh, menjadi objek diskusi putra ayahnya. Lalu Nabi Ismail menjawab, lakukanlah duhai ayah, jika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sidang Jum'ah, jika kawan diskusi itu bukanlah seorang yang soleh, seorang yang mengembangkan dimensi berpikir rasional yang matematis, mungkin ia akan menjawab, bagaimana Tuhanmu itu duhai ayahku? Engkau menginginkanku bertahun-tahun untuk lahir di dunia ini. Setelah aku hadir bersamamu, hidup bersama dan berdampingan atas segala sesuatu menyangkutkan kehidupanmu, kini Tuhanmu menyuruhmu untuk menyembelihku. Tuhan apa itu, duhai ayahku? Demikianlah mungkin gambaran deskriptif logika matematik yang menyoal tentang apa yang tidak rasional. Orang tua apa yang harus menyembelih putranya? Cinta apa tidak ada hubungannya dengan suasana kepuasan psikologi? Beruntunglah Nabi Ibrahim, putranya seorang soleh, justru mengingatkannya untuk menyembelih dirinya. Sidang Jum'ah rahimakumullah, dari kisah ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa nilai utama daripada bulan haji yang muaranya nanti di Idul Adha adalah ajaran akidah. Bulan haji itu adalah review kembali kehidupan kita tentang bagaimana akidah kita. Ajaran kedua adalah dialogis dengan orang yang saleh. Jika kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dimensi tauhid, wujudkanlah kehidupan itu dengan mengasihi, sayang terhadap sesama. Hal ini digambarkan oleh firman-Nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Ketika Ismail dan Ibrahim pasrah hendak menyembelih, sang Ibrahim terhadap putranya, karena Allah semata, dan disembelihlah seorang Ismail, digantikanlah Ismail itu oleh Allah seekor gibas, domba besar, dan Nabi Ibrahim membagikannya kepada handetolan dan masyarakat. Gibas adalah lambang kekayaan saat itu, di mana digambarkan bahwa kekayaan itu dari praktek penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya adalah gambaran untuk dibagikan kepada sesama. Bahwa kekayaan itu adalah milik sesama. Bahwa asik kebutuhan biologis manusia kemudian harus diakomodir oleh potensi kekayaan material orang kaya. Ini menggambarkan bahwa cinta terhadap harta itu tidak boleh melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita ini meyakini Allah Tuhan kita, tunjukkanlah keyakinan tentang Allah dengan ilustrasi dan ejawantah berbagi kepada sesama.
Barang siapa yang melakukan kehidupan empati, mencintai sesama, dan ia adalah orang yang bertakwa, maka itu adalah dimensi akidah yang sebenar-benarnya. Gambaran ini tertuang dari pesan agama nilai bulan haji. Barakallahu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf kepada seluruh jamaah salat Jumat Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berita duka dan juga permohonan doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Dr. Andes Haji Cecep Jalaluddin bin Haji Mahfud. Sekali lagi, Bapak Dr. Andes Haji Cecep Jalaluddin bin Haji Mahfud almarhum adalah kakak dari salah satu pengurus Masjid Pusdai, yaitu Bapak Haji Dendi Abdul Aziz. Almarhum telah berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat pukul 3 dini hari. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan dijadikan min ahlil khair, dijadikan min ahlil jannah. Semoga Allah senantiasa menghapuskan segala dosa-dosanya dan menerima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن
1: Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat, diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat. Imam yang bertindak sebagai imam, Ustaz Ainun Najib S.A. dan Khatib Profesor Dr. Ahmad Dahlan M.A.G. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang mengangkat tema tentang nilai utama di bulan haji, di mana sebentar lagi seluruh umat Islam yang sudah mampu dan terdaftar untuk melaksanakan ibadah haji akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, dan ada ibadah-ibadah lain juga di bulan haji itu, yaitu berkorban. Semoga kita yang sudah mampu untuk berkorban bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan nilai-nilai utama di bulan haji ini bisa kita raih dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Rengi Jaya beserta kru teknik yang bertugas kembali ke studio Pro 1.

Sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Abang Po, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Zahrina Nurbaiti mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jakarta yang mendeklarasikan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber melalui instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026. Menurutnya, target mengurangi pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang hingga hanya menyisakan residu pada Agustus mendatang merupakan misi besar yang harus didukung kesiapan infrastruktur pengolahan sampah di hilir. Ia juga menyoroti kesiapan pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menjelang penerapan larangan open dumping mulai Agustus mendatang.

Beralih ke berita lainnya, Bang Po, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah menjadikan Gunung Tambora sebagai UNESCO Global Geopark dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan salah satu program penguatan yang penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai memiliki dan menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora. Saat ini pihaknya telah merepresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim penulis UNESCO secara daring pada Rabu lalu, dan ia juga menyebut Tambora adalah forgotten gem atau pertama yang terlupakan dan selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masuki jam 1 siang di siang hari ini ya, masih menemani Bang Po tentunya sampai 2 jam mendatang, jam 3 sore bareng Ayu Poli ya di siang hari ini ya. Semoga sehat selalu Bang Po, apapun aktivitasnya di tengah teriknya matahari kali ini, tidak bikin pening kepala gitu ya. Ketawain aja dah Bang Po kalau misalkan ada sesuatu hal kayak enggak sesuai realita, tapi kita pengennya enggak kayak gitu, ya udahlah, itu udah jadi rezekinya kayak gitu mah, ketawain aja. Tapi kalau ngomongin ketawa-ketawa nih Abang Po tipe orang yang gampang receh ya, atau gampang ketawa, atau justru selera humornya tinggi jadi susah nih buat ketawa gitu ya. Kan ada orang yang kaku gitu ya, aku jarang ketawa Polia misalkan, kenapa emangnya? Iya gak tahu, selera humornya mungkin terlalu tinggi, mungkin aja bisa jadi gitu ya. Atau aku jarang ketawa soalnya apa namanya dimarahin istri mulu jadi jarang ketawa, bisa jadi. Nah kira-kira Bang Po ini tipikal orang yang gampang ketawa atau justru selera humornya tinggi sehingga susah ketawa nih, bisa dicerita di Maria di 0812 1124928, atau teleponnya juga boleh nih Bang Po di 0213504510.

0: Dalam perjalanan sejarah tanah Papua, pada zaman dahulu perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Tas ini memiliki simbol perdamaian, kehidupan yang baik dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Noken atau tas Papua merupakan warisan budaya nenek moyang yang melekat pada diri masyarakat di ujung timur Indonesia. Noken memiliki filosofinya sendiri, terutama bagi perempuan Papua. Setiap suku yang ada di tanah Papua punya ciri khas, termasuk bagi suku Tehit.
1: Di dalam suku Tehit, noken itu melambangkan arti sebuah kasih. Karena dia menampung.
0: Suku ini adalah satu dari 200-an lebih suku yang ada di Papua. Orang Tehit hanya membuat noken dari kulit kayu yang hanya tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan. Noken merupakan tas asli buatan perempuan-perempuan di Papua dan memang hanya mereka sajalah yang boleh membuat tas ini. Dahulu, perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Jika seorang perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka ia dianggap belum boleh menikah. Selain itu, noken memiliki arti tentang kasih dalam kehidupan suku Tehit, kata Bapak Miha Momot, selaku Ketua Dewan Adat suku Tehit.
1: Karena dia menampung seluruh perekonomian, kebutuhan hidup rumah tangga, dan masyarakat. Dan noken itu ketika dididik secara lokal pada masyarakat di sini, pada beberapa perempuan-perempuan. Jadi seorang perempuan itu harus punya kewajiban, harus tahu membuat noken. Nah, kalau dia sudah bisa tahu membuat noken, maka dia punya persiapan untuk bagaimana menata masa depannya lebih baik. Dalam arti pertumbuhan keluarganya. Berarti dia sudah bisa siapkan untuk dikawinkan. Karena dia sudah bisa sanggup mempersiapkan keluarga barunya.
0: Noken biasa digunakan oleh masyarakat Papua untuk kegiatan sehari-hari. Noken yang berukuran besar digunakan untuk membawa benda-benda yang berat seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, barang belanjaan, atau bahkan bisa digunakan untuk menggendong anak. Budayawan suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Agustinus Tesia menyebutkan fungsi dari noken Tehit diantaranya sebagai gendongan bayi atau membawa hasil kebun dan ternak.
2: Noken Tehit ini kan dibuat dan dianyam dari kulit kayu yang berguna untuk mereka isi taran-taran yang mungkin ibu-ibu kah dari kebun atau dari hutan adatan isi sayur atau kayu bakar yang mereka bawa. Itu yang disebut apa noken Tehit itu. Nah, terus ada noken hias juga yang dibuat dengan tangan orang Tehit ini dengan macam-macam anyaman-anyaman dari kulit kayu ataupun bambu, mereka anyam itu sebagai noken Tehit.
0: Keunikan dari noken adalah cara dibawanya. Noken dibawa dengan menggunakan kepala, tali tasnya dipakai di dahi, dan kantong tasnya menggantung di punggung orang yang memakainya. Karena keunikannya inilah, noken ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2012 lalu. Fakta ini juga mendorong pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berupaya menjaga kelestarian noken.
3: Langkah-langkah dari pemerintah adalah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok anyaman, ukiran untuk dapat melanjutkan ini ke dalam sanggar-sanggar. Khususnya di Sorong Selatan kita sudah bentuk sanggar di tiap-tiap distrik. Sanggar ini untuk merawat, menjaga bagaimana kelestarian budaya yang ada di tanah ini. Sehingga jangan sampai punah dengan perkembangan dan modernisasi yang sementara berkembang ini.
0: Kenyataannya, keberadaan tas noken kini tidak sebanyak dulu. Masyarakat lebih memilih tas yang dinilai praktis. Kaum perempuan saat ini juga tidak banyak yang tertarik untuk membuat noken. Padahal, noken mengandung banyak nilai, seperti nilai budaya, sosial, dan sejarah yang panjang. Seharusnya noken mendapat tempat yang istimewa karena tak bisa digantikan dengan kantong atau tas lainnya. Saya Deli Tambunan, mewakili kerabat yang bertugas untuk Perempat RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Abang Pak, jadi gimana nih? Abang Pak tipikal orang yang suka ketawa hal-hal receh atau justru sulit buat tertawa? Karena ada sebuah riset nih Abang Pak ya, ngomongin soal ketawa, ada sebuah riset membuktikan tertawa selama 20 menit ini membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa kesehatan jantung meningkat dengan kita tertawa gitu? Karena dengan tertawa ini menyebabkan jaringan di lapisan dalam pembuluh darah melebar, dan hal ini meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh secara signifikan ya. Dari studi University of Maryland Medical Center ini menunjukkan bahwa tertawa memiliki efek yang mirip dengan latihan aerobik ringan atau penggunaan obat statin. Itu mengapa baik ya untuk jantung gitu. Ini yang terjadi ya saat kita tertawa selama 20 menit dalam studi American Heart Association atau AHA. Ini menyebutkan kalau misalkan ketawa itu aliran darah bisa meningkat hingga 22% saat seorang tertawa terbahak-bahak gitu. Jadi tubuh tuh melepaskan ini ya, melepaskan endorfin yang membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi gimana nih Abang Po, apakah suka ketawa gitu ya? Yang dari tadi nelpon lewat pas ayah lagi lagu, coba dah ditelepon balik ya di 0812-1124928 di WA-nya atau di line teleponnya juga boleh di 0213504510. Ayo tunggu komentarnya ya Bang Pak ya.

Abang Po, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR.

enak didengar, Ayu juga nggak ketawa gitu. Tapi yang maksud Ayu di sini gampang ketawa tuh kayak ada hal lucu dikit aja ketawa gitu ya. Yang penting jangan ketawa di pinggir jalan, ambil jalan-jalan aja Bang Pon, ntar dikiranya orang gila lagi ya. Selain ketawa bisa mengalirkan darah meningkat sekitar 22% ya Bang Po ya. Saat kita tertawa nih tubuh melepaskan endorfin yang mampu membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi ketika kita ketawa tuh justru membantu itu ya, paru-paru ini akan mengambil lebih banyak oksigen yang kemudian dialirkan ke jantung. Ya tentu ini juga bisa ini ya, membuat penyerapan oksigen oleh tubuh kita juga meningkat. Abang Pok sendiri gimana nih? Kalau kata Bang Sidik, Ayah tipikal orang yang receh, gampang ketawa. Ape aja kayak ketawain Pok Lia, padahal gak lucu tapi Ayah suka ketawa aja gitu ya. Berarti Ayah sehat dong. Bener juga ya. Iya juga, karena emang dari sebuah risetnya tertawa selama 20 menit membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa? Nah tadi beberapa penjelasan juga udah Ayah sebutin gitu ya, karena aliran darahnya jadi lancar gitu. Abang Pok sendiri gimana nih, tipikal orang yang gampang ketawa atau justru susah banget buat ketawa, jadi orang kaku amat Abang Pok? Dilemesin lah ya, jangan terlalu kaku dah. Bisa dimari Ayah masih menambang Pok sampai nanti jam 3 sore ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau

0: yang dapat mengatasi berbagai wabah, seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Para budaya Jakarta, ngomongin soal orang yang gampang ketawa, suka receh gitu ya, dikit-dikit ketawain gitu ya. Jadi kalau dari Posidi sendiri bilang, katanya ketawa paling kenceng kalau lihat ini kucing goyang di TikTok. Di TikTok itu kan lagi rame emang kucing goyang itu ya. Ayah juga ketawa sih, kayak stiker aja sebenarnya, cuma kayak goyang-goyang gitu, jadi lucu aja gitu kan ya. Ada Bang Ja di Jakarta Selatan, saya suka ngelawak sendiri polia, tapi kalau temen yang ngelawak garing pun tetap diketawain. Jangan-jangan ini menghargai doang, ini menghargai temennya ya, kasihan kan kalau temen yang ngelawak gak diketawain. Ada Bu Wigati Wonosobo, Bu Wigati Wonosobo, gak juga sih menurut saya ketawa gak tergantung hal besar atau hal kecil, tergantung pribadinya orangnya aja. Kalau emang suka bercanda, sering hal ringan yang terlihat kecil bisa jadi tertawa. Yang penting jangan ketawain tentang privasi seseorang. Itu namanya bercanda dengan maksud menghina. Nah, ini yang maksud Ayi gitu ya. Kadang kan orang tuh kan walaupun selera humornya ini ya rendah atau mungkin gampang-gampang ketawa gitu orangnya ya, tapi kalau untuk hal-hal yang sensitif kalau bisa ya jangan ketawa gitu. Jadi kita ketawa juga tahu tempat walaupun suka ketawa ya. Walaupun suka ketawa tapi harus tahu tempat ya. Ada Bang siapa nih? Bang Iyo. Bang Iyo di Jaksel. Kalau diajak bercanda cuma bilang oh gitu, lucu ya. Oh gitu, lucu. Gimana maksudnya? Oh, mungkin ini ya orang-orang yang kaku nih. Bang Iyo nih termasuk orang yang ini ya, kaku sehingga kalau misalkan ada orang yang kelawak malah dihiraukin aja gitu ya. Kasihan juga Bang, tapi ya Bang temannya kalau dikacangin gitu mereka kan niatnya mungkin menghibur gitu kan ya. Nah, kalau Abang Pak sendiri gimana nih? Ayo masih nemenin Abang Pak sampai jam 3 sore nanti tentunya di Mari di Jakarta punya cerita.

0: sedap bener. Punya apa, Cing?
1: Ini Cing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Cing kan enak bener.
1: Nah iya, pan lo doyan banget. Cing lo, lo tahu kagak nih, Puli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi, ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang, ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang kaum dangu. Wilujeng sumping juga ya buat Anda mungkin yang sekarang baru sampai ke kota Bandung dari kota asal Anda nih. Dari mana nih? Dari tol mana? Kalau boleh tahu, apakah dari tol Pasteur, tol Buah Batu, tol Muhammad Toha, apa tol Cileunyi ya? Yang pasti untuk Anda selamat datang untuk menikmati Bandung. Aduh, syahdu sekali ya. Siang hari ini Bandung lagi mendung. Asik. Enggak, bukan pantun. Nah, kaum dangu nih ya, mungkin ada yang baru mendengar ini kayak kaum dangu gitu. Nah, ini untuk panggilan Gina untuk Anda gitu. Sekarang siang ini Gina bakal nemenin Anda ya untuk berkeliling-keliling Bandung. Nah, sekarang mau cari apa ya di Bandung? Pastinya mah cari kulineran, bener apa bener? Nih, Gina punya rekomendasi sih kaum dangu ya untuk kulineran di Bandung. Pasti juga Anda mencari kalau siang-siang gini mah ada enaknya bakso, betul. Nah, kemarin teh Gina ada cerita. Gina waktu beberapa minggu lalu teh beli bakso. Ini teh baru cenah mah viral ya, katanya mah viral ini teh. Bakso isinya keju. Kejunya teh lumer. Nah, Teh Ros juga nyobain kemarin. Enak kan teh ya? Enak, kata Teh Ros. Nah, kok namanya teh bakso sejahtera, adanya di Jalan Suci. Itu teh ada bakso cincangnya enak, terus bakso beranaknya ada nggak ya kemarin ya, ah pokoknya nama rupi-rupi ya. Terus ada juga nih kaum dangu ya, kalau yang lagi di daerah Paskal bisa cobain bakso campur M Kancil. Nah, ini katanya sih gak boleh di skip kalau ke Bandung, harus banget datang ke sini. Terus selain bakso mah, kalau di Bandung ya direkomendasiin mah cuangki. Ini the best ya. Cuangkinya yang paling-paling menurut Gina favorit ada namanya cuangki serayu. Ini gerobaknya warna hijau ya, khas banget di daerah Pasar Cihapit. Nah, ini mah daerah-daerah kota, pokoknya yang keluar dari tol Pasteur mah gampang, nanti tinggal set-set-set nyampe. Coba dicek dulu di maps-nya ya. Terus ada lagi kaum dangu kalau misalnya mau mencari yang khas-khas Sunda gitu ya. Mumpung ke Bandung, cana pengen nyobain asin. Asin apa ya? Biasanya teh asin apa teh Ros? Ada lah ya, asin-asin Sunda apa ya gitu. Kalau apa teh? Nah, asin peda namanya teh ya. Asin peda. Ada asin sepat juga. Kalau Gina mah ngelihat asin teh sarua kabeh sami, menurut Gina mah sama gitu. Yang penting rasanya asin. Ada di warung nasi Bu Imas, cenah mah ini teh legend katanya, tapi Gina teh belum pernah ke sana. Atuh bisa diajak kali ya. Ya Teh Ros ya, ajak Gina ke sana. Ini aduh dilihat mah cakangkungnya teh meni enak. Aduh, enak pisan cenah. Terus ya selain warung nasi Bu Imas yang dekat-dekat daerah kota lagi ada di Alas Daun. Nah, itu banyak juga pemilihan-pemilihannya. Nah, sekarang kalau mau mie-mian boleh ke Minaripan. Ini mah murmer, ada babatnya, ada segala macamnya ini mie-nya. Terus ada juga mie bakmi. Aduh, Gina jadi lupa namanya apa. Tapi yang pasti ya kaum dangu, kalau ke Bandung mah semua ada, betul. Apalagi kalau yang nyari, kalau dulu mah ya suka ditanya, ini apa? Kalau di Bandung mah ada nggak sih es lilin, cenah?

0: adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Jadi hadirin, menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hajj yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
2: Ustaz, sebentar ya Pak.
1: Ada apa Pak Umar?
2: Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau berkurban Pak.
1: Alhamdulillah Pak Umar udah niat berkurban.
2: Itu bagaimana ya Pak hewannya?
1: Syaratnya maksud Pak Umar.
2: Iya, begitu maksudnya Pak.
1: Begini Pak Umar ya. Syarat sahnya hewan untuk kurban itu, yang pertama,
2: Iya.
1: Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna. Dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, domba atau kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna.
2: 2 tahun ya, ya.
1: Dan memasuki tahun yang ketiga. Yang ketiga, sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna.
2: Iya.
1: Dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu Pak Umar,
2: Iya.
1: Juga harus tahu dan perhatikan sebelum memilih hewan kurban.
2: Bagaimana?
1: Karena tidak sah ketika hewan kurban yang salah satu matanya buta atau cacat. Yang kedua, pincang pada salah satu kakinya.
2: Iya.
1: Ketiga, hewan kurbannya sakit dan sangat kurus. Keempat, hewan kurban yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya.
2: Insya Allah, Pak Ustaz saya akan perhatikan. Terima kasih ya Pak Ustaz.
1: Sama-sama Pak Umar.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 104, Suara Budaya, Bandung.
1: Bandung mah selain surga kuliner ya, surga semua acara di Bandung mah ada segala acara ya. Sampai pemindahan ini mahkota dari Sumedang sampai ke Bandung itu teh acaranya juga ada. Nah, kaundang lo ya, siap-siap ini karena sebentar lagi ya ada acara Milangkala Tatar Sunda. Ternyata ulang tahunnya Tatar Sunda itu di tanggal 18 Mei 2026. Ternyata ini ya, kalau kemarin kita sudah sering mendengar puncak kirab budaya atau kirab mahkota binokasi. Udah dari 2 Mei ya kemarin acaranya teh, sampai nanti puncaknya di tanggal 17 Mei. Tapi sebelum itu ada satu acara penting juga nih untuk kirab budayanya, puncaknya besok kaum dangu, aduh 16 Mei ini Maya, iring-iringan membawa mahkota binokasi, rutenya teh dari jalan dari Kiara Arta, jalan Jakarta, nanti ke jalan Diponegoro, terus nanti melewati jalan Diponegoro ya, nanti pasti di depan RRI Bandung ini mah kelihatan. Terus nanti titik terakhirnya di Gedung Sate besok, mulainya jam 19.30. Siap-siap Anda kaum dangu ya, jam-jam segitu takutnya lagi macet-macetnya gitu karena banyak event di Kota Bandung ya. Harus diantisipasi nih jalan-jalan macetnya, harus dilihat dulu sebelum Anda berpergian kaum dangu, dilihat di mapsnya mana titik-titik yang merah. Namun dipastikan ya 19.30 mah udah ada acara.

Hanya dari Kiara Arta di Jalan Jakarta. Jadi kalau bisa hindari lah jalan-jalan itu, kita muter-muter aja dulu di Bandungnya. Ya kalau misalnya mau ke daerah kota, muter dulu lah ya ke Cipatat. Asal jauh-jauh tuh Incen, muter ke Cipatat. Nggak apa-apa sambil jalan-jalan atuh ya. Nah terus nanti tanggal 17-nya teh, malam-malamnya Peuting Munggaran Milangkala Tatar Sunda. Nah ini mah di Gedung Sate, di parkir barat Gedung Sate. Mulainya nanti jam 8. Nanti kita kalau yang penasaran ya, wargi Bandung atau pas banget mungkin ya bertepatan dengan para wisatawan hadir juga, bisa melihat bagaimana kebudayaan Sunda masih lestari sampai saat ini ya. Kita lihat ini benar-benar programnya KDM ya kaum dangu, karena ini baru sekali nih, baru tahun ini Milangkala Tatar Sunda ditetapkan oleh peraturan gubernur. Jadi kita harus pantengin ya, jangan melewatkan ini momen spesial kita untuk orang Sunda.

0: Ibu Winda Ratna Wulan, S-Cap Nurse, M-Cap SP Cap C. Beliau adalah seorang perawat spesialis jiwa.
1: Di sinilah perawat itu punya peranan, Teh Ano. Jadi untuk memberikan pelayanan kesehatan, kemudian juga edukasi, pencegahan penyakit. Intinya mah Teh Ano ya, perawat itu menjaga masyarakat supaya tetap sehat. Ya kan kalau dibilang perawat itu bekerjanya dari ranah sehat ya Teh Ano ya. Jadi kalau orang sehat kita bantu supaya tetap sehat. Kemudian untuk ranah resiko ya, orang-orang yang beresiko akan terserang penyakit, kalau misalnya kita kasih tindakan pencegahan, dikasih edukasi, penyakitnya menjadi tidak berat. Nah kemudian kalau yang sakit, kita berharap dengan apa yang diberikan asuhan keperawatan itu membuat masyarakat menjadi masyarakat yang lebih sehat. Oh ya, kalau sebagai perawat tantangannya saat ini adalah bagaimana sih kita bisa tetap menjaga profesionalisme di tengah perkembangan ilmu kesehatan yang cepat banget, ya, kayak gitu ya. Zaman dulu nggak ada ya yang namanya konsultasi
0: online.
1: Via online. Terus nggak ada yang namanya adiksi judi online. Kemudian penyakit-penyakit itu lebih banyak ke penyakit fisik. Kalau sekarang kan tren ya, penyakit-penyakit yang terkait dengan pola hidup, dengan kesehatan jiwa seperti itu. Jadi memang di sini menjadi salah satu kebutuhan bahwa perawat itu harus terus menerus belajar supaya kompetensinya itu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Kenapa? Karena memang yang terpenting ketika tenaga kesehatan memberikan asuhan itu adalah bagaimana supaya mutunya baik dan pasien menjadi puas gitu kan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Cuaca Bandung lagi syahdu kalau nunggu, ini mah enak kayaknya ya buat jalan-jalan. Apalagi jalan-jalannya ditemenin sama siapa ya? Gina mah jalan-jalan sendiri aja ya. Teras juga mau jalan-jalan sendiri. Sedangkan atau kalian tidak berdua juga. Soalnya beda arah. Teras mah jalannya ke Cipatat. Sama Teras mah cenah mau makan Padang dulu ini teh ya. Tapi dah jam segini masih boleh ya makan siang. Tapi jangan lupa juga setelah memasukkan makanan, jangan lupa keluarin lewat olahraga, Teras. Anda juga kau nangga ya. Bisa untuk kalau sekarang Maya biar santai-santai aja lagi suasana liburan, jalan aja jogging atau mau lari boleh, tapi jogging aja lah ya. Jogging. Nah kalau di Bandung mah ya Pak, spot paling the best paling oke gitu ya, itu di daerah Gasibu. Ini mah udah paling spot favoritnya wargi Bandung ya. Ini informasi juga nih buat Anda kaum dangu yang baru sampai di kota Bandung, untuk menikmati Bandung jalan sore atau jalan sore menuju malam bisa di Gasibu. Karena di Gasibu teh ya banyak, selain enak tempat larinya, tempat joggingnya ya luas juga. Ditambah itu di pinggir-pinggir ada makanan, itu yang diincar betul. Mau cari cilok ada, cilor ada, aci-acian semua ada. Terus apalagi ya, tapi selain di Gasibu ada lagi. Ini rada ke arah masih kota sih, tapi agak turun sedikit ke ini lapangan Saparua. Nah ini nih kalau misalnya Anda kaum dangu ya, kalau di Saparua mah rada enakan lah tempat jalannya atau joggingnya, karena si tanahnya teh dari tanah merah, jadi lebih empuk gitu ya untuk ke kaki. Jadi untuk membawa keluarga jalan-jalan bersama keluarga itu nyaman, enak. Terus ada juga banyak tempat lainnya, ada di situ ada gor yang bisa untuk fitness ringan juga, atau misalnya mau cobain olahraga basket di situ bisa. Pasti ya anak-anak mah atau murang kali resep nate sekarang mah kalau nggak olahraga basket, futsal dan lain-lain. Ya kita nyama ya, jalan aja cukup gitu. Terus di Saparua enak juga kaum dangu, kalau udah rada malam suka banyak nih nanti yang jajanan-jajanan. Pokoknya ada banyak bukan ruko, apa namanya teh ya biasa disebut, bukan gerobak juga, pokoknya mah di situ banyak yang jajanan lah. Dan ada pisang ijo, ada dimsum ya kararitunya, nu viral banyak di sana. Terus terakhir kaum dangu, kalau misalnya mau menikmati yang sepoi-sepoi gitu ya, lebih sepoi-sepoi lagi, bisa ke Taman Hutan Raya Haji Juanda atau Tahura kalau orang Bandung mah ya bilangnya, itu lebih enak spotnya, lebih alam. Banyak pepohonan, terus bisa ngelihat ada curugnya juga di situ, jadi lebih enak, lebih apa ya, lebih enjoy gitu menikmati Bandungnya. Bisa sama keluarga sambil botram kalau bahasa Sundanya mah ya, atau makan bersama di sana ngampar, ih meni cocok itu mah enak. Apalagi sambil makan goreng pisang, aduh hanut-hanut gitu. Ya kau dangu, tapi meni gak kerasa pisannya udah mau jam 3 aja. Gina teh menemani Anda, semoga liburan Anda ya minggu ini atau bulan ini seru dan bahagia, bisa ketemu bersama keluarga yang ada di Bandung atau di daerah lainnya ya, tepang sono gitu. Dan Gina juga ucapkan semangat untuk menjalani hari-harinya. Pasti walaupun namanya liburan tetap lelah, tapi harus selalu semangat.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Sore hari ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut seperti biasa. Dan di hari Jumat spesial, selain Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, Anda juga bisa karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean, boleh ya. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu dari suaranya Ayu Ting Ting, Goyang Mujair, dan juga Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu dari Via Valen. Untuk dangdut klasik di sesi satu ini ada dua lagu yang bisa Anda dukung. Ada Sedingin Salju dari Evita Mala, ada juga Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama. Langsung aja untuk Anda yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya atau karaokean boleh, atau mau minta penyiarnya yang karaokean, melalui line telepon di 7218075. Atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540 ya. Yuk langsung aja, dangdut klasiknya di sesi 1 ada Evita Mala, Sedingin Salju, dan Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa ya. Tentunya di seputaran jalan di Ponorogo saat ini jalanan terlihat ramai lancar ya, walaupun hari ini libur tapi terlihat masih kondusif lah di jalan ya. Baik, di 7218075 sudah ada yang masuk, saya coba terima. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Teratu.
1: Ya.
0: Nuju naon?
1: Nuju dengerin Perempat.
0: Bari naon?
1: Jadi tiduran dulu.
0: Oh.
1: Tapi dengerin Sunda tadi teh siapa Neng Ajeng?
0: Oh iya, Gina.
1: Omu pada makan di Padang.
0: Eta mah enggak heureuy.
1: Dikira teh mau pada makan di Padang.
0: Heureuy eta mah. Teh Ratu pada karaoke lagu naon teh?
1: Lagu naonnya Neng ya? Yeuna teh Rembulan Malam Neng.
0: Oh, Evita Mala.
1: Mohon, etena Sedingin Salju.
0: Eh?
1: Nanti klasikna Sedingin Salju.
0: Oh, baiklah. Rembulan Malam kelanya.
1: Siap, Neng.
0: Ya soalnya rada tebih komputerna. Karaoke lagu Rembulan Malamnya nada wanita Evita Mala. Baiklah.
1: Evita Mala.
0: Ya. Iya dangdut klasik. Nah, non tadi teh Sedingin Saljunya.
1: Sedingin Salju.
0: Oh, siap. Sok. Bade kitun-kitun heula, bade nyanyi heula.
1: Bade kintun-kintun lah,
0: Kang
1: Kamila, Teh Uni, Kang Ahmad, Abah Jenggot, Eci, Mas Pak Mang Nasrul ya.
0: Mohon.
1: Nasrul, Bang Edo, Pak Sutaryat, Aki Leutik, Bang Mariona.
0: Mairona.
1: Iya, Bang Mariona Paleman. Pokoknya buat semuanya aja, buat Neng Ros, Neng Gina, Neng Ajeng sadayana we yang ada
0: pro. Siap.
1: 4 nu aya di pro 2, di pro 1 sadayana di.
0: Siap. Tos siap?
1: Siap.
0: Yuk.
1: Aramila tata teh uni.
0: Aya musikna kadangu teh.
1: Coba. Rasa

0: diangkat teleponnya.
1: Sami-sami.
0: Sehat selalu ya Neng Ros ya.
1: Amin.
0: Itu tuh Ratu Glowing sama Adi TG lagi dolan-dolan sok dengerin perempat ya. Makasih Neng.
1: Siap,
0: ya.
1: Sami-sami.
0: Nanti kalau ada waktu boleh masuk lagi.
1: Boleh.
0: Oh iya, makasih ya Neng.
1: Siap.
0: Assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dangdut adalah kita. Tunhun Teh Ratu Engang sudah masuk dengan lagunya Rembulan Malam. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Siap.
2: Tekat saya
1: nya apal tuh?
2: Suatu itu terang rasa saya.
1: Apa? Atu anu lebet na unggal dinten Jumaah hungkul pas karaokean.
2: Dah nama jarang di tempat tu kan ada sonten waktu itu.
1: Siap lagu naon?
2: Terima dia yang Malang.
1: Terima dia yang Malang. Kelaknya orang pilih lagu na. Yang Malang sok bisi bade kintun kintun hela bari abi milari lagu na.
2: Ratu Engang, nama kau kak unik. Saat Carmilla, kak buat Pak itu siapa Ilham, Bang Edo sama Bang Ari, Bah Jengot, terus ada juga buat siapa lagi ya, Pak Leman tuh, Pak Nasrun, Bunda Kristina Talia. Semuanya
1: siap. Terus gak pendek lagunya ya Kang, siap?
2: Siap.
1: Ya. Yeah.

0: Nanti kalau masih ada waktu, satu lagi.
1: Siap.
0: Makanya makanya jadi lelaki itu harus bertanggung jawab, jangan hanya seperti itu. Siapa yang salah? Dua-duanya yang salah.
1: Siap.
0: Kenapa mau?
1: Siap. Ngerti ya salah betulnya, Kang ya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ahmad di Limbangan, Garutnya. Mohon. Ayah nu lebet deui urang tampi. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Pak Ilham.
2: Mohon terus Pak Ilham jadi.
1: Mohon.
2: Di Sumatera.
1: Badamang Pak Ilham.
2: Alhamdulillah terus damang.
1: Alhamdulillah Pak Ilham bade. Oh nuju hujan. Wah. Oh,
2: gerimis
1: di Bandung mah nembe mendung ieu teh Pak Ilham. Pak Ilham pada karaokean.
2: Ah, baik tapi teres anu eta nama anu nyanyi namanya.
1: Aduh. Hayang lagu naon Pak Ilham?
2: Diambang sore tehnya biasa.
1: Insyaallah, diambang sore siap. Mohon.
2: Kenging iya kerpeting kerjempling ampe kenging teh.
1: Nah,
2: terus. Ting sekseir jangkrik.
1: Nya ah, sok diganggu, sok direwong ku jangkrik.
2: Oh, kinten-kinten awak yang Kang Ahmad dembeknya karaokean.
1: Dangdut klasikna bade nu mana Pak Ahmad, Pak Ilham? Dangdut klasikna?
2: Nyonong lagu naon?
1: Aya sedingin salju Evita Mala, aya aku dilahirkan untuk siapa Asep Irama?
2: Sedingin salju eta.
1: Siap.
2: Oh, kitu-kitu lagi Kang Ahmad nembe Abah Janggut, Mugi Damangnya, Teras Ratu Engang tadi lepet. Nah, dikumkeun Kang sadayana teh.
1: Siap, mangga. Kang
2: Teros, wilujeng sonten sehat selalu Teros ya sama Amin. Keluarganya. Mudah-mudahkan dimudahkan segala-galanya. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Lagu nate cenah hoyong diambang sore mohon diambang sorenya siap diantos diantos lagu na ku Pak Ilhamnya dangdut klasik na ngarojong anu sedingin salju cenah anu Evita Mala mangga siap ya. Yuk yang lainnya mungkin yang masih ada mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya atau mau karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean masih bisa ya. Melalui line telepon di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540 ya. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075, saya terima dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Sarang saha ieu?
3: Sama Cece Carmila.
1: Sarang Cece Carmila. Damang.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bade lagu naon teh Carmila?
3: Pengen itu aja teh.
1: Apa?
3: Obati rinduku cantik ada pinta.
1: Obati rinduku mau karaokean?
3: Iya.
1: Oke. Obati rinduku
3: cantik kada pinta.
1: Oke. Dangdut klasiknya mau dukung yang mana?
3: Apa aja?
1: Ada Sedingin Salju Evita Mala, ada Aku Dilahirkan untuk Siapa Asep Irama.
3: Sedingin Salju aja.
1: Siap. Sok kintun-kintun heula bari abi milarian lagu na.
3: Buat Teros, buat barusan siapa?
1: Pak Ilham.
3: Pak Ilham, ya Pak Ilham buat Kang Ahmad Teuni. Buat semua kumanya aja.
1: Siap atuh. Sudah siap teh Carmila?
3: Siap.
1: Oke.

0: Baiklah.
1: Serat teteh hatunya. Teteh hatun nuhun.
0: Siap, sami-sami.
1: Assalamualaikum, Prodangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh Carmila ya, di balaian lagunya Obati Rinduku biasanya. Dangdut klasiknya dukung yang Evita Mala katanya. Boleh ya. Baik, saya akan bawakan dulu lagu nih yang tadi di-request oleh Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Katanya pengen lagu Di Ambang Sore ya. Sok, urang cobian ya Pak Ilham.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Sambara Music.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Masih dalam acara Pro Dangdut di Pro 4 Suara Budaya Bandung ya, dan saya Rosyanti Mustika masih menemani Anda. Untuk Anda yang mau kembali request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya juga boleh ya. Di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Untuk dangdut klasiknya ada Nada Soraya Matahariku dan Joni Iskandar Jangan Coba-Coba ya. Baik, sudah ada yang masuk kembali di 7218075. Saya terima. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
1: Tong wakaseri.
2: Aku lagi yang pertama. Aku mau sekarang ngapain apa? Serigala berbulu domba. Pengen serigala berbulu domba.
1: Serigala berbulu domba. Dan lu klasiknya dari mana?
2: Barusan teh siapa? Yang perempuan teh?
1: Nada Soraya Matahariku.
2: Iya, Nada Soraya.
1: Baik. Kehelanya dipilari heula laguna.
2: Siap.
1: Sok kintun-kintun heula.
2: Buat Karmila, Abah Jenggot, Pak Islam, sing sehatnya Pak Islam, Bang Edo, Mas Nasrul, Bang Leman, Teh Unik, Kang Ahmad, Karmila, Neng Ros, Sadayana welah, Adi TG, Adi TG, semuanya yang dengerin aja.
1: Siap, lagu Ratus Ayahnya. Siap.

0: Ros.
1: Oh, terima kasih banyak Neng.
0: Siap, Ros. Sami-sami.
1: Ya udah diangkat, sehat selalu Neng Ros.
0: Amin.
1: Harudang Neng Rosnya, harudang pisan hatur nu Neng Ros.
0: Siap, sami-sami.
1: Harudang.
0: Siap. Hatur nuhun teh Ratu Engang nya laguna teh bieu serigala berbulu domba. Halo Pro Dangdut.
2: Oh, dangdut, dangdut adalah kita.
0: Siap. Lagu naon ayeuna?
2: Jiwaku mah tidak galau tapi lagu yang lagunya pengin yang galau gitu kan.
0: Laguna naon ayeuna?
2: Lagu Cirebonan boleh?
0: Mangga.
2: Udah lama kangen lagu itu tuh Lintang Lintang Bulan.
0: Mangga. Lintang Bulan. Dangdut klasikna nu Joni Iskandarnya.
2: Ya Joni atuh jelas.
0: Keun wae. Teu diputerkeun keun wae.
2: Apa terus film nu klasik pasti putar milih wanita itu kan itu.
0: Lintang Wengi.
2: Bulan bukan wengi, ulan.
0: Oh, Lintang Wulan. Lintang Wulan. Lintang Wulan ada cowok.
2: Mau di Asrolani, mau Hajah Uun bisa, mana aja. Mau di sama IWS bisa, siapa aja lah.

0: Carosnya.
1: Siap, semisami.
0: Damang. Udah ramang barangkali, udah ramang.
1: Alhamdulillah.
0: Sing damang sadayananya, Caros.
1: Amin.
0: Kula warga. Hatur nuhunnya.
1: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kang Ahmad Irwan nya nembe laguna Lintang Wulan. Baik, selanjutnya di 7218075 saya terima. Halo Pro Dangdut.
2: Kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayong Dangdut adalah kita, Teteh.
1: Mohon, hayong lagu naon deui ayeuna nu leres nyanyina ayeuna mah ah.
2: Tadi Teteh bangun tidur jadi serak-serak enggak tahu sekarang.
1: Ah, nya tuh nu leres.
2: Itu aja, Teh.
1: Naon?
2: Hitam aja.
1: Hitam. Ya. Kela atunya.
2: Bunda Rita.
1: Mohon terang. Dangdut klasikna bari nu mana?
2: Yang cewek.
1: Nada Soraya nya.
2: Iya.
1: Siap.
2: Buat so. Andin Teh Adi.
1: Mhm.
2: Buat Teh Ratu Engang, buat Teh Unik. Udah leceh.
1: Ya kayak ada pilihan laguna.
2: Iya boleh. Buat Abah Jenggot ya. Abah Eno.
1: Atau siap, Teh?
2: Siap.

0: cowok gerak. Nada wanitanya siap. Lepat biar mak duh.
1: Napa apa?

0: Nah, atau seep.
1: Buat Eros cantik jelita, hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Buat Teh Ratu Engang, hati-hati kerjanya, hatur nuhun Teh Ratu. Buat Aadi lagi di warung, mesemnya aja we.
0: Siap.
1: Super nyama buat penyiar pujian hatiku. Selamat bertugas, hatur nuhun Teh.
0: Sami-sami.
1: Bro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Karmila ya. Lebet deui tadi di Balai Endahnya laguna nembe mah hitam cenanya. Lagu dangdut klasikna ngarojong anu nada soraya matahariku siap diantos. Yuk yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya atau mau karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean boleh ya. Yuk melalui line telepon di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Yuk boleh ya yang masih mau karaokean ya, boleh.

Baik, kalau sekiranya belum ada yang mau karaokean. Urang nyanyi. Kita coba menyanyikan lagu ya dari Ikke Nurjanah, Terhanyut Dalam Kemesraan.

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan di usia dewasa mencipta

pastinya ya. Kita akan bersambung ya ke hari Jumat yang akan datang dalam acara Pro Dangdut Karaokean ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung ya. Saya Rosyanti Mustika tentunya masih menemani Anda ya.

Kalawarta Pro Obat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, kaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Kaum Dangu, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Nah, tadi setelah kami hibur dengan lagu-lagu dangdut ya dalam Pro Dangdut, sekarang kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Tapi ya, sebelum saya hadirkan kembali lagu-lagu pop Sunda, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dalam Sorotan Sore. Wah, ini menarik sekali terkait dengan yang lagi apa ya, yang lagi rame banget sekarang terkait dengan kirab mahkota Binokasi. Wah, dan tentunya ini kita sekarang sudah terhubung dengan narasumber yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita, tapi bukan KDM ya, bukan KDM, bukan Gubernur Jawa Barat, tapi ini adalah koreografer dari sajian tarian-tarian ya yang dihadirkan dalam setiap acara kirab mahkota Binokasi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Egy Rivaldi MPD. Dia adalah koreografer dan juga owner dari Le Boy Kostum ya. Dan tentang persiapan penampilan tari di puncak kirab mahkota Binokasi. Assalamualaikum Kang Egy.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
1: Rampe. Alhamdulillah.
0: Aduh, alhamdulillah Kang Egy meni nonnya. Bingah tiasa ngobrol sareng Kang Egy ieu teh nya.
1: Alhamdulillah abdi Ogi pangestu. Bingah pisan atuh untuk diangkeun.
0: Kang Egy posisi di mana ayeuna?
1: Abdi nuju di Subang, kalau misalnya di pancen tugas kangge penurunan kareta.
0: Oh gitu.
1: Ke Bandung.
0: Rencananya ke Bandung girah Kang Egy?
1: Rupina nama pamitaya wagelan teh enji wengi ayeuna.
0: Oh, baiklah.
1: Saat pos acara di dieu mah.
0: Baiklah. Nah, Kang Egy, setelah keliling kirab mahkota Binokasi, yang paling dinantikan adalah yang diselenggarakan di Bandung. Ini pasti yang sangat dinanti-nanti ya. Nah, Kang Egy sebagai koreografer dari tarian dan juga owner dari Le Boy Kostum yang digunakan dalam setiap penampilan acara kirab mahkota Binokasi, apa persiapan yang sekarang sedang dilakukan, terlebih untuk rencana yang kirab kirab mahkota Binokasi nih Kang Egy? Yeah.
1: Persiapannya mah pastinya kita mengidentifikasi dulu cerita, karena setiap kota itu beda-beda story ininya, ceritanya. Seperti harus dikawali sajian pertunjukannya Hoyong Diritusken, kemudian di Sumedang Karatonan Panginten. Abdi tuh biasanya mah gaduh instruksi teh di bapak tuh hamin beberapa jam teros.
0: Oh ya ampun, bukan hamin harian ya, tapi jam. Oke.
1: Okay. Beberapa jam. Misalnya bapak teh hoyong dibungkus kuritus panginten. Tos siap sadayana sareng pemusik segala macam teh tos disiapkan garapan ritus nang panginten gitu. Janten persiapan kangge segala rupina nama nu pasti nama ngawitan ti nyusun gerak, kemudian nyusun musik segala rupi, terus kostum panginten da kostum nuansa teh nu ngaieukeunana teh bapak. Muhun pami kamari oge dikawali hoyong ungu saun hoyong ieu teh sadayana berbasis perintah bapak.
0: Oh, pokona mah ieu mah semua sadayana teh by request bapak gitu nya. Tapi itu rata-rata Kang Egy di tiap daerah teh warna ataupun bentuk kostumnya itu pasti berbeda-beda.
1: Benten-benten. Teu aya hiji kota anu sami, misalnya Sumedang sareng Tasik sami warnana atanapi modelna. Teu janten salapan kota teh sadayana benten-benten.
0: Alhamdulillah. Upami di Bandung ya, anu rencanana di Bandung Kang Egy. Pertunjukan anu sajian atau tarinya dina kirab mahkota Binokasi engke anu di Bandung, ieu konsepna kumaha Kang Egy?
1: Bocorin enggak ya?
0: Bocorin dong, dikit aja.
1: Sementawisma abdi teh atos turun parentah teh panginten karena priangan janten. Ngambil raksukan nate ti hideung sareng bodas. Hideung sarang bodas, muhun, supado, saluyu, sarang ornamen-ornamen Sunda, gitu, ornamen Sunda. Karena kan setelah kita opening kan, salah sama tugas abdi teh di opening, sarang mungkin nyambut binokasi di finish, gitu. Ornamen nu dianggap tuh hideung bodas.
0: Gitu. Upami di Ciamis Maritus cenanya iya nate upami di Bandung mah
1: tak canter.
0: Oh karena eta nate naon teh pemberitahuan nate eta teh geningan naon teh hamin beberapa jam. Tah muhun. Tah terus kieu ieu kan anu terlibat dina acara ieu teh nya banyak ya, bukan hanya dari tarinya saja tapi dari musik juga. Kumaha ieu Kang Egi Cik Hoyong terang proses persiapan para penampilnya untuk menghadirkan pertunjukan budaya yang sakral dan tentunya sekaligus menarik juga untuk masyarakat. Kumaha prosesna ieu?
1: Prosesna nama ngawitan ti ngabariskeun arak-arakan sadayana ti 27 kabupaten pami telepat.
0: Oh.
1: 27 atanapi 29 kabupaten. Dibariskeun teras di recheck abdi sareng tim, ada dari tim bapa, tim protokol, sareng sajabina lah pokona manu terkait, sareng disub segala macam. Nah, atas eta lajeng ka opening, kemudian survei kangge palang apa itu teh jalan, buka jalan. Sareng nangtoskeun finish gitu. Tiap kota kan benten-benten kondisi.
0: Nah eta
1: mohon teras eta teh janten apa pertimbangan kangge urang sadaya, entah itu bade di apa rute na tiasa rubah di dinten eta karena meminimalisir kemacetan gitu. Tiasa rute anu tos ditangtoskeun gitu. Bapak mah salah nama bapak mah pokoknya mah alim ngawagel mobilitas lalu lintas gitu ta bapak mah diusahakeun gitu.
0: Oh kitunya Kang Egi, tapi engke tiasa di harewosannya upami ngalangkung ke payuneun gedung RRI Bandung mah eta entong dirobih, insyaallah dah jalur nama bakal aman.
1: Allah.
0: Soalnya ke abi bade dadah-dadah ka Kang Egi sareng ka Pak Dedi. Nah, Kang Egi, dalam setiap penampilan kirab mahkota binokasih ya. Tentunya unsur tradisional Sunda anu pasti akan ditonjolkan ya. Tah, apa yang dirasakan oleh Kang Egi nih untuk bisa naon tiasa naon anu kahoyong Pak Dedi teh tiasa kalaksanakeun gitu ta. Yang paling merasa Kang Egi naonnya agak berat gitu ya terkait dengan harus menonjolkan unsur tradisional Sunda.
1: Mohon rupina nama dampakna sih teh dampakna abdi teh ngaraos dampakna na tuh kangge masyarakat kangge masyarakat luas gitu nih tadina ke aruningan binokasi teh naon, binokasi teh naon gitu. Apalagi kan genji-genji sekarang maksudnya te uninga gitu binokasi teh naon. Setelah adanya fenomena ini atau kegiatan ini, orang-orang tuh pada melek bahwa kita tuh Tatar Sunda tuh punya satu ikon atau satu warisan adiluhung yang betul-betul diagungkan sama masyarakat Sunda. Tajanten pada cari tahu gitu binokasi teh naon gitu kunaon disakralkeun ku masyarakat Sunda eta si abdi ngaraos pisana namanya di Timurangkali meureunnya Timurangkali dugi ka dewasa teh nyari tahu binokasi teh naon itu dan itu tuh salah satu keinginan bapak untuk mengikrarkan bahwa bangsa Sunda tuh atos jaya tika pungkur. Eta pami abdi sebagai orang nu terlibat mah yang pastinya turut berbangga hati lah bisa dilibatkan dalam milangkala sekarang gitu ya. Walaupun memang orang kan taunya kita tuh show aja tanpa tahu kreditnya kayak gimana,
0: prosesnya
1: gitu.
0: Ya
1: mohon prosesnya kayak gimana gitu. Pasukan kuda tiap dintennya teh harus gentos acukna gitu. Pun pokoknya lama eta nu bakal dikangenin setelah prosesi ini selesai. Tapi alhamdulillah abdi ngaraosna ayana kegiatan ieu teh betul-betul bermanfaat kangge orang Sunda khususnya Jawa Barat gitu.
0: Baik. Nah, terkait dengan Kang Egi sebagai koreografer yang memang masih sangat muda ya, di usia yang masih sangat muda dan tentunya mempersiapkan kostum dan lain sebagainya. Nah, ini terlihat bahwa Pak Deddy ini memang sepertinya ingin menarik anak-anak muda atau generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan budaya.
1: Betul.
0: Nah, Kang Egi, menurut Kang Egi dari pengalaman selama bersama ya dalam kegiatan ini, seberapa besar keterlibatan generasi muda nih dalam persiapan kirab Mahkota Binokasih ini?
1: Oke. Dan sebetulnya Bapak tuh dari dulu, saya tuh gabung sama Bapak tuh dari tahun 2015 ya. Mm-hmm. Dan Bapak tuh gak pernah berubah karakternya. Bagaimana mm-hmm. anak muda itu bisa lulus sama tradisi itu mm-hmm. betul-betul dilaksanakan sampai sekarang. Misalnya semua sajian pertunjukan yang dari 27 kabupaten itu, kalau nggak salah ya, saya 27 atau 28, saya lupa datanya. Yang jelas itu semua penampil generasi muda. Ada pun bapak-bapak atau ibu-ibu yang terlibat itu mungkin minoritas, tapi semuanya kemarin saya lihat datanya dari disputar masing-masing kota dan kabupaten itu, alhamdulillah generasi-generasi muda. Artinya antusias dari generasi muda ini betul-betul sangat luar biasa ya Tero. Terjawantahkan lah keinginan Bapak mungkin gitu. Alhamdulillah.
0: Baik, ya memang ada tujuannya juga begitu ya Kang Egi ya, ketika betul, Bapak betul, betul. Ingin meraih banyak generasi muda untuk terlibat, karena masa depan kebudayaan kita ada di generasi muda sekarang ya. Betul. Kedepannya akan seperti apa tergantung dari bagaimana generasi-generasi muda dalam kebudayaan Sunda ini bagaimana untuk bisa berusaha untuk tetap melestarikan kebudayaannya. Terakhir nih Kang Egi, harapan apa yang ingin disampaikan oleh Kang Egi ini melalui kirab Mahkota Binokasih bagi masyarakat Jawa Barat?
1: Harapan saya mudah-mudahan acara ini menjadi agenda tahunan Tatar Sunda yang betul-betul menjadi momentum gitu ya. Entah itu kedepannya impactnya bisa menarik masyarakat dari luar pulau Jawa Barat untuk excitednya bertambah untuk berkunjung ke Jawa Barat sehingga ada tuh perputaran ekonomi di situ gitu ya. Jadi tanggal 18 Mei ini menjadi sesuatu momentum yang terbaik gitu di Tatar Sunda. Jadi orang-orang tuh 18 Mei ini ulang tahun bilang kalau Tatar Sunda biasanya arak-arakan kayak gitu, jadi jadi tersirat gitu di masyarakat Tatar Sunda dan bangga aja gitu jadi bagian dari etnis Sunda gitu.
0: Baik, semoga harapannya bisa tercapai ya Kang Egi, dan acara-acaranya bisa sukses. Semangat untuk Kang Egi dan kawan-kawan ya, untuk bisa mewakili orang-orang Sunda khususnya generasi muda yang bisa tampil menghadirkan dan memperkenalkan kebudayaan Sunda kepada masyarakat Jawa Barat khususnya. Kang Egi, tapi nanti mohon di spill ya ke Pak Deddy bahwa ada Pro 4 RRI Bandung yang khusus konsen kepada budaya.
1: Siap.
0: Hatur nuhun pisan Kang Egi karena waktu sena.
1: Sehat
0: selalu Kang Egi.
1: Amin.
0: Hatur nuhun wilujeng sonten. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam baktos kasadayana.
0: Siap.
1: Ya, sampurasun.
0: Rampes. Baik, kaum dangu di mana saja Anda berada, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kang Egi Rivaldi. Wow. Dispil dikit-dikit ya, dibocorin dikit-dikit terkait dengan rencana puncak kirab Mahkota Binokasih yang akan dilaksanakan di Bandung. Jadi kalau tentang tema itu kata Kang Egi tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Deddy itu kadang-kadang bisa berubah berapa jam gitu ya. Ya, tapi selalu apa tema yang ditampilkan adalah mencari atau diangkat dari apa yang terjadi di daerah tersebut, seperti di Ciamis yang diangkatnya adalah Ritus. Nah, tadi untuk di Bandung diangkat di apa dibocorin sedikit sama Kang Egi adalah mengangkat tentang Bandung sebagai ibu kota Priangan, Priangan ya. Dan warnanya akan putih hitam, hitam putih. Wow. Seperti apa pasti bakal apa ya? Penasaran semuanya juga. Tapi terkait dengan tadi ya apa jalur yang akan dilalui, kata Kang Egi juga udah dibocorin bahwa Pak Deddy itu bisa berubah ya, jalurnya itu bisa tiba-tiba berubah. Tapi yang penting untuk Pak Deddy ini adalah tidak mau mengganggu apa ya kelancaran jalur lalu lintas, katanya sekiranya akan apa sangat hektik gitu ya, jalur kemungkinan besar akan dirubah. Tapi semoga saja lewat ke depan gedung kantor RRI di Bandung itu tidak dirubah ya, Gina. Aduh, pokoknya terima kasih sekali ya untuk Kang Egi Rivaldi MPD ya, dari Leboy Kostum yang juga sebagai koreografer tari dalam kegiatan Puncak Kirab Mahkota Binokasi. Baiklah, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda ya di Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung.

0: demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan,

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

sarang paninggal Kacamatan Tambaksari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengkeun pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta Kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di Kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kacang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: mereka dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alang Layung Lagu Sunda dina wanci Sariak Layu.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda Parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ray Wijaya akan menemani malam hari Anda di hari Jumat 15 Mei 2026. Sesaat lagi Dendang Nusantara akan menghibur Anda dengan sajian tarling buat Anda warga Priangan terutama ya. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, drama radio dilanjutkan dengan obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan hari ring beting malam hari ini diisi dengan kecapi kawi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai sajian terakhir, hari ring beting, lagu-lagu pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang bisa Anda ikuti di malam hari ini. Sebagai pembuka kita nikmati sajian tarling dalam Dendang Nusantara.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Artelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: dibegal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kelingan.
1: Kelingan apa ya?
0: Dari dodong kening serwitan nabuk kita rakyat kudungan star.
1: Oh iya, Tepongnya Malang.

0: Pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki petani yang sangat kaya. Seluruh sawah dan ladang di desanya menjadi miliknya. Penduduk desa hanya menjadi buruh tani, penggarap sawah dan ladang petani yang kaya itu. Petani kaya itu memiliki sifat kikir. Oleh karena itu, penduduk desa menjulukinya Pak Kikir. Kekikiran Pak Kikir tidak pandang bulu. Sampai-sampai terhadap anak lelaki satu-satunya pun, dia juga sangat pelit. Untunglah, sifat kikir itu tidak menular pada anak lelakinya itu. Anak Pak Kikir itu adalah pemuda yang baik hati. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia sering membantu tetangganya yang kesusahan. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat desa itu, jika menginginkan hasil panen yang baik dan melimpah, maka harus diadakan pesta syukuran dengan baik pula. Takut jika panen berikutnya gagal, maka Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Semua warga desa diundang oleh Pak Kikir.
1: Wahai para penduduk desa, datanglah kemari. Aku akan mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Jangan lewatkan kesempatan ini.
2: Hai kawan, tinggalkan dulu pekerjaannya. Pak Kikir sedang mengadakan acara syukuran. Kita para warga desa diundang untuk datang ke rumahnya.
3: Ayo, ayo, buruan kita datang. Nanti keburu habis makanannya.
4: Ayo kita sama-sama datang ke rumahnya.
0: Setelah warga sampai di rumah Pak Kikir,
5: Kita diundang orang terkaya sedesa. Kukira akan disediakan makanan yang enak dan lezat. Ternyata, cuman makanan apa ini? Gak enak. Lagian, makanannya dikit banget. Ternyata perkiraanku meleset.
4: Iya betul, tuh lihat. Para tamu undangan yang lain juga tidak mendapat makanan.
2: Ya Tuhan, Pak Kikir memang terbukti kikir.
5: Sudah berani mengundang orang, ternyata tidak dapat menyediakan makanan. Sungguh keterlaluan. Buat apa hartanya yang segudang itu? Tuhan tidak akan memberikan berkah pada hartanya yang banyak itu.
0: Demikianlah pergunjingan dan sumpah serapah dari orang-orang miskin mewarnai pesta selamatan yang diadakan Pak Kikir. Pada saat pesta selamatan sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua renta.
6: Tuan, berilah saya sedekah, walau hanya dengan sesuap nasi saja.
7: Apa? Sedekah? Kau kira untuk menanak nasi itu tidak diperlukan jadi payah, ha?
6: Berilah saya sedikit saja dari harta tuan yang berlimpah ruah itu, tuan.
7: Tidak, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan suruh tukang pukulku untuk menghajarmu, ha?
0: Nenek tua itu segera berlalu dari hadapan Pak Kikir. Tidak mendapat sedekah, tetapi malah diusir secara kasar oleh Pak Kikir. Dengan hati pilu dan mengeluarkan air mata, nenek yang malang itu segera meninggalkan halaman rumah Pak Kikir. Ia berjalan sempoyongan menyusuri jalan desa. Melihat kejadian itu, putra Pak Kikir sangat sedih.
8: Kasihan nenek itu. Sudah dibentak-bentak ayah, tapi juga gak dikasih makanan oleh ayah. Gimana ya caranya aku bisa ngasih sedekah ke nenek itu? Oh iya, aku ambilkan saja jatah makan siangku buat nenek itu.
0: kemudian, anak Pak Kikir mengejar si nenek tua.
8: Mana si nenek itu ya? Oh, itu dia. Sudah sampai di ujung desa.
5: Nek, tunggu, Nek.
0: Nenek itu pun berhenti, lalu menoleh ke belakang. Ia melihat seorang anak muda berlari mendekatinya.
6: Ada apa, anak muda?
8: Saya anaknya Pak Kikir, Nek. Saya ingin meminta maaf atas perlakuan ayah saya tadi. Sebagai obat kecewa, ambillah jatah makan siang saya ini, Nek.
6: Terima kasih, Nak. Engkau anak yang baik hati. Semoga Tuhan akan membalas kebaikanmu ini.
8: Sama-sama, Nek. Kalau begitu, saya langsung pulang ya, Nek. Khawatir ayah mencariku.
6: Hati-hati ya, Nak.
0: Setelah anak Pak Kikir pergi, nenek tua itu segera menyantap makanan itu. Lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah bukit di dekat desa. Setibanya di atas bukit, ia berhenti sejenak untuk melepas lelah. Dari atas bukit itu, ia dapat melihat rumah Pak Kikir berdiri dengan megah di antara rumah-rumah penduduk desa. Ia turut bersedih melihat penderitaan penduduk akibat keserakahan Pak Kikir.
6: Dasar orang tua serakah. Tunggulah pembalasannya, Pak Kikir. Tuhan akan menimpakan hukuman kepadamu. Keserakahan dan kekikiranmu akan menenggelamkanmu.
0: Usai berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, nenek tua itu segera menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu ia mencabut kembali tongkatnya, terpancarlah air yang sangat deras dari lubang tancapan itu. Semakin lama, lubang tancapan itu semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Melihat kedatangan banjir itu, para warga yang masih berkumpul di rumah Pak Kikir menjadi panik dan segera berlarian mencari tempat perlindungan untuk menyelamatkan diri.
5: Hah? Kenapa tiba-tiba ada air mengalir banyak sekali?
2: Ini banjir. Ya, betul.
5: Ya, betul. Ini banjir. Banjir! Banjir! Ayo lari! Ini banjir! Ayo lari! Selamatkan diri kita, ini banjir!
0: Melihat kepanikan para warga, anak Pak Kikir segera menganjurkan mereka agar berlari menuju ke atas bukit mencari tempat yang aman.
9: Hei, para warga, gak usah panik. Ayo, segera kita selamatkan diri kita. Ayo, kita semua lari ke atas bukit.
5: Waduh, bagaimana dengan sawah dan ternak kita?
9: Tidak usah memikirkan harta kalian. Kalian pilih harta atau jiwa. Sudah tidak ada waktu lagi untuk membawa harta lagi. Yang penting, selamatkan dulu nyawa kalian.
0: Anak Pak Kikir yang bijak itu terus berteriak-teriak, mengingatkan penduduk desa. Akhirnya, warga pun berlarian menuju ke atas bukit. Ia juga membujuk ayahnya agar segera keluar rumah menyelamatkan diri. Tapi apa kata Pak Kikir?
9: Ayah, cepat tinggalkan rumah ini. Kita harus segera keluar menyelamatkan diri.
2: Apa? Lari begitu saja? Tolong, aku harus mengambil peti hartaku.
9: Ayah, ayo cepat keluar dari rumah, ayah. Banjir sudah semakin dekat. Kita harus segera menyelamatkan diri. Ayah, ayo cepat keluar, ayah. Gimana ini? Ayah tidak mau keluar juga. Ya sudahlah, aku harus menyelamatkan diri dengan para warga.
0: Pak Kikir tidak menghiraukan seruan anaknya.
4: Ia terus berusaha mengambil peti hartanya yang disimpan di dalam tanah. Sementara anak Pak Kikir dan warga menyelamatkan diri, berlari naik ke atas bukit, akhirnya selamat. Sedangkan Pak Kikir yang masih sibuk mengumpulkan hartanya, tidak dapat lagi menyelamatkan diri. Banjir besar itu telah menenggelamkannya. Meskipun selamat, mereka sangat sedih karena seluruh desa mereka sudah terendam banjir. Rumah, ternak, dan seluruh harta benda mereka hanyut terbawa arus banjir. Para warga dan anak Pak Kikir menatap pemandangan desanya dari atas bukit penuh dengan genangan air.
9: Wahai para warga, kita tidak boleh larut terus-menerus dalam kesedihan. Kita harus segera bangkit, kita sama-sama mencari daerah lain yang lebih aman untuk kita bisa bermukim.
7: Ya, betul. Kita ikut anjuranmu, nak. Ayo kita segera berangkat.
4: Tak lama kemudian...
7: Nah, tempat ini sepertinya cocok untuk pemukiman kita. Bagaimana para warga? Setuju kita tinggal di sini?
10: Setuju!
4: Nah, sekarang kita menempati tempat tinggal baru. Kita harus memiliki pemimpin untuk memimpin desa kita yang baru. Bagaimana kalau kita pilih pemuda ini untuk menjadi kepala desa kita yang baru? Bagaimana? Setuju para warga? Setelah anak Pak Kikir diangkat warga menjadi kepala desa, anak Pak Kikir itu bisa menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Tak lama kemudian, setelah membagi tanah secara rata, ia pun menganjurkan warganya untuk mengolah tanah tersebut. Ia mengajari mereka cara menanam padi dan mengairi sawah dengan baik. Berkat anjuran anak Pak Kikir, mereka hidup aman dan sejahtera. Mereka pun senantiasa patuh terhadap anjuran pemimpinnya. Desa itu kemudian mereka namai Desa Anjuran. Lama-kelamaan, desa itu berkembang menjadi kota kecil disebut Cianjur. Ci berarti air. Cianjur berarti daerah yang cukup mengandung air. Anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam mengolah sawah. Hingga kini, kota Cianjur selain dikenal sebagai kota santri, juga penghasil beras wangi dan pulen. Dari cerita di atas, juga bisa diambil pelajaran bahwa kekikiran dan keserakahan terhadap harta benda dapat menyebabkan seseorang celaka.
11: Kisah mini drama asal mula kota Cianjur ini diperankan oleh Web Rukanda sebagai Pak Kikir, Agus Abot sebagai anak Pak Kikir, Nia sebagai nenek, Agus Super sebagai warga 1, Rosi sebagai warga 2, Iswara sebagai warga 3, Rosyanti sebagai narator. Naskah dibuat oleh Engkos Kosasi, teknik dan montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kaum dangu merompat RI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillahirabbil alamin, wirujeng wengi kasadayana, kumaha wartosna daromang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan, aya dina kasehatan. Nuhun nya. Kaum dangu merompat RI Bandung saban dinten Sabtu malam Minggu sapertos biasa aya obrolan budaya di merompat RI Bandung. Singkuring wengi ieu teh nyalira aya Kang Darto, disebut nanti nyawannya seueur nami nanti ya Aka Wadarto. Seueur ya bukan wacing santan mana Kang Darto?
2: Cek.
1: Wadarto, kumaha damang Wadarto sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: nuhun ya. Kersa sumping ka Propat RR Bandung nya. Abang kadi alhamdulillah.
2: Najan hujanan.
1: Rumpaheun. Rumpaheun teh eta anu sok di angge
2: tarumpah.
1: Eta mah tarumpah.
2: Anu sok ditiup tarompet.
1: Tarompet. Aduh, wadadan atau napi ieu teh nami asli nama sesuai KTP na teh nyaeta Dadan Ramdhani SAK nya, sarjana akuntansi tulis janak ya. Mohon sok sanaos Kang Dadan ieu teh bidang studi nama akuntansi tapi anjeunna mah dina nama dina seni teaternya Kang Dadan
2: mohon lulusan ISI.
1: ISI naon teh ISI teh?
2: Institut Senapati Indonesia.
1: Ari Senapati teh grup ieu nya, grup teater, kelompok teater anu aya di Bandung. Mohon, seueur pisan nya teater teh?
2: Seueur pisan. Komo di ekskul-ekskul di naon? Komunitas-komunitas ya. Abi oge aya sababaraha hiji lah ngiringan komunitas.
1: Seueur nya. Jadi teu matur di hiji kelompok teater teh.
2: Jadi naonnya istilah nama
1: naon
2: carilah ilmu ke kelompok-kelompok lain
1: sugante ke negeri Cina
2: ulah
1: nya mau tebih ya bukan namanya yeah. Di teater nya ka nanti bukan kesarian atau profesi oge nya
2: nya
1: ari salahna profesi selain teater naon
2: sadidinten mah sebagai karyawan
1: ahon kitu nya
2: di salah sahiji sekolah lah di
1: Bandung. Nah, Kang Dadan Darto, umum disebut. Nah, Kang Wadarto tanya.
2: Wadarto
1: kitunya jenten urang ngobrolkeunnya topik urang teh rada berat ieu teh. Remaja dan teater melestarikan tradisi menyambut masa depan. Aduh.
2: Abot.
1: Kang Wadarto kumaha teh jenten ieu hayang tumaraseulan kahiji ngeunaan ketertarikan kita gitu, dina dunia teater. Awalna kumaha eta?
2: Awalna mah ti alit sih resep seni mah.
1: Nah, geus sabaraha ngawitan?
2: Yu SD lah kelas 5 gitu, kelas 5 kelas 6
1: langsung kana teater atau kumaha?
2: Teu. Pan di daerah lingkungan di rumah teh aya ieu kepungkur mah aya sanggar tari.
1: Linggi di mana ti main?
2: Di Bomatoha.
1: Nah, masih kan di dunia ini.
2: Masih
1: aya di dunia. Jadi ruang lingkup apa namanya masyarakat di dunia?
2: Masyarakat di dunia aya sanggar tari di dunia teras aya biasanya 17 Agustusan.
1: Oh, rame gitu. Nanti di dunia.
2: Rame nanti di dunia. Oh. Jadi sanggar tari eta ngayakeun murang kali hayu urang gondang gini
1: gondang apa nyanya gondang
2: eta gitu.
1: Gondang telinga
2: gondang
1: nya jantan seueurnya
2: nya
1: jadinya teh komunitas seni
2: gondang teras
1: rampak kendang
2: abi ngawitan ngendang teh abi jeung kendang teh gedean kene kendang.
1: Jadi harita leres nuju alit kene gitu nya urang kali kene
2: nya tadinya terus dance oke okay, terpercaya abi
1: kantos
2: ngedance
1: mohon sanatnya
2: oh iya abi wah pokoknya mah penari latar lah. Terus
1: gitu.
2: ngeband oke okay, tah di teater mah abi pas SMA eta oge okay, bade lulus SMA
1: yeah.
2: Di sekolah abi teh nembe aya teater
1: giringan gitu. Dinya jadi terlibat teater namun di SMA
2: SMA
1: justru. Jadi menemukan apa namanya istilah nama sajian teater teh di SMA
2: nah karena di teater teh segala seni unsur seni teh aya di dinya
1: kumohon di nah bet milih teater sementara kan aya kesenian nu sanesna
2: namanya karena resep meureunnya
1: resepnya
2: Kajina resep seni kaduana, karena di teater ada beberapa unsur seni nu aya di dinya, aya musik, aya acting khususna gitu, aya seni rupana oge.
1: Seni rupana.
2: Jadi resepnya
1: segala aya gitu ya.
2: Segala aya.
1: Dina teater mah ya.
2: Di teater mah segala unsur seni aya di dinya.
1: Oh, gitu. Jadi awalna ketertarikan teh di dinya.
2: Di dinya.
1: Teras kumaha maju deui teras kana naon namana teh di seni teater oge kan kana ieu oge nya kana naon namana teh
2: mancing
1: saan
2: ulah mah
1: tina teater oge kana naon teh ngadamel naon teh juga properti
2: ya, gitu nya jadinya ngawitan mah tino lebih ke acting we gitu jadi pemain gitu jadi yo pemain kade-kade kena tertarik bisa kayak artistik napa
1: artistik
2: ya artistikan gitu kada mal properti kada mal setting mulai tidinya anclub
1: gitu.
2: Keras aya musikna iringan musik gitu lebih ke alat tabuh lah gitu
1: nya gitu nya mohon tah numutkeun Kang Dadan ngamandang Kang Dadan kumaha teater teh jenten nu disebut teater teh kumaha Kang Dadan
2: teater apa sebenarnya di alam dalam artian kata teater mah naon namina teh gedung pertunjukan gitu tapi
1: jadi
2: di dalam
1: nama tempatnya
2: nama tempatnya gitu tapi di dalamnya ada seni pertunjukan misalkan drama ya tari aya musik apapun yang ditonton ada sajian ada penonton itu disebut teater
1: gitu. Jadi kelebet eta
2: ya seperti itu.
1: Oh gitu yang kan saha teh belajar di saha harita teh kana nu kana teater pisan
2: abi di SMA teh aya pun guru teh aya aya tilu kapungkur mah nepi kayana ge tilu tetep Kang Rosid aya abi
1: gini
2: anjeunna teh seniman budayawan
1: Leres.
2: Kabupaten Bandung
1: mun
2: gede lah orang
1: mohon,
2: Bandung,
1: mohon.
2: Jawa Barat mah anjeunna oge salah sawios wartawan senior di Kota Bandung oge anjeunna guru abi pisan mah jeung Kang Wahyu Wahyu Kelana pelatih khusus pelatih abi mah aya Abah Ule
1: Abah Ule, orang lanca ekeknya
2: mohon. Eta guru abi pisan.
1: Oh, mohon. Tah. Pas di teater merankeun naon mungkul Kang?
2: Abi mimiti mah aya mimiti manggung teh.
1: Cenah nu digebugan cenah nu pertama teh
2: nya. Eta mah puguh da abi mah.
1: Merana naon da merana naon?
2: Ngawitan abi main teh pertama mah karena di lingkungan eskul kadang aya dramatisasi puisi, aya musikalisasi puisi heula, jadi ngajeprut lah istilah namanya jadi aya puisi nu didramatisasina, aya pembacaan puisi bari aya divisualkeun
1: gitu. Oh, gitu.
2: Jadi naon we pas ngawitan abi merankeun hiji di drama mah, hiji carita mah pas 2004 aya kabayan langlang zaman.
1: Oh, sebagai saha?
2: Sebagai abis sebagai Ki Panjak.
1: Oh, Ki Panjak.
2: Ki Panjak teh siga ialah naon pemuka carita.
1: Gitu. Narator.
2: Siga narator.
1: Tah kitu nya.
2: Mun di ayeuna mah di siga longser gitu.
1: Oh.
2: Pan aya Ki Panjak
1: geuning ya, ya,
2: pemuka
1: ya,
2: carita.
1: Ya. Pemuka caritanya. Carita,
2: terus misalkan aya si carita eta teh mengpar misalkan
1: anu ngaguluyurkeun berarti nya
2: nya ngaguluyurkeun mun pemain lain misalkan keluar jalur carita ye tak abi dilereskeun
1: oke eta berarti lebetnya karena saya seni teater kuat tradisi
2: drama, ya, drama
1: oh drama ya. Drama kene
2: seharusnya upami udah ada yang berupa naskah mah jika ayeuna drama-drama ayeuna mah udah sebenarnya modern cuman bahasanya aja ya,
1: bahasa karena, dipergunakan ya. Bahasa Sunda lokal gitu.
2: Kadang ada misalkan oh iya drama tradisi misalkan padahal kan karena bahasana misalkan bahasa Sunda
1: sebenarnya
2: teater-teater aya namanya modern
1: kalebetna modern kategorina nya
2: kategorina mun tradisional mah siga ubruk misalkan calung teras
1: longser anu ngabentenkeun naon dina naskah kitu
2: atanapna aya namanya kan aya kapukur siga longser mah kan karena anu pemain-pemainnya teh naonnya segala unsur eta pemain lah sih ya gitu loh upami lebih ke drama nama teater nama karena aya udah ada naskah
1: gitu.
2: Ada ilmu-ilmu dari sarapan dari barat. Jadi siga aya teknik blocking, pemeranan seperti apa, aya artistikna gitulah, setting dan lain sebagainya.
1: Oh gitu, geningannya tah ayeuna numutkeun Wadarto tahnya ayeuna. Jadi peran teater kanggo remaja gitu di era modern ayeuna kumaha, Kang Darto?
2: Sebenarnya ayeuna sangat khususnya di Bandung ya, khususnya di Bandung banyak pisan ayeuna festival-festival teater tingkat remaja. Aya nu berbahasa Sunda, aya nu berbahasa Indonesia, aya oge genre artinya drama musikal lah gitu. Di sana ada unsur musiknya, kita ya libretto na siga ieu lah mun urang mah siga mun di luar negeri mah naonnya?
1: Opera.
2: Gitu. Nah, itu lebih ieu. Jadi teater bagi ayeuna jeung peminat lagi banyak oge gitu.
1: Teater modern
2: eta teh. Gitu
1: nya.
2: Jeung anehna teh ya. Di setiap school itu nah anu banyak nate perempuan istri dominan nate teh.
1: Kunaon nya?
2: Ya mungkin karena naon nya? Pan ai teater mah tilu prosesna.
1: Iya.
2: Harus berproses aya olah tubuh, aya olah vokal, aya olah sukma, kadang kadang si kumanya ai istri mah leukeun kitu, ai lalaki mah sok ai hoream geuning.
1: Tah eta nya kaelehkeun ku hoream nya.
2: Kadang tino beberapa komunitas ekskul kebanyakan perempuan.
1: Nah, jadi minat nanti ku kaum perempuan ya, justru malahnya gitu. Diminati nantinya.
2: Tapi nya kadang ayo ge tertarik misalkan gitu. Jadi teater mah kudu nu bener-bener orang nu mau berproses.
1: Kejiwaan nu gitu nya, prosesna gitu.
2: Prosesna karena prosesnya sangat tidak mudah.
1: Cik pengalaman kumaha lamun misalkan ngagarap hiji teater gitu? Eta teh meryogikeun waktu sabaraha lami, Kang Darto?
2: Biasana mah upami tinu ngagarap hiji garapan misalnya hiji naskah eta. Lumrahna mah lain lumrahnya. Biasana mah karena kan prosesnya kan kedah aya reading heula ye. Bedah naskah heula, misalkan bedah naskah ye. Bedah naskah. Kaduana udah bedah naskah terus reading jadi nyobaan hiji-hiji maca misalkan bari tak udah reading casting udah casting ngancokkeun misalkan tak ieu si A jadi si A misalkan si
1: jadi B, pemilihan
2: karakter. Jadi reading eta teh jang menentukan oh isi ieu cocokna jang ieu ye gitu kan. Pan eta teh teu sakedap reading oge misalkan aya 5 orang pan diputer
1: kene teh. Oh, diacak
2: heula. Ya jadi si ieu heula.
1: Misalkan seorang aktor teh berarti meureunan ka dicobian oge sababaraha karakternya.
2: Ya, sababaraha karakter. Tapan teu sehari dua hari, kadang seminggu misalkan
1: gitu.
2: Ya, pas terus casting. Tino casting teh pan kudu ngapalkeun tetep. Udah gitu. Casting sok apalkeun baru casting terus blocking gitu.
1: Prosesnya
2: teh udah blocking ya, terus blocking kadang tetap baca naskah gitu kan ya. Nah, teater mah drama khususnya misalkan ti mimiti reading nepi ka main, naskah mah tong lepas sebenarnya mah. Gitu. Karena selama masih proses, masih main, itu masih proses gitu. Disudahinya satu pertunjukan itu jika udah beres dan kartan call tak habis beres misalkan gitu. Jadi selama masih main mah misalkan ayeuna hari H yuk main ya misalkan terus saya berproses eta seperti itu karena kan kita harus ngapalkeun kudu live oge gitu kan ya
1: dialog
2: oke terus tidinya ada proses untuk bikin properti penyesuaian panggung
1: blocking
2: terus menyesuaikan deui jeung setting
1: kita
2: terus jeung musik terus jeung kostum pokoknya mah
1: terus saya tari
2: saya tarina
1: mun unsur gerakna
2: minimalna 3 bulan lah proses eta
1: teh dina satu garapan teh
2: idealna
1: waduh ari mayana mah cekap kusakali nya.
2: Tapi tetap upami sehingga non drama yang bernaskah mah gitu modern mah tetap harus ada proses selama eta minimalnya 3 bulan lah.
1: 3 bulan
2: untuk mendekati sempurna yang sempurnanya lebih lamanya lebih bagus gitu.
1: Oh gitu. Gitu.
2: Kecuali upami kadang sehingga long share gitu. Kadang ayeuna barudak ayeuna mah sok. Gampang lah long share mah.
1: Nggak gampang kan
2: ya jadi. Ya karena tetap misalkan tinggal improv gitu kan. tapi menurut abi gitunya nyesal salami iya abdi non
1: proses gitunya
2: proses misalkan sok iya longser anu paling hese cek abi ya anu paling paling hese emang longser
1: paling hese emang longser
2: longser nah jan ayana misalkan ah improve ku mau maneh misalkannya secara iya namun tapi kan tino longser eta mah orang langsung berhadapan dengan pemusik ya. Berhadapan dengan sama pemain, berhadapan langsung ejeng penonton.
1: Oh gitu.
2: Mun urang keur main misalkan.
1: Mohon.
2: Aya nu ngaalokan we
1: penonton.
2: Mun urang teu bisa ngajawab. Mun urang teu bisa ngajawab. Paeh teh urang teh main teh.
1: Oh gitu. Jadi teu berhasil lah itu lah namanya.
2: Ya, sia kitu lah. Jadi urang mah tino ngalongser mah kudu mawakan hiji carita tapi orang kudu relate oge gitu orang kudu apal nah sih carita lu
1: kerilet bakal di
2: iya, dimasukkan gitu. Kan cerita tapi berhubungan dengan cerita iya relate kejadian-kejadian lu aya di sabudeureun
1: upami nah. Diukur tina non teh istilahnya pertunjukan bobot pertunjukan mana nu sesah antawis longser atau napi drama gitu atau napi yang disebut teater modern teh anu aya naskahan
2: nah upami bobotna mungkin tinu sadaya ge tinu prosesna meureun prosesna misalkan ada kekurangan kelebihannya misalkan tinu longser mah urang misalkan mun teu apal naskah tinggal improv misalkan tapi upami udah ada berupa naskah, orang kudu patuh naskah, gitu dialog itu jangan dirubah sendiri, gitu karena untuk satunya satu kita kalau kita misalkan ada dialog ya kita salah aja misalkan salah weh bakal ngarubah cerita, gitu.
1: Tekengin ditambihan, tekengin dikirangan, gitunya.
2: Kajena eta, kaduana. Upami ada yang berupa naskah, itu kan anu ngaji naskah teh atuh jeung kumikir. Asal-asalan.
1: Iya.
2: Kitu karunya kan gaduh naskah.
1: Dah kitu. Jadi pentingna reading.
2: Reading.
1: Nya ngapalkeun segala rupina. Jadi prosesnya beneran reading heula nya ngapalkeun heula. Ngarah apal oge karakter naon caritana kitu nya menjiwai teh. Oh kitu.
2: Nu enak mah misalkan negara pijen naskah nu masih aya penulisna.
1: Oh gitu.
2: Ya, jadi orang biasa langsung naros ke dia.
1: Komunikasinya
2: ya masih nanti sejarah.
1: Kahoyongna kumaha sesasna atau eusina naon gitu nya.
2: Jadi orang sebagai penggarap bisa konsultasi oge.
1: Gitu.
2: Jadi
1: aya iya berarti aya pengalaman di mana naskahna justru nu ngadamel karyana tos teu aya.
2: Tah, aya sumber oge.
1: Ya, naskah hudul gitu nya, naskah lama gitu nya.
2: Itu urang kudu naon bener-bener mengerti naon sih maksud cerita ieu teh.
1: Gitu. Pendalaman
2: dalamannya. Urang bedah deui secara diskusi deui
1: gitu. Terus
2: aya selaku anu lebih senior ti urang misalkan jang ngobrol.
1: Mohon.
2: Ieu anu pernah misalkan aya anu pernah ngagarap cerita anu sama, ya urang nanya misalkan iya kumasih nah konsepna misalkan mun konsepsi bawain konsep seperti ini asup teh gitu jadi kan itu banyak jadi di proses teater mah kadang aya diskusi
1: aya diskusi
2: gitu, untuk meluruskan konsep misalkan sih gitu jadi pemahaman-pemahaman cerita nu aya di naskah eta
1: nya kan hubungannya jeung carita masana masana di ngagambarkeun masana teh kumaha nya
2: karena eta harus berhubungan misalkan orang erek konsep modern ya misalkan semuanya teh harus ngajalur tinu pembawaanna misalkan tinu kostumna tinu make up tinu setting dan artistikna
1: gitu
2: sama misalkan ayeuna settingna tahun 80-an tah tilu baju kostum jeung artistik ruang teh kudu 80 beratnya teh eta gitu realis lah lebih ke realismenya
1: realis sudah sesuai sareng keadaan nya kitu nya ngagambarkeun kumaha
2: kadang tilu untuk mengatasi jir misalkan hese realisme kudu ngebangun imah di panggung misalkan
1: gitu
2: bisa oge misalkan karena realis tapi simbol gitu setting nanti gitu untuk menyimbolkan
1: eta tahun sabaraha
2: sabaraha teh naon sih gitu
1: ngudang idiom-idiom nu aya nya di tahun eta misalkan
2: eta
1: gitu
2: mun contohna tinu teko lah
1: gitu. Ya, misalkan dina tekonya ngagambarkeun tahun sabaraha sabarahana
2: gitu, properti. Pasti setiap tahun aya ciri khas. Mun tinu baju mah misalkan 80 full color misalkan, 70 mah cut bray.
1: Oh, cut bray. Tahun 70-an pasti oh, gitu. Kagambar
2: gitu. Kagambar teh misalkan 80 ka dia naon misalkan.
1: Tah kitu geuningannya. Wadarto kumaha nyaimbangkeun aktivitas sadi dinten sareng kegiatan teater kumaha salami ieu kumaha?
2: Kadang upami sadi dinten mah upami damel mah nyati anjing-anjing dugi ka sonten. Kadang upami nuju libur, latihan. Karena upami ngalatih barudak oge nya di luar jam sekolah gitu. Upami kegiatan di luar nya sore kawangi paling gitu.
1: Iya, berarti lebih sering malamnya.
2: Iya,
1: proses latihannya. Yang
2: kelompok-kelompok nu di umum mah pasti di sore ka malam.
1: Oh gitu, ya. Sering bersama dengan siapa saja nih yang notabene memang seorang apa namanya istilah aktor, artinya punya pendidikan di bidang itu atau napi bebas orang umum gitu biasanya di kelompok teh.
2: Oh, hiji aya eskul gitu aja, ya terabi nyalira lah gitu nya nu si ngawitan eta kedua jeung anu anak barudak ISBI
1: anu punya iyanya maksudnya nanti latar belakang pendidikan
2: kadinya. Terus aya nu umum pisan mah aya abi sering mah jeung Teater Sunda Kiwari.
1: Wah eta TSK nya.
2: TSK
1: anu sering ngadamel naon istilahnya
2: festival
1: hajanya.
2: Festival teater drama bahasa Sunda.
1: Oh aduh, yuk naon teh mintonkeun para patandang gitu nya dipilih.
2: Eta sa Jawa Barat.
1: Sa Jawa Barat itu nya. Tah lamun misalkan aya istilahna Pasanggiri kitu, suur eta teh nu ngiringan.
2: Seueur pisan. Kampukur aya anu umum kitu atanapi nu pelajar. Aya dua kategori.
1: Oh,
2: eta Sunda Kiwari mah. Jadi misalkan tahun ayeuna umum ya, tahun payun pelajar rugi ke ayat 70 peserta gitu seminggu atau dua minggu sebulan full
1: tentunya satu pertunjukan teh seberapa lama itu teh durasina
2: sejam
1: satu jam sajam. dina etanya sapa tandang
2: nya sapa tandang sadinten kadang tilu patandang
1: waduh gitu. Kabayangnya berarti 70 jam atuh.
2: Iya, 70 jam, 70 kelompok deui. Bisa lebih ti saminggu teh 2 minggu kadang sabulan.
1: Kitu-kitunya. Mohon tah. Ayeuna mah cobi ka Wadarto deui, ieu mah masalah nonomina teh pengalaman salami ieu kitu nya dina pementasan teater, pengalaman-pengalaman anu menarik Wadarto kumaha teh?
2: Pengalaman anu menarik mah kadang namanya lamun ayeuna pas geus ngapalkeun ya. Ngapalkeun. Wah, geus apal pisan eta
1: teh. Tah eta.
2: Apal geus wah.
1: Siap
2: geus ya. Siap geus ready pas prung
1: kumaha
2: pas tengah jalan jal poho dialog. Gitu. Jaman dikir adegan serius sok. Kabayang teh. Kadang aya anu tiasa naonnya diimprovkeun aya upami poho pisan kadang kalewat sahalaman
1: eta teh caritana. Jadi motong anu lain oge nya aktor anu lain.
2: Tata pentingna misalkan setiap aktor kudu apa dialog batur teh kitu.
1: Oh kitu jadi sugan teh dialog sendiri we.
2: Teu justru di naskah misalkan aya 5 toko.
1: Iya.

0: Jadi kenapa kudu bener-bener apal teh? Gitu. Jadi mun urang poho bisa kacau ka dituna teh. Upami lawan main misalkan
1: teu apal oge.
0: Misalkan sia kitu. Kadangnya kayaknya sok banyak anu ngagampangkeun seperti hal-hal seperti itu teh. Tapi upami dinolong share mah ya. Misalkan mun urang poho sok bari najaknya oke bari heureuy. Heuh, matana latihan teh tuh datang.
1: Gitu.
0: Ayo latihan mu. Tah, padahal bener poho gitu konsep. Tapi kan berarti buat apal.
1: Tapi balik deui ya,
0: kan. Balik deui.
1: Jadi eta patokanna upami long share mah patokanna kedah apal alurnya mungkul ya, gitu nya. Caritana bakal pi ka mana ya,
0: gitu. Kan tidak long share mah kabana misalkan. Tapi akhirnya balik deui ka dinya.
1: Eta teh salah sawios tangtangana sebagai aktornya.
0: Nah, sebagai aktor
1: eta. Nah, gitu. Tah, ari aktor makan langsung di na panggung gitunya. Ari sutradara mah biasana cicing, maksudnya teh pada proses berenangnya.
0: Ya, tah tugas sutradara mah jadi di awal. Jadi yang harus kuat ek cerita ek dibawa ke mana ya? Kahayangna tokohna siga kumaha ya pengkarakterana misalkan. Apakah cerita eta erek utuh atau si hiji cerita eta erek di bongkar atau kumaha,
1: istilahnya dibongkarnya di utak-atik gitu ya,
0: utak-atik apakah erek diadaptasi caritana misalkan atau erek di kumaha eta kudu kuat
1: gitu.
0: Karena sutradara itu menentukan misalkan konsep garapan, konsep musik, konsep artistik itu harus sama sejalan gitu, sehingga gitu sutradara tapi tugas sutradara mah dulu awal misalkan nepi ka pas main mah itu panggung milik aktor. Erek salah, erek bener.
1: Kumaha petot penyona anger jadina kumaha aktor yang
0: ya, gitu akhirna mah.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul. Jadi, tapi beureunan ai sutradara mah nyaeta kalungguhanna nyaeta bertanggung jawab keseluruhan nya tina proses sampai dengan akhirna oge nya.
0: Kadang kieu misalkan mun garapan goreng ya. Misalkan salah sutradara ada.
1: Gitu. Berat geningannya di sutradara. Ya. Ali Wadarto sabaraha kali teh jadi sutradara Wadarto dietang.
0: Alah, sabarahanya.
1: Lumayan
0: ya. Lumayanlah dah ngawitan abi naon dipercanten ngagarap teh nya garapan alit-alit lah
1: sih
0: garapan sih di eskul eta drama puisi gitu di 2004-an lah
1: 2004. Nah ieu mah bocoran komdangu cenah Kang Darto teh tos sabura kali janten pinunjul ka hiji sutradara tingkat nasional cenahnya. Waduh, alhamdulillah ya.
0: Gimana diajakan ku iya naros
1: nya kitunya Wadarto eta kesempatan naon eta acara naon
0: eta teh kapukur teh ngawitan teh 2014 nya
1: ditelepat mah duka abi mah teter
0: pan ngiring
1: nya kitu
0: ya.
1: Jadi naon acara naon
0: Wadarto acara ieu eta teh festival pertunjukan rakyat
1: gitu
0: anu di lungguhan ku Cang Diskominfo
1: gitu
0: Jawa Baratnya
1: Prakarsai ku Diskominfo
0: itu festival.
1: Mohon acara kementerian teh
0: kementerian
1: informatika kominfo nya Republik Indonesia
0: mohon kawitan nya 2014 eta teh
1: pas
0: ka Padang teh gede nya anu terus, masakan Padang kada di Bandung
1: gitu nya Wadarto. Nah, lamun ditaros ayeuna di urang milih gitu antara aktor, penata artistik sareng sutradara nu mana tah? Wadarto mending ka mana gitu. Wadarto milih ka mana?
0: Ka mana nya? Jadi aktor resep, ngagarap resep, ngartistikan osok gitu. Jadi
1: gitu.
0: Ayeuna mah meureun kadang nya resep ngagarap gitu urang jadi ide-ide urang teh jadi ka salurkeun.
1: Nya.
0: Kadang abi oge ngagarap ongko, ngartisikan ongko,
1: aktoran oge ongko. Tiasa gitu nya.
0: Nya.
1: Proses nama tiasa dobel gitu. Nya dina pementasannya tiasa kemana-mana gitu.
0: Nah, tapi ka ayeunakeun mah kadang upami jadi pemain mah habis sok milih anu sakedik we di dialogna.
1: Kunaon karena faktor U
0: boleh coba dicap.
1: Iya. Tapi memang ieu ngabuktikeun, ngabuktoskeun yen dina teater teh urang teh kedah fokusnya.
0: Leres.

0: konsentrasi,
1: gitu. Jadi ulah kagak ngutinu proses misalkan umpami. Jadi si Abi kadang ayeuna mun aya nu ngajak garapan misalkan Abi tiasa aduh orang waktuna teu bisa hampura misalkan tapi umpami hayu bisa mun melatihana sore misalkan.
0: Oh gitu.
1: Ya kada kurasa bae kumaha jadi
0: paju we nya.
1: Paju we sacape kumaha ge nya pasti
0: ta eta nya. Bisa disebut hobi, hobi atau jiwa ya, gitu mun nya.
1: Oh, ini hobi. Jiwaku adalah teater.
0: Tapi memangnya orang-orang teaternya tadi disebutkan ku Kang Darto memangnya kadang-kadang nonte teu kenal waktunya.
1: Leres
0: gitu. Dina proses.
1: Dina prosesnya da ai kadang di teater bet cekap ku sajam 2 jam kadang hayu latihan misalkan 2 jam jadi nate 8 jam
0: oh gitu
1: nya ya, siga siga ngawitan we abi misalkan itu teh anu pas mesin waktu itu hampir ke 7 sasi eta prosesnya
0: prosesnya 7 sasi
1: karena dulu mah eta pas anu kabayang-layang jaman dan mesin waktu eta itu teh durasi mainna teh 3 jam
0: aduh itu 3 jam
1: jeung naskah-naskah dulu mah nang pertunjukan-pertunjukan drama dulu mah emang durasinya sangat panjang gitu. Kadang aya nu 3 jam, kadang aya nu dugi ka 6 jam, aya jadi 2 sesi. Aya nama jeung bentana meureun. Dulu mah emang penikmat drama teh bener-bener gitu kan. Arek 6 jam, 3 jamnya. Mantang we.
0: Tonton nya.
1: Karma eueuh gadget baheula mah.
0: Ta eta meunangnya. Pangaruhan oge nya.
1: Aya nama misalkan komo remaja aya nama kan aya naon? Aya TikTok, aya naon sebagainya, aya medsos gitu. Kadang keur main oge misalkan. Penonton teh kadon nyali HP we. Siga kitu.
0: Secara ka Wadarto upami kitu janten kumaha teh jadi berarti karena etika oge nya.
1: Ya laras karena aya nama naonnya. Mungkin anu bener-bener suka teater mah tidak akan keganggu oleh gadget.
0: Moal ka distrek ku
1: gadget.
0: Jadi ngahaja lamun misalkan aya tontonan di payun ditonton ya.
1: Ditonton.
0: Pareuman we.
1: Nah, handphone mah pareuman we, nontonnya fokus misalkan. Jeung ayeuna mah kanu durasi durasi pertunjukan teh paling lama ayeuna paling 2 jam, sajam setengah gitu.
0: Oh, eta teh nu paling lami 2 jam.
1: Dan paling lami ayeuna mah gitu.
0: 2 jam.
1: Rata-rata ayeuna mah fokus titik fokus si penontonnya paling sajam.
0: Tapi teu aya nu dugikeun ka mondoknya.
1: Teu aya, palingnya ieu we nu ngadamel artistik ta mondok poek.
0: Itu maksudna teh. Nya nontonna dugikeun ka saputing jeput teu aya ya,
1: teu aya. Kecuali wayang.
0: Oh iya. Oh kitu nya. Aduh gitu. Luar biasa geuningan pengalaman teh nya. Tah kitu. Naon atuh ayeuna anu karos ku Wadarto gitu nya berobihan-berobihan nya paling tidak non teh yang dihadapi dengan teater sekarang gitu tah Wadarto.
1: Ya paling enak mah tinu naon nya. Dari treatment latihan barudak misalnya karena barudak yang namanya kagak ngukur nah, kegiatan-kegiatan sehingga komo mungus nyekel gadget alah gitu kan treatmentnya seperti apa yang namanya perubahan-perubahan itu ayo dulu kan ya karena proses teater mah ya lebih harus fokus weh gitu ngus tak gitu kan sehingga gitu treatmentnya seperti apa ya jadi yang namanya kadang dibawa gembira gitu di latihan teh
0: gitu ngahajanya gitu
1: nya lebih ngahaja dari treatment tinu olah vokal apa bahu lama kumha gitu ayeuna mah lebih ke permainan lebih ke nyanyi misalkan bari nyanyi olah tubuhna bari kumaha
0: gitu dicocokkeun sareng karakter ayeuna gitu barudakna nya
1: karena aika pungkur mah kadang capek seutik misalkan ah tuluykeun we ayeuna mah capek seutik istirahat ah gitu kan
0: seur istirahat nanya
1: ya,
0: gitu eta teh ngamangaruhan teu kana kualitas engke dina ya, pamentasan
1: ya, oh gitu karena anu menentukan hasil apa kan tilu proses
0: jadi proses tidak mengkhianati hasilnya
1: ya nah eta pisan
0: gitu.
1: Jadi mun upami hayang alus misalkan pertunjukan ya proses we aluskeun proses we seriuskeun gitu
0: bisa tidak dengan metode yang lama begitu ayeuna metode latihan yang lama sehingga si para aktor teh struggle gitu juga harita gitu gitu
1: ya
0: ada tuh
1: sebenarnya bisa cuman orang treatmentnya seperti apa kabar udakna
0: misalkan, ya, gitu. Iya. Ya, sutradara itu tugas nanya
1: ya, sutradara tugasna misalkan enak kapungkur masih gabi ya. Upami latihan terbener teh, wah, edat pisan saudara teh.
0: Gitu. Carekan,
1: gitu. Carekan, yuna bari kumaha gitu. Jakalaman oke kuabi, misalkan mun hararese aktor teh, misalkan kudu, ayam pan, namanya maksudnya teh. Pundungan lah istirahatnya oh. Gitu. Kemudian mah munggus dicarekan sekali teh, terus
0: dicarekan dua kali.
1: Carekan dua kali, tiga kali. Jol eueuh weh misalkan oh. Siga gitu.
0: Tong pundungan berarti nya aktor mah.
1: Aktor mah tong pundungan itu. Tidak ada istilah kieu. Sutradara boleh mati, aktor jangan.
0: Oh, sutradara boleh mati. Aktor jangan.
1: Ya ayeuna siga kieu misalkan. Ayeuna proses latihan dia. Misalkan abi nyutradaraan. Pas main misalkan. Saudara meninggal misalkan. Kan pertunjukan kudu langsung.
0: Oh, etanya.
1: Gitu.
0: Sutradara mah tiasa gentos.
1: Iya. Saudara mah pas geus beres misalkan pas erek pertunjukan misalkan. Saudara eueuh ge balik deui mah nya da geus beres gitu.
0: Oh.
1: Jalan we eueuh saudara.
0: Iya.
1: Gitu. Gitu. Karena eta geus balik jadi aktor.
0: Oh, oke. Okay. Jadi keaktoran teh pentingnya.
1: Penting sangat penting.
0: Nah, lamun misalkan Sur Wadarto nyalira ya, manfaat kanggo ka sadidinten ta misalkan dina kahirupan urang. Ayo teater tiasa dilarapkeun dina kahirupan gitu.
1: Nah, jadi di teater teh ada treatment pembelajaran urang bisa pan karena di drama mah urang menjadi orang lainnya gitu. Jadi urang bisa misalkan belajar tinu tokoh eta. Dinu hiji tinu carita misalkeunnya yeah. Misalkan pan ada pesan moralna dinu carita eta teh tokoh-tokoh eta teh. Jadi oh lamun kadang hiji carita eta berdasarkan dari kisah nyata misalkannya. Jadi mun urang siga kitu misalkan akhirnya bakal kieu yeuh.
0: Yeah.
1: Jadi pan urang pembelajaran tidinya oh urang mun kieu jadi bisa non menempatkan diri oh urang mun misalkan ambek emosian jadi teh emosian.
0: Oh.
1: Jadinya kan aya treatment, aya latihan olah rasa oge di teater.
0: Iya.
1: Gitu. Urang bisa ngambek, bisa sedih, tapi urang bisa netralisirkeun deui
0: gitu. Oh, gitu. Ya istilahna mah berdenan ngembangkeun diri nya, numbuhkeun karakter dina diri gitu sebagai aktornya. Atau berdenan istilahna mah berdenan mengkaji diri, ngaji diri gitu.
1: Nah, eta kadinya.
0: Oh, gitu. Jadi
1: urang bisa ada pelajaran psikologi oge.
0: Betul, gitu. Betul,
1: urang
0: betul.
1: Kadang mun ngobrol jeung batur teh jadi secara tidak langsung bisa apal karakter orang gitu.
0: Oh gitu?
1: Gitu.
0: Oh.
1: Siga abi misalkan yang abi ini ngobrol kieu abi biasa nebak bahwa abi ini nuju lapar.
0: Oh gitu dari gestur gitu
1: ya. Dari gestur.
0: Belajar gestur.
1: Gitu, belajar gestur. Jadi karena ada observasi oge gitu kan.
0: Oh.
1: Misalkan orang memerankan misalkan jadi tukang beca pan orang kudu bener-bener siga tukang beca.
0: Iya, dina tinu
1: pakaian, tinu cara naon?
0: Ngayuh.
1: Ngayuh becana.
0: Oh. Mun
1: urang misalkan jadi tukang kurupuk nu ditanggung urang kudu bisa nanggungna.
0: Kudu bisa ngajian kurupukna.
1: Nah, bisa ngajian kurupuk. Jadi urang bisa ngarampa. Oh, kieu gini teu geunah jadi
0: nya. Jadi observasi teh
1: nya tadi. Observasi na, jadi urang bisa lebih mengkaji diri.
0: Riset kitu nya. Pernah Wadarto naon nusasah pernah riset heula gitu ngahaja sebagai naon harita.
1: Nah, karena di teater abi ya di Senapatinya kadang tiap tahun aya nyandakeun kisah-kisah sahabat Rasul ya.
0: Tah eta
1: kasidah cinta teh di setiap bulan puasa.
0: Nah,
1: gitu. Ayeuna dirinya kan aya tokoh siga Umar bin Khattab. Misalkan aya Ammar bin Yasir. Aya tokoh Umayyah bin Khalaf dunungana Bilal. Aya nu jadi Bilal, aya nu jadi Wahsy misalkan. Pan eta tokoh-tokoh anu emang di zaman Rasul ayeuna.
0: Iya.
1: Tapi urang bisa observasi eta
0: tah ka mana nya eta?
1: Ngaliwatan misalkan filmna.
0: Anu tos aya.
1: Anu tos aya filmna. Terus tinu filmna oge kadang ada beberapa versi kan.
0: Oh.
1: Ada beberapa pemain.
0: Eta versi eta teh meureunan kumaha kamandang ti sutradarana nya.
1: Nah, kaji
0: persepsi manehanana
1: kumaha. Kadua karena kisah-kisah Rasul banyak, sahabat-sahabat Rasul misalkan Umar bin Khattab, aya non
0: Bilal bin Rabah.
1: Eta pan aya di nutareh Islam.
0: Oh. Gitu kan, jadi ngudagna kadinya eta.
1: Ngudagna kadinya.
0: Tapi segawai teh sagawayah
1: nya. Nya ta eta.
0: Misalkan jiga naon mina teh anu panglima perang teh
1: Hamzah.
0: Hamzah kitunya kumaha gagahna.
1: Kumaha gagahna, kumaha misalkan
0: tegasna.
1: Tegasna.
0: Oh.
1: Kumaha dipikasieun aku kaum
0: Quraisy.
1: Quraisy misalkan siga Umar bin Khattab cenah pan saacan Islam mah saya talangas kumaha gitu
0: pas talangas nanti kedahnyaan gitu nya
1: gitu sih gitu kumaha sih misalkan pendidinya sok aya istilahnya mah ada keterangan bahwa Umar teh seperti ini orangnya kadang aya naonnya maksudnya
0: nya
1: muntigi bana
0: riwayat
1: atau riwayat gitu urang kudu lebih
0: jelas secara enggak langsung jadi ngapalkeun ieu nya non teh
1: hadis
0: riwayat
1: nah, jadi
0: atau mungkin keterangan-keterangan ti ulama
1: gitu nya eta siga kitu
0: gitu.
1: Jadi untung teh kitu jadi asal tinu henteu abi terang jadi
0: apa kan jika kurang hafal nama-nama sahabat betul. Nabi oge kan dengan ini bisa di apa ya dicari gitu
1: informasinya
0: gitu. Wah penting berarti nya teater teh
1: sangat penting.
0: Sangat penting.
1: Jadi pembelajaran hidup oge sih.
0: Oh. Ya kiwari kumaha atuh kiwari masih kene seueur aktor-aktor gitu atau minat-minat karena teater ieu ayeuna?
1: Ayeuna seueur oge ayeuna.
0: Teu kirang lah nya
1: aya. Ya, teu kirang ayeuna mah karena di setiap sekolah ayeuna mah aya ekskulna teater.
0: Tah kitu nya. Eta beureunan anu
1: lebih banyak justru ayeuna mah.
0: Oh,
1: lebih bermunculannya bermunculan setiap sekolah pasti aya teater
0: mah. Oh. Gitu.
1: Gitu.
0: Wah, jadi seueur komunitasna nya. Teater teh lamun dihijikeun lumayan nya.
1: Nya.
0: Mantap.
1: Anu ieu anu Agustus tah aya festival kan.
0: Dina
1: pamusikan eta sa Jawa Barat aya 25 peserta. Kelompok teater khususnya di eskulnya SMA gitu.
0: Oh mohon, ayeuna mah lebih ke Wadarto ya Wadarto. Ya proses teater di kawit SMA nya nu puguh mah tadi sebatkeun nya dugikeun ka ayeuna. Nah kinten-kinten naon anu penginten merubah karakter, anu merubah naon teh cara hidup, cara pandang Wadarto dina kahirupan na kitu tah.
1: Ya paling naon nya jadi ku teater urang jadi loba dulur.
0: Nah, bebarayaan
1: gitu. Bebarayaan gitu kan jeung sawae misalkan di dunia teater pasti teu hese gitu.
0: Kadang
1: karena aya satu komunitas misal urang mun ka Tasik aya kelompok teater urang teh sakadinya
0: gitu.
1: Ka mana-mana misalnya ka Tasik, misalkan ka Sukabumi, ka Cianjur misalkan atawa ka Sumedang ka mana misalkan pasti ke Garut, aya kelompok teater eta pasti asa deket weh
0: silaturahmi
1: gitu, silaturahmi ya? Gitu. Jadi teu naonnya maksudnya
0: asa aya ikatan gitu.
1: Nah, gitu karena nya aku hiji siga festival gitu kan semua tumplok di dieu teh.
0: Kumpul
1: nya. Kumpul gitu siga gitu. Jeung naonnya jadi lebih dalam komunikasi gitu kan nya. Nu dirasakeun abi mun baheula mah eraan asli nama abis.
0: Ayeuna ngerakeun.
1: Ayeuna.
0: Oh gitu nya.
1: Gitu.
0: Jadi eta teh ngarubah oge nya
1: padahal teh nya. Jadi ngarubah oge. Jadi urang asa naonnya karena urang belajar unjuk dirilah di panggung. Jadi di dalam keadaan apapun misalkan urang kudu siap.
0: Gitu. Oh, public speaking.
1: Public speaking.
0: Di antawisna aya dina teater teh nya.
1: Jadi siga abi ayeuna misalkan mun dititah naon ya. Aku antara ngomong tuh bisa, bisa ipang iya kan bisa, bisa weh lah, tak bisa belajar.
0: Oh, iya, teater, jadi mindset etanya.
1: Terus,
0: tina teater itu teh.
1: Iya, di teater, etanya abi pribadi seperti itu. Jadi abi antara pernah
0: nyebutkan
1: tuh bisa, mulamun nya abi emang bisa gitu, tapi mun anu tuh bisa banyak. Bikin mereka ahlina.
0: Oh, ayah benten deh lah cari tanahnya itu mah mentok-mentok. Nya, ya berikan ke orang yang lebih paham mengerti. Gitu. Nah, ayeuna mah Wadarto kan geuningan tidak bisa dipungkirin ya ayeuna mah kan aya teater digital teh di luar film, film kan terus oleh Tibro 4 RRI Bandung. Hatur nuhun sim kuring pun Hardiansa di sarengan ku
1: Wadarto.
0: Wadarto. Mohon amit mundur, amit mungkur, atau nuhun. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Brama Patra di Republik Indonesia Bandung adugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu paranting di antawisna Pemkot Bandung ngaliwatan Satpol PP Kota Bandung nartibkeun sababaraha PKL di Kota Bandung. Kirab milangkala Tatar Sunda baris digelar di Kota Bandung. Warta selengkapnya dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Prompat Suara Budaya Bandung.
10: Hariling Peuting.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Kaum nauk dangu masih diserangan kusim kering raya Wijaya di nahariring peting lagu-lagu Wanda Kacapian nyarengan kaum dangu nu ayeuna nuju ngariung ngumpul ngariung pamprok Tionghok sareng nantu tos lawas cenah tara tepang anu nembe tepang gitu. Wilujeng wae pokona mah kasadayana mudah-mudahan lagu-lagu nu kapindangkeun cing janten panglipur lara pangbeberahmana nu nuju nyarira pokona mah nu nuju di perjalanan nu di mana wae mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa kembang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: awas.
1: Atuh udah mani ngegeblug siga nangka asak datang oge. Sate ada teh atuh.
2: Abdi Ida.
1: Oh, pahingan atuh ngegeblug. Ari sakitu dedeg nama. Oh itu pakaian. Mani siga toko pindah kitu segala diterapkeun. Eta potongan buuk deh. Lah, jigana tadi ngadadak di kap salonnya.
2: Sumuhun, da eta sok ararate. Tetombehen panginten.
1: Erek kemana Ida?
2: Bade ka bioskop.
1: Hai, bade ka bioskop. Harmonnya wayah kieu. Ari salat maghrib di mana?
2: Di musola ceket gedung bioskop. Kapan ieu ngabantunmu kena di natas? Mangga atuh, bilih filmna kabujeng diputer.
1: Hag atuh. Garajung sing menang karesepanya.

0: aluman-aliman gitu, salaman surumun kawas hayam panyamungan.
1: Abdi, Ian.
2: Ian, paingannya mani nyempring lancip langsing. Aduh, eta bedakna ogen numaha jigana dah mani sengit tadi. Iyalah, kewas lah, pantas. Luis, luwes, laksana sang Dewi turun dari bus malam. Ari ka mana atuh Ian teh?
1: Ti kapungkur di ajamna mah, namung ayeuna nembel laksana bade ka kota.
2: Aduh. Ka kota. Paingan atuh eta perhiasan mani runcim kitu, halurung harerang obroy segala diterapkeun.
1: Ih, kapan maksad da oge bade ka kota? Di ditu bilih seueur nu naksir.
2: Bapak mah ngabejaannya. Ka kota mah ulah sagala diterapkeun eta perhiasan teh. Maklum da urang mah kitulah palanca polonco. Hol ka kota dari eta perhiasan ai nu ngajamret.
1: Ah, sawios dijamret oge. Da sadayana oge perhiasan imitasi.
2: Oh, itu imitasi cenah. Tapi ari duit mah kahade bisi aya nu nyopetnya simparimpen.
1: Ah, da ngabantun saongkos sih nungkul. Ke rajajan sareng itu ieu mah bade nyuweunkeun bae ka pun paman di kota.
2: Baruk ngan bawa songkosin tadi nama bapak teh rek ngeclok keur mayar listrik buga leuh. Hagatukeun rajung, pangnalangankeun eta nya martabak di kota.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: RRI Bandung Fit Kias Bambu menyelenggarakan Festival Angklung 2026 bertajuk Literasi Angklung 2. Ikuti dan saksikan penampilan grup angklung tingkat TK dan SD se-Jawa Barat hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 dan 10 Mei 2026. Bertempat di Auditorium Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

urang ngawisik diri. Ngorehan lampah nuges kasorang, bisi aya lengkah-lengkah nusala. Kepat nute merenah, atawa hate nute nyang harep. Mangsa urang narima semah nusumping. Di dieu urang lain rek nyoreang alam ka tukang wungkul. Sabab eta mah ngan saukur keur ngawisik diri. Tapi anu langkung utami, urang baris merenahkeun tujuan hirup dina garis nu geus ditangtukeun keur urang. Urang emut di dunia tesalilana. Urang aya nu ngadodoho, aya nu nganti-nganti dina putusan keur megatkeun tali dunia jeung akhirat. Maot ngaranana.

wari meh kabeh jalma titeuleung ngerebek dina dunya kahirupan. Kamunafikan renceum dina diri, kahormatan pribadi digugulung, kapangkatan diagung-agung. Rek nepi ka mana hirup urang teh? Hirup dina alam nu aya tungtungna. Hirup dina alam nu baris ruksak. Tong poho, pati keur ngadodoh.

ngangklengna urang dina umpalan dunya, yakin moal ngerasa tenang ku dunya. Danu puguh mah panyakit hate baris ngancik, lamun dunya geus ngaraga sukma jeung urang. Tangtu urang baris digebrus kana lautan dosa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Ambat Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wirujeng Enjing, kaum dangu di mana wae ayana. Bahagia sekali di pagi hari ini, tentunya Perempat Suara Budaya Bandung bisa menjumpai kaum dangu melalui frekuensi AM 540 kHz dan siaran Perempat juga dapat Anda akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Dan bersama saya, Wei Brukanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan menemani pagi ini hingga siang hari nanti. Dan sesaat lagi kami hadirkan Cahaya Pagi dengan topik meneladani uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipandu rekan Beni Herdiansah bersama Ustazah Nikmah. Kemudian dilanjutkan dengan Sampurasun Pasunan, rangkaian lagu-lagu degung. Ada juga Wangkongan Pagi di rentan pukul 8:30. Kami hadirkan juga obrolan kacida dan dirangkai dengan acara hiburan, rangkaian lagu-lagu gelar kawi pasunan, lagu-lagu keliningan dirangkaikan juga dengan gelar obrolan UMKM di kesempatan siang hari nanti. Dan semoga hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik kaum dangu di manapun Anda berada, saatnya kami hadirkan acara Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Beni Hadiansyah, Pro 4 RRI Bandung, kembali bisa menemani Anda di pagi hari ini, tepat di tanggal 18 September 2024, dan bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita sudah ditemani dengan Ibu Ustazah Nikmah Fauziah dengan topik yang menarik. Masih ini berkaitan dengan panutan kita Nabi Allah Muhammad SAW ya, di situasi tentunya masih dalam rangkaian acara begitu, kajian Cahaya Pagi spesial di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan topiknya pun saat ini masih berkaitan dengan hal yang serupa, meneladani uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat nih Bu Ustazah, sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Kita bertemu kembali dan saat ini dengan topik yang masih sama Bu Ustazah ya, tentang Rasulullah begitu ya, meneladani uswah hasanah. Nah, kita barangkali juga harus mengetahui bagaimana gitu ya, pemahaman dasar mengenai apa itu uswah hasanah. Kami persilakan Bu Ustazah.
3: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengalahkan semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan akhir Nabi akhir zaman, yang akhlaknya Al-Qur'an, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Pemirsa Kaum Dangu Cahaya Pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan, betul tadi disampaikan oleh Kang Beni bahwa ini dalam rangka kelahiran Rasulullah Muhammad SAW edisi spesial ya, itu meneladani uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Baik, Kaum Dangu Cahaya Pagi, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul sekaligus menjadi uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagi umatnya. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Nah, untuk bisa mencintai dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara benar, tentunya kita harus mempelajari serta mengkaji sepak terjang beliau semasa hidupnya. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka adalah umat yang berselisih, terlantar, musyrik, kemudian saling berperang dan membunuh. Mereka juga bodoh, hidup seperti binatang gitu ya. Beginilah kondisi umat kala itu. Mereka tidak punya sejarah, prinsip dan akhlak. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, beliau membebaskan mereka dan menjadikan mereka menjadi hamba Allah. Untuk memperbaiki kebobrokan akhlak itulah Nabi Muhammad SAW diutus. Beliau bersabda, inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi dan Abu Hurairah. Allah pun memuji keluhuran akhlak beliau sebagaimana tergambar dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Pemirsa Cahaya Kaum Dangu Cahaya Pagi, keteladanan Nabi Muhammad menjadi umat Islam sekaligus umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah suatu keistimewaan tersendiri bagi seorang muslim. Kenapa? Karena bagaimana tidak, sosok Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi atau nabi terakhir di muka bumi adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam dan menjadi sosok panutan yang paling istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Beliau membawa Islam menjadi agama yang cinta damai dan mengajarkan kebaikan bagi para pengikutnya. Tidak heran, walaupun sosoknya telah wafat sekian lama, namun ajaran baiknya dan peninggalannya, mukjizatnya berupa kitab suci Al-Quran adalah salah satu warisan yang menjadi penunjuk kebaikan bagi umat Islam di seluruh dunia saat ini. Yeah. Bahkan, karena sosoknya yang begitu istimewa di mata umat Islam, setiap hari kelahirannya pun dirayakan dengan penuh sukacita dengan mengadakan acara keagamaan yang bertujuan untuk selalu meneladani sifat dan perilaku beliau selama masih hidup bagi umat-umat setelahnya. Tidak heran juga jika banyak sekali sikap suri tauladan yang selalu diajarkan oleh para orang tua, guru, atau para pemuka agama Islam untuk terus disebarkan di dan diteladani dengan baik. Dan sebagai salah satu dari 5 nabi yang diberikan gelar ulul azmi ya, yakni gelar yang diberikan kepada para nabi yang memiliki keteguhan hati yang tinggi meski diterpa berbagai rintangan saat menjalankan tugas menyampaikan ajaran Islam, mereka tetap sabar dan bertekad untuk mampu melewatinya. Dan apa saja sifat dan perilaku terpuji dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sifat dan perilaku suri tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut yang baik untuk dicontoh. Apa saja di antaranya yang paling kita kenal ya? Istilah siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Nah, apa itu siddiq? Nah, ini. Siddiq artinya benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menyampaikan kebenaran seorang rasul tidak akan berbohong. Mm-hmm. Nabi selalu berbicara benar. Perbuatan dan ucapannya merupakan bentukan isi dari Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Dan taatilah Allah dan Rasulnya sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Bu ya, bapak-bapak pemirsa, dan ulil amri atau penguasa di antara kamu. Jika kamu berselisih dalam sesuatu, rujuklah kepada Allah atau Al-Qur'an dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih penting bagimu dan akibatnya lebih baik. Nah, itu sifat siddiq. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu siddiq ya, selalu berkata benar, tidak berbohong. Karena tadi kan na'udzubillah ya, yang berbohong itu berarti kan tidak mengikuti contoh Rasul ya, dan sifat-sifat Rasul. Nah, kemudian yang kedua, siddiq ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Artinya orang selalu harus dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak akan menipu gitu ya. Tidak akan menjadi orang penipu. Ketika berjanji harus ditepati. Jika Anda atau kita semuanya menerima kepercayaan, ya kita harus mengirimkannya dengan sebaik-baiknya. Maka di sini juga hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Ada mahfuzat al-baynun, janji itu hutang. Kita harus menepati amanah ini dengan sebaik-baiknya ya. Kenapa? Rasulullah SAW adalah sosok yang selalu menunjukkan karakter amanah. Sejak kecil Nabi memiliki kredibilitas ini. Dikatakan bahwa ketika dia dikirim untuk mengembala kawanan kambing, dia selalu merawat mereka dengan baik. Itu sifat yang kedua dari Rasul amanah. Yang ketiga adalah fatonah, itu cerdas. Nah, seorang pemimpin, seorang Rasul itu cerdas yang luar biasa. Artinya seorang Rasul harus memiliki kecerdasan yang tinggi saat menghadapi masalah dan tantangan, saat menghadapi cobaan, saat ada tugas ke depan, misalnya bisa terjadi sekaligus ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Kenapa? Karena bisa menyelesaikannya dengan baik karena kecerdasannya gitu. Anjuran untuk meneladani sifat wajib Rasul ini disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Langsung saya baca artinya ya supaya lebih paham. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Nah, kecerdasan Nabi selalu terlihat dalam semua tindakannya dan keputusannya, baik dalam perang maupun dalam berdakwah. Karena kecerdasannya, ia menjadi rujukan umat bagi para pengikutnya dalam memecahkan masalah tersebut.
2: Betul.
3: Secara intelektual, Nabi mahir berbahasa, berhitung, menghafal, visioner, dan cerdas dalam memecahkan masalah. Salah satu intinya terlihat ketika memimpin perang Badar. Dan yang keempat, kata, nah ini yang paling pokok juga, tabligh nih. Tabligh berarti banyak keikanan ya. Itulah sifat Rasul yang paling umum dalam pribadi Rasulullah, ada siddiq, amanah, fatwa, dan tabdik. Nah, itu saja untuk pembahasan yang umum dulu. Kenapa? Nanti kan ada perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga perlu Betul. Kita sampaikan gitu ya.
2: Baik. Ini ada keempat. Oke. Keempat sifat Rasulullah ini luar biasa ya. Artinya karena memang Rasulullah juga disampaikan mungkin ya dalam keterangan sebagai orang yang sempurna begitu ya, diciptakan
3: betul.
2: Oleh
3: betul.
2: Iya. Ya. Betul. Nah, ini kalau kita cermati begitu ya dari empat ini sangat cocok sekali menjadi seorang pemimpin begitu ya.
3: Betul.
2: Saya sosok-sosok yang didambakan kini pun ya gitu di kehidupan modern, bahwasanya amanah, kemudian juga adil, berlaku adil, kemudian juga menyampaikan hal-hal yang benar begitu ya, tidak ingkar dan sebagainya. Nah, kemudian manakala saat ini begitu ya informasi tentang agama terus sudah ada contoh dari Rasulullah yang seharusnya kita teladani dengan mudah. Namun kenyataannya perilaku saat ini dari pemimpin atau mungkin dari masyarakat ini tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah, justru malah secara jelas berbeda, bertentangan begitu. Padahal sudah sangat jelas contohnya ada, kemudian juga media sosial saat ini sudah gampang gitu ya mencari informasi tentang bagaimana sifat-sifat yang baik. Nah, kenapa tidak tercermin dalam kehidupan masyarakat kini, Ustaz?
3: Itulah Kandini dan juga dan sudah pagi. Sebenarnya ya, kalau pimpin dimanapun siapapun memiliki empat sifat ini, insya Allah negara ini akan aman damai. Kan tadi Rasulullah cinta kedamaian, gitu ya. Jadi selalu benar, tidak bohong, janji-janji. Nah, sebentar lagi ya, mudah-mudahan para pemimpin kita siapapun bisa mendapati janjinya, selalu beramanah, kemudian dan pintar dalam menyelesaikan masalah dan bisa menyampaikan, merangkul, meraih, ya, bukan memukul, bahkan ya ini aku juga mendalik. Nah, karena apa? Karena kan ini kita. Ya, jangan sampai kita membelakangi Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi kembali ke Al-Quran dan Sunnah, back to Quran Sunnah. Nah, kenapa? Karena di dalam ada sebuah kitab Zadul Ma'ad itu ya. Oh, itu luar biasa tuh. Ciri-ciri Rasulullah di situ ada, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin, bagaimana keseharian Rasulullah nanti ya, akan kita bahas. Karena sifat sidik, amanah, fatanah, tabligh itu sebetulnya harus dijadikan sebagai moto kita dan perilaku kita ada di situ gitu. Nah, karena ya itu tadi, sekarang orang banyak pinten, banyak yang berbohong gitu kan. Nah, itu tadi makanya na'udzubillah min dzalik ya. Terus ada amanah sedikit pun, amanah ini maaf, ketika kita berjanji harus ditepati nih. Maksudnya dalam sebuah hadis juga kan gitu. Rasulullah bersabda ada ciri, tiga ciri orang-orang munafik diantaranya adalah ketika dia berbicara berdusta. Nah, itu ini kenapa sih bisa seperti itu di kehidupan kita gitu tadi. Belum bisa mencerminkan pribadi Rasulullah di dalam diri kita gitu.
2: Betul. Jadi dari kitanya sendiri belum ini ya, Ustazahnya belum bisa menerapkan kehidupan kehidupan dalam bermasyarakat begitu dengan nilai Rasulullah. Baik. Nah, kemudian bagaimana nih Rasulullah sendiri sebagai seorang pemimpin, sudah ya tadi disampaikan bahwa ada empat sifat itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari dalam memperlakukan keluarga, sahabat dan orang-orang yang ataupun dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau begitu.
3: Iya. Nah, ini perlu sampaikan dulu nih sepertinya apa saja sih perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya beliau seorang pedagang yang pedagang besar yang jujur. Nah, ini sebetulnya profesi berdagang itu profesi Rasulullah di tekan ini karena kejujurannya itu luar biasa sampai dari al-amin gitu kan. Karena pada usia 17 sampai 20 tahun Nabi Muhammad itu berdagang dengan seorang pedagang tua di Mekah. Namun semua rekan dan mitra bisnis Nabi Muhammad mengakui keterampilan bisnis beliau, kejujuran dan profesionalisme dalam bisnis. Itu pun kesannya sebagai pengusaha yang jujur, ia mendapat kepercayaan dari jamaah. Maka yang mendirikan sebuah perusahaan itu siapa? Siti Khadijah. Gaji yang beliau terima itu pembeli luar biasa. Gaji yang beliau terima itu untuk membawa barang dari Siti Khadijah itu kurang lebih sekitar 4 ekor unta per bulan. 4 ekor unta per bulan, kalau sapi aja sekarang 30 juta di belakang ya,
2: ya kurang lebih
3: gaji gitu kan.
2: Baik.
3: Ada kejujurannya gitu. Dari sistem kerjasama dan bisnis atau model bisnis yang diarahkan oleh Nabi Muhammad melalui akad syirkah, yaitu sistem gaji dan bagi hasil atau mudharabah dengan Siti Khadijah, lahirlah konsep-konsep ekonomi berbasis syariah yang sekarang ya, ya jadi diterapkan sebetulnya di Indonesia juga dalam sistem bisnis saat ini. Memang ide bisnis Nabi Muhammad itu sangat menghindari dan menjadi riba.
2: Riba, betul.
3: Sistem riba dalam ajaran Islam memang diharamkan. Bahkan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala membencinya karena sistem riba menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang mengikat kontrak niaga atau sistem niaga. Jadi sebetulnya profesi berdagang itu luar biasa kalau diterapkan seperti yang Rasulullah katakan ketika itu, gitu ya. Jadi jujur, kemudian tidak mengurangi timbangan dan sebagainya kalau sudah dijelaskan ya di belakang gitu.
2: Okay.
3: Sampai gajinya aja besar, kenapa? Yaitu sistemnya yang bagus gitu.
2: Baik.
3: Tidak saling merugikan, bahkan semuanya untung gitu. Sistem ini.
2: Diuntungkan gitu. Tidak ada yang dirugikan begitu ya?
3: Iya, itu diuntungkan. Nah. Bahkan kalau dipanjangkan bagaimana sistem berjalan Rasulullah, luar biasa panjang sebetulnya. Karena masih banyak lagi sifat-sifat Rasulullah dalam kesehariannya. Tadi pedagang yang jujur. Apalagi ya kerendahan hati ini kalau begini ya. Kerendahan hati merupakan sifat otak yang sangat dimiliki oleh setiap orang. Karena sifatnya kan berbagai sifat luhur dan menenteramkan kehidupan masyarakat. Jadi kita tuh harus memiliki rendah hati, jangan ini jangan sombong gitu.
2: Iya, yeah, betul.
3: Untuk apa ya itu ya?
2: Yeah.
3: Kenapa sombong? Di mana ini yang biar lebih menguatkan dalil kita bahwa dalam riwayat Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani telah menyanjung Isa ibnu Maryam secara karena sesungguhnya aku hanya seorang hamba." Sebutlah diriku sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Jadi tidak sombong gitu ya.
2: Baik.
3: Rasulullah seperti kita.
2: Baik. Ini sangat tegas ya dari Rasulullah bahwasanya ini bisa jadi alasan kenapa Nabi atau Rasulullah ini tidak mau kalau wajahnya digambar begitu ya Ustaz.
3: Betul.
2: Ini mungkin ketidakinginan seperti halnya yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam begitu ya saat ini begitu.
3: Baik.
2: Nah, Ustaznya tadi menarik mengenai ekonomi gitu ya, berdagang Nisa. Mau tidak mau saat ini pun mungkin pedagang kecil seperti pedagang apa ya di pasar pun tentunya cara kerjanya tentunya dengan juga sistem perbankan saat ini begitu. Nah, gimana nih Ustazah untuk menghindari itu, apakah tidak menggunakan sistem perbankan sementara memang kan cara kerjanya saat ini seperti ini, harus dengan bank ya hubungannya gitu, transfer men-transfer atau mungkin pinjam meminjam gitu Ustazah. Jadi apakah ini termasuk riba dan lain sebagainya?
3: Itu tadi Kang Benny sudah ada syariahnya. Jadi kalau dalam bank syariah itu yang berbeda itu akadnya. Jadi akad itulah yang insya Allah akan menjauhkan kita dari riba.
2: Baik.
3: Ya walaupun mungkin pada kenyataannya seperti apa wallahu a'lam.
2: Dan
3: sebenarnya kalau saya nyimpan uang di bank itu bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk men-safety dan memudahkan
2: transaksi ya.
3: Kan. Jadi jangan sampai ada istilah ingin ada untung yang besar dan sebagainya.
2: Maka
3: tadi gimana akadnya gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan apalagi dengan kan haji juga kan sekarang disimpannya di bank syariah ya kan.
2: Betul.
3: Haji itu sebenarnya harus di bank syariah gitu. Nah itu ya mudah-mudahan dari sifat dari sistem itu yang dicontohkan Rasulullah bisa di dikembangkan di masa sekarang dengan tujuannya supaya menghindari riba tadi.
2: Baik. Apakah ya Ustazah, apakah sistem syariah saat ini yang dilaksanakan begitu, apakah ini sudah ada kesesuaian dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi begitu?
3: Ya, sepertinya sudah, karena memang tadi tergantung dari akadnya seperti apa gitu.
2: Baik.
3: Nah, makanya kalau berbicara tentang syariah memang khusus ada khusus ya seperti ya. Tidak sekarang ini kita menggunakan bank-bank yang
2: baik.
3: Ya contohnya dalam haji aja kalau misalnya tidak disimpan di bank terus mau di mana?
2: Betul.
3: Itu makanya sekarang semuanya harus berbasis syariah gitu.
0: Baik.
3: Dalam menyimpan uang untuk berhaji misalkan. Jadi ada kan 25 juta tuh sekarang kuota haji di Jawa Barat apa Bandung itu masih 27 tahun. Tapi harus menyimpan dulu 25 juta. Nah, ini bank syariah gitu.
0: Baik. Okay. Baik. Ustazah, sebelum kita lanjut lagi ke termin yang kedua, nampaknya kita jeda dulu sebentar ya Ustazah. Nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, kaum dangu tetap bersama kami, Prompat Suara Budaya Bandung.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat

0: kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak kajian Cahaya Pagi, masih bersama dengan Ustazah Nikmah Fauzia, masih bersama kami di sini. Nah, Ibu Ustazah. Halo. Ibu Ustazah?
1: Ya,
0: baik. Ibu Ustazah, kita kembali lagi ini. Apabila kita melihat kejadian saat ini begitu ya, maraknya berita bohong atau berita hoax gitu ya. Nah, bagaimana nih? Apakah di zaman Nabi pun ada hal yang sama begitu?
1: Berita bohong.
0: Dan bagaimana nih Nabi yang punya akhlak yang baik ini pada saat itu menanggapinya begitu, Bu Ustazah?
1: Jadi memang di sini perlu tabayyun ya Kang Ben. Karena tabayyun mencari klarifikasi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya gitu kan. Siti Aisyah itu kan ikut dalam rombongan Rasulullah, kemudian kan turun ternyata kalungnya hilang gitu. Terus tunggu di situ, kok begitu mau naik lagi kok pada nggak ada ini rombongan. Duduk aja di situ, kebetulan lewatlah sahabat. Loh kok istri Rasul ada di sini gitu.
0: Baik.
1: Nah ini kenapa? Nah di situ mulai berita bohong tuh ada. Disampaikan bahwa istri Rasul begini. Nah ternyata Rasulullah hampir sempat mempercayai berita itu.
0: Baik.
1: Tetap ada tabayun. Nah ketika itulah kita harus tabayun, jangan langsung mengiyahkan dulu, cari klarifikasi. Kemudian bagaimana ini berita ini yang benarnya seperti apa kan? Dan ternyata sampai saat ini banyak yang seperti itu.
0: Baik.
1: Kita harus percaya kepada sumber yang tepat. Kemudian siapa yang berbicaranya, jangan ujug-ujug gitu. Maaf, sebenarnya kayak suami itu kan banyak yang punten bercerai gara-gara mendengar berita ini, mendengar berita itu. Padahal itu tadi kita harus tabayun. Ini tabayun itu penting kan ini. Nah, jadi karena dari dulu juga udah ada, sekarang tambah merebak
0: lebih banyak lagi.
1: Bahkan
0: dari segala penjuru ya Bu Ustazah ya, tidak hanya dari mulut misalkan siapa begitu, tapi juga dengan media ya, dengan handphone dan lain sebagainya. Baik.
1: Makanya tadi hindari sifat bohong itu.
0: Oh iya, betul.
1: Betul-betul jujur gitu. Makanya ya Allah, ini sekarang ini kadang-kadang kita mana yang benar ini gitu kan,
0: betul.
1: Gitu. Mana yang betulnya gitu kan. Nah itu ya, berarti dari dulu sudah ada berita-berita bohong dan sekarang tapi Rasulullah bisa menyelesaikan, bahkan akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ketika itu, karena memang sesungguhnya Siti Aisyah tidak seperti yang dituduhkan gitu kan.
0: Betul. Oke. Rasulullah pada saat itu menerapkan sifat adilnya begitu ya, dan
1: adil
0: dan juga mencari kejujuran bagaimana gitu ya. Jadi apa benarnya begitu melihat.
1: Betul. Karena Rasulullah memiliki akhlak mulia kan tadi ya. Rasulullah SAW pastinya memiliki akhlak yang paling mulia untuk dijadikan teladan bagi umatnya. Akhlaknya yang paling mulia selalu menyertakan pendapat yang baik. Ya, tidak pernah melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar, dan tidak pernah berteriak gitu kan. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, aku berkata kepada Aisyah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan keluarganya. Aisyah menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji akhlaknya. Rasulullah tidak pernah berbuat keji, kasar, dan tidak pernah berteriak di tengah pasar misalkan. Gitu kan, teriak-teriak gitu kan. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal jahat yang ditujukan padanya secara pribadi. Ada peribahasa ini, ahsin ila man asa'a ilaika, itu Rasulullah konsepnya. Berbuat baiklah pada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah itu makanya mengklarifikasi sesuatu, bertabayun terhadap hal-hal yang belum jelas itu penting. Dan juga Rasulullah memiliki dalam kehidupan sehari itu kecintaan pada orang lain, terutama pada anak-anak. Karena anak-anak itu paling dicintai oleh Rasulullah. Seperti dalam, nah ini saya selalu teringat dengan hadis ini, bahwa dari Abu Qatadah Al-Ansari, dari ayahnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan sholat dan berniat untuk mengerjakannya dalam waktu yang lama, tetapi saya mendengar bayi itu menangis, jadi saya bergegas-gegas untuk menyelesaikan sholat. Tahu seorang ibu pasti sangat prihatin dengan tangisan anaknya. Begitu indahnya ya, Rasulullah sayang banget kepada orang lain, terutama pada anak. sampai-sampai sholat Rasulullah agak dicepatkan karena mendengar tangisan seorang bayi atau anak gitu.
0: Dan pastinya pada saat memimpin pun beliau jadi lebih juga memperhatikan anak-anak begitu ya dalam kebijakannya dalam
1: segala macam. Iya, betul. Karena makanya kan di minggu lalu kalau tidak salah ya kita membahas tentang bagaimana Rasulullah mencium Hasan Husain sampai sahabatnya iri gitu kan. Kenapa ya Rasul mencium gitu kan? Apakah engkau tidak pernah menciumnya? Enggak, oh, berarti kamu bukan ayah yang baik nih gitu. Ya, anak. Nah, walaupun sudah besar dipeluk di sun itu penting kan Beni.
0: Oke. Baik. Dan kemudian bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah nih pada saat membina keluarga begitu sehingga kan dikenal ada istilah sakinah mawadah warahmah ini.
1: Iya, itu rata-rata Rasulullah memiliki sifat yang lembut, akhlakul karimah, bahkan akhlaknya yang mulia itu luar biasa. Tidak pernah membentak, bahkan Rasulullah selalu selalu romantis gitu ya kan ya bahasa sekarang. Ya suatu ketika kan Rasulullah kalau kata kita mak ya cari saya gitu kan. Kalau Siti Aisyah itu kan masih ya enggak masih belia ya ibaratnya paling muda di anak istri Rasulullah Siti Aisyah. Ada istilah petak umpet ya cari saya gitu kan. Itu juga termasuk sebetulnya. Jadi kadang Rasulullah suka nyender di pangkuan istrinya, kemudian juga sama. Dan karena sifat lembutnya Rasulullah, Rasulullah belum pernah membentak yang namanya istrinya gitu. Baik. Dan kalaupun ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya ya Rasulullah bisa memohon pada Allah untuk memberikan bahkan diberikan petunjuk bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Terbaik dan sayang serta ramah hormat sopan walaupun pada istrinya kan gitu.
0: Baik.
1: Nah, itu biasa sehingga sakinah mawaddah warahmah tumbuh dalam keluarganya.
0: Dan kemudian jarang diceritakan ya Ustazah perilaku atau akhlak Rasulullah pada istrinya Khadijah begitu. Kalau pada Aisyah kan sering begitu ya kita lihat.
1: Kepada Siti Khadijah karena punten
0: usianya berbeda begitu ya
1: misalnya. Iya, tetap beliau memperlakukan beliau sebagai istri, sebagai orang yang usianya lebih senior gitu kan. Tetap bahkan Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pulang ke rumahnya zammiluni selimuti aku terus Siti Khadijah tidak langsung dari mana langsung berkata-kata yang tidak baik hanya dipeluk zammiluni. Nah, jadi intinya ke ada isya gini dekatnya diharapkan jauhnya dekatnya itu dirindukan dekatnya dengan dekatnya itu dirindukan tapi jauhnya itu sangat diharapkan. Ketika kita bersuami istri sedang berjauhan selalu mengingat selalu karena sosok seorang rasul atau mungkin kita suami di dalam keluarga atau istri ada istilah saling menyayangi saling menghormati itu di situ. Kenapa? Karena ada masalah-masalah yang terjadi baik di kantor atau dimanapun ya istri harus bisa menenangkan, menyenangkan, menggairahkan itu. menyenangkan, menggairahkan itu seorang istri. Begitupun juga suami, jangan membawa masalah di
0: masalah
1: kantor
0: itu. Masalah keluarga ya. Baik.
1: Gitu.
0: Betul. Nah, Ibu Sasa menarik sekali ya kalau hubungannya kalau ngobrol perihal masalah ini ya. Tapi waktunya nih karena terbatas mungkin. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana kesimpulannya tentunya dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ustazah Mangga.
1: Betul tadi kata Kang Beni bahwa kalau menceritakan tentang sosok Rasulullah tidak akan selesai karena beliau itu sangat-sangat kita dambakan kehadirannya sebetulnya. Walaupun beliau sudah tidak ada di dunia ini tapi akhlaknya, sifatnya tetap kita masih ingat dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri ada dia antara Rasulullah dengan kita itu bedanya sedikit Kang Beni. Sedikit banget tak. Cuma bedanya gini, kalau kita mau sedikit-sedikit makan, Rasulullah sedikit makan gitu ya. Kalau kita mau sedikit-sedikit tidur, Rasulullah sedikit tidur gitu. Tapi kalau Rasulullah sedikit-sedikit berinfak, kalau kita mau sedikit infaknya beda bu, sedikit ya, beda sedikit kita dengan Rasulullah ya. Kadar itu mudah-mudahan kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena keteladanan Nabi Muhammad SAW tidak sekedar membawa riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi juga membahas mengenai teladan apa saja yang bisa kita ambil dari kisah dan sifat seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca secara apa serta meneladani ya, maksudnya meneladani kisah dan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu berbuat baik dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, serta tidak menuntut balasan baik juga dari perbuatan baik kita, agar terhindar dari sifat atau rasa pamrih dan riya. Mudah-mudahan di pertemuan kita ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam.
1: Karena ini ada doa yang mudah-mudahan kaum dangu cahaya pagi bisa

0: hamba-hamba Allah yang selalu cintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Tentunya kita harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari dan mencontohnya sebagai suri tauladan. Itu gambaran singkat ya. Panjang sebetulnya Kang Beni kalau bicara tentang Rasulullah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bahas kembali.
1: Amin. Insyaallah.
0: Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ustazah, sehat selalu, selamat beraktivitas pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya. Demikian kaum dangu perempat dari Bandung, kajian cahaya pagi untuk hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tentunya menambah wawasan kita, wawasan keislaman, dan juga tentunya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga semakin cinta dan terus ya meneladani sifat-sifat baik dari Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, saya Beni Hadiansa undur pamit dan juga Ibu Ustazah Nima Fauzi undur pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Sampurasun! Barudak, are you ready? Siap-siap, oi! Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga! Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget! Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur! Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga, dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Okay? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Tahukah Anda, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya Paspati yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: 4.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.